Dialah yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan serta maha kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada amalan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, ini semua murni karena rahmatnya dan justru karena kebutuhan kita. Maka dari sinilah hendaknya kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian dan sanjungan yang setinggi-tingginya, karena semua nikmat dari sisinya, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh, maha kaya, dan tidak bergantung sedikit pun dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha tidak butuh kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita mendapatkan hidayah mengenal Islam, mengenal sunnah, bisa belajar tauhid, bisa mengadakan majelis ilmu, ini semua adalah kebaikan yang manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji, meskipun semua makhluk tidak memujinya. Sifat maha terpuji dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada pujian makhluk. Makhluk memuji Allah, menyanjung Allah, senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, itu adalah manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Karena makhluk hanya akan bisa merasakan kebahagiaan hatinya, kedamaian dalam hatinya, karena ketika dia selalu memuji Allah, ketika dia selalu mensyukuri nikmatnya, ketika dia selalu menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang pantas baginya. Jadi dari semua segi, dari semua sudut pandang, seorang hamba yang mengetahui besarnya limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya, maka hendaknya dia selalu mensyukurinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang memberikan karunia kepada manusia, dan sama sekali tidak mengharapkan balasan dari apa yang diberikan kepada hamba-hambanya tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah semata-mata, dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Tayyib barakallahu fikum, ikhwanan akhwat fid din rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat ini. Kita masih di bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang para malaikat yang sangat takut kepada Rabbnya, padahal malaikat Allah makhluk-makhluk yang sangat besar. Mendengar firman Allah saja, ketika Allah berfirman, mereka sampai tersungkur, sampai pingsan, karena mereka mengenal Allah, mengenal keagungan dan kebesarannya, sehingga mereka benar-benar diliputi dengan rasa takut yang sangat kuat, sebagaimana keadaan yang telah kita baca di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan sebagai judul bab ini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqu wa huwal aliyul kabir. Sehingga tatkala telah dihilangkan dari hati mereka rasa takut, para malaikat ya, mereka
akan bertanya,

0: apa yang difirmankan oleh Rabbmu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka mereka menjawabnya, Al-Haq. Dia berfirman dengan kebenaran. Dan dia yang maha tinggi lagi maha besar. Sungguh demi Allah, ya, orang yang semakin mengenal Allah, dia pasti akan semakin takut dan tunduk kepadanya. Kalau para malaikat saja, makhluk-makhluk Allah yang sangat kuat, termasuk bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka semua ketakutan sampai pingsan, menyungkur sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi pada diri beliau? Ya, keringatan, beliau gemetar. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah wahyu, ucapan yang berat. Yakni ini harusnya merupakan sikap orang yang beriman ketika dia membaca firman-firman Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, apalagi ayat-ayat yang berisi ancaman. Kalau makhluk-makhluk yang kuat sekelas para malaikat sampai ketakutan sedemikian rupa, apalagi kita hamba-hamba Allah yang kecil, yang lemah, yang tidak punya daya dan kekuatan. Baik. Kelanjutan yang kita akan baca di bab ini berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh penulis Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa anin Nawas ibnu Sim'an radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia An-Nawas ibnu Sim'an, dikatakan di sini bikasri as-sin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah taala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun shadidatur rajfah aw qala ra'datun shadidatun khaufan min Allah azza wa jal. Jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mewahyukan satu perintahnya, maka Allah menyampaikan firman-Nya tentang wahyu, wahyu yang akan diturunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu langit-langit, semua 7 lapis langit itu akan berguncang, akan ditimpa rajfa, keguncangan yang sangat keras, ini seperti petir, guntur yang sangat kuat karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni langit saja Allah berikan rasa takut ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para malaikat di langit, penduduk langit, mendengarkan hal itu, mereka akan su'iqa, akan tersungkur, akan pingsan, dan menyungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Jibril, berbicara kepada Jibril, menyampaikan wahyunya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jibril membawa wahyu tersebut melewati para malaikat ya, di setiap langit dari 7 lapis langit. Setiap kali kullama marra, fayukallimuhu Allahu min wahyi bima arada, thumma yamurru Jibrilu 'alal malaika. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam melewati para malaikat membawa wahyu Allah. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril alaihi salatu wasalam melewati satu langit, maka para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kami? Allah Subhanahu wa taala wahai Jibril. Fayaqulu Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Qala al-haqqu wa huwa al-aliyyul kabir." Dia berfirman dengan kebenaran dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril alaihi salam. Maka semua para malaikat alaihi wassalam berkata seperti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wajal. Menyelesaikan penyampaian wahyu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Ini hadis yang menggambarkan tentang dahsyatnya rasa takut para malaikat, bahkan langit-langit Allah, dan setiap orang yang mengenal Allah pasti takut kepadanya. Ya, inilah faedah orang yang mengenal sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, maka dia akan semakin takut dan tunduk kepadanya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling takut, yang paling tunduk kepada Allah, karena beliaulah yang paling mengenal Allah di antara semua manusia. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innila a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyatan." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut, aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan sekaligus yang paling kuat rasa takut kepadanya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan melahirkan rasa takut kepadanya. Dan dari rasa takut inilah baru kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kita. Baik. Pertama kita lihat dalam hadis ini yang dibawakan di sini disebutkan dikeluarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Disebutkan atau dinukil hadis ini dan beliau menisbatkannya kepada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Juga dikeluarkan di dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, dan dinyatakan hadis ini sebagai hadis yang lemah oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Meskipun tentu saja kalaupun hadis ini lemah, tetapi ayat Al-Qur'an dan riwayat yang lalu ya menggambarkan secara umum makna dari hadis ini asalnya sahih, yaitu para malaikat yang ketakutan, yang sampai tersungkur ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang Allah ingin turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, baik, hadis ini sebagaimana juga ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki sifat berfirman atau bisa berkata-kata ketika dia menghendakinya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Dan al-kalam di sini ditinjau dari jenisnya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat zat, dzatiyah. Sifat lazimah yang terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari segi satuan-satuan firman Allah, maka ini merupakan sifat fi'liyah karena Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak terus-menerus berfirman setiap saat, tidak. Tetapi ketika Allah menghendaki, maka dia berfirman menyampaikan wahyunya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa sesuai dengan kehendaknya diam atau melakukan yakni as-sukut, diam tidak berfirman. Ini Allah Subhanahu wa taala lakukan sesuai dengan kehendaknya dan tentu dengan hikmah yang maha sempurna. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menukil bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sukut, diam tidak berfirman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia berbicara, maka dia berbicara. Ketika tidak, maka dia melakukan sesuai dengan kehendaknya karena dia adalah fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Taib. Makanya ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dengan perincian seperti yang tadi yang kita sebutkan tadi. Taib. Kemudian disebutkan di sini langit akan ditimpa keguncangan yang besar atau gemuruh yang sangat kuat ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan langit-langit itu punya rasa takut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu memiliki perasaan. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia bergetar. Bergemuruh dengan sangat kuat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyunya. Ini karena langit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan tunduk dan pecah, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin apa la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihat gunung itu akan tunduk, akan khusyuk, mutasaddian, dan akan pecah, akan hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perumpamaan yang kami buat bagi manusia agar mereka memikirkannya. Yakni gunung batu bisa hancur karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit-langit yang lebih besar ya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu-batuan, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sungguh di antara batu-batuan itu ada yang benar-benar jatuh ya, menggelinding karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia yang kecil seperti kita harusnya ketika semakin kita merenungkan keagungan dan kebesaran Allah, waktu kita membaca Al-Quran, apalagi ayat-ayat yang berisi ancaman, yang berisi penjelasan tentang kemahakuatan, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya atas segala sesuatu, ini harusnya menjadikan kita semakin tunduk, semakin khusyuk. Ya, kalau benar-benar di hati kita ada kehidupan, ada perasaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hal ini pada makhluk-makhluknya yang besar. Baik. Para ulama ketika menjelaskan tentang masalah langit atau gunung yang demikian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai dalil yang menunjukkan bahwa mereka ini benda-benda yang kita katakan benda mati ini ternyata punya perasaan sehingga mereka takut kepada Allah. Mereka juga bisa bertasbih, mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdalil dengan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang makhluk-makhluk Allah yang kita anggap sebagai benda mati, ternyata mereka bertasbih. Ya. Sebagaimana contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Innahu kana haliman ghafura. Bertasbih, mensucikan Allah. Langit-langit yang tujuh lapis. Demikian pula bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun lagi Maha pengampun. Benda-benda bertasbih kepada Allah karena mereka merasakan kebaikan di situ. Karena ini menyangkut kemaslahatan mereka. Yakni padahal mereka adalah benda-benda mati. Apalagi manusia yang membutuhkan selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan sebab-sebab kebaikan di dalam hidupnya. Ya, ini juga dipertegas, dinukilkan di sini pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dibawakan di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Anna hadhihi al-makhluqati tusabbihu lillahi wa takhshahu haqiqatan." Makhluk-makhluk Allah, semua yang ada di langit-langit dan di bumi, bertasbih mensucikan Allah dan takut kepadanya secara hakiki. Ini benar-benar rasa takut. Allah berikan perasaan pada diri mereka untuk takut kepada Allah dengan ketakutan yang hakiki. Wahtajja bihadhil ayati wa nahwiha. Beliau berdalil dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini seperti ayat tadi yang kita baca dan yang semisalnya. Bahkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yu'kal." Kami dulu bisa mendengarkan makanan yang bertasbih mensucikan Allah, berzikir kepada Allah sementara makanan itu sedang dimakan. Ya. Ini hadis yang sahih yang mengabarkan tentang benda-benda mati ini punya perasaan. Termasuk hadis yang menyebutkan tentang apa? Tentang mimbar awal yang dibikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelepah kurma, iya kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menggantinya dengan mimbar yang tiga tingkat untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluknya sampai dia berhenti merintih. Ya, ini benda-benda seperti ini ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka perasaan untuk takut kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Kalau mereka saja bisa memiliki rasa seperti itu, apalagi manusia yang benar-benar memiliki akal dan perasaan. Berarti tentu harusnya kita lebih pantas untuk takut kepada Allah. Harusnya kita lebih berusaha untuk mengenal Allah, yang dengan itu menjadikan kita semakin takut, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala semakin tunduk, semakin menguatkan dan menyempurnakan keimanan di hati kita. Baik. Makanya di dalam kitab Tauhid Syarah, di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh, ya, menyebutkan faedah dari ayat-ayat ini ataupun hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Fa idza kana hadza idhamu hadhil makhluqati, fa idza kana hadza idhamu hadhil makhluqati, fa khaliquha a'dhamu wa ajallu wa akbar. Maka kalau seperti ini gambaran tentang besarnya makhluk-makhluk Allah ini, ya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang termasuk pingsan dan tersungkur sujud ketika Allah berfirman, kita tahu disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatnya dengan 600 sayapnya yang masing-masing sayapnya itu menutupi ufuk saking besarnya. Kalau seperti ini gambaran tentang besarnya, agungnya makhluk-makhluk Allah, maka tentu penciptanya yang maha agung dan maha besar pasti lebih besar, lebih agung dan lebih mulia. Fa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadati du'aan wa khaufan wa raja'an wa raja'an wa tawakkulan wa ghairu dhalika minal ibadati allati la yastahiquha ghairuhu. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha agung seperti ini disamakan dengan makhluknya, disekutukan takut, pengharapan dan bertawakal, ya, berserah diri dan ibadah-ibadah lain yang mestinya tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, benar-benar tauhid itu adalah sesuatu yang sangat logis dan pasti sangat diterima oleh akal. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti ini maha besarnya. Ketakutan dari makhluk-makhluk Allah yang demikian besar seperti ini gambarannya. Dan ketakutan inilah yang justru akan menjadikan makhluk-makhluk ini semakin takut, semakin tunduk kepada Allah, dia semakin tenang. Mereka akan merasakan semakin damai hidupnya, semakin tenang hatinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita ketika kita menyempurnakan tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang para malaikat di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal ibadu mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun." Bahkan mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam ucapannya dan mereka selalu melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Surat Al-Anbiya ayat ke-26 sampai ke-27. Jadi ini gambaran atau faedah yang kita ambil. Kenapa dibawakan kisah ini atau hadis-hadis seperti ini di dalam kitab Tauhid? Ya, bahwa saya ternyata tauhid kita akan semakin sempurna ketika kita semakin mengenal Allah, semakin merenungkan rincian dari makna sifat-sifat kemahabesarannya, kemahaagungannya dan kemahatinggiannya, kemahamuliaannya. Para malaikat, makhluk yang paling mengenal Allah, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan benda-benda yang kita katakan benda-benda mati, ternyata mereka punya perasaan. Langit-langit, bukit atau gunung, batu-batuan, ya, semua ternyata menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa tunduk dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu-Nya, menggambarkan bahwasanya kita yang seharusnya bisa membaca Al-Qur'an, punya sumber untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya, harusnya lebih takut dan lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita hanya menyerahkan ibadah yang lahir dan batin kepada-Nya. Tidak ada sekutu, tidak ada sekutu bagi-Nya. Baik. Di dalam kitab Fathul Majid disimpulkan dari ayat-ayat ini, Asy-Syaikh rahimahullah taala, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syaikh rahimahullah taala berkata, "Wal ayatul madhkuratu fi hadzal babi wal ahadithu tuqarriru at-tauhid alladhi huwa madlulu syahadati an la ilaha illallah." Maka semua ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini ya, dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis, semua menetapkan tauhid, semua memberikan faedah tentang keharusan kita mentauhidkan Allah. Termasuk tentu saja yang paling utama adalah hanya takut kepada-Nya semata-mata, hanya berharap, hanya cinta, hanya tunduk, hanya bertawakal kepada-Nya semata-mata. Ya, semua ini menetapkan tauhid yang merupakan kandungan dari syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Fa innal malikal azim alladhi tus'aku al amlaku min kalamihi khaufan minhu wa mahabatan wa tarjufu minhu al makhluqatu al kamilu fi dhatihi wa sifatihi wa ilmihi wa qudratihi wa mulkihi wa izzihi وَغِنَاهُ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَافْتِقَارِهِمْ وَافْتِقَارُهُمْ جَمِيعًا إِلَيْهِ وَنُفُوذُ تَصَرُّفِهِ وَقُدْرَتِهِ وَقَدَرِهِ فِيهِمْ لِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا أَنْ يُجْعَلَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مِنْ خَلْقِهِ فِي عِبَادَتِهِ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ يُجْعَلُ الْمَرْبُوبُ رَبًّا وَالْعَبْدُ مَعْبُودًا أَيْنَ ذَهَبَتْ أُقُولُ الْمُشْرِكِينَ Subhanallahi amma yusyrikun. Kata beliau, karena sesungguhnya Al-Malik, Allah yang maha menguasai alam semesta beserta isinya, yang maha agung, yang sampai para malaikat saja pingsan, tersungkur, sujud ketika mendengarkan firman-Nya karena rasa takut dan segan mereka kepada Allah. Kemudian makhluk-makhluk lain bergetar, bergemuruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dalam zat-Nya dan sifat-sifat-Nya, sempurna dalam ilmu-Nya, kemahakuasaan-Nya, kekuasaan-Nya, kemuliaan-Nya. Kemudian Dia maha kaya, tidak butuh kepada semua makhluk-Nya. Sementara semua makhluk selalu butuh kepada-Nya. Yang Dialah yang maha kuasa memberlakukan semua ketentuan dan takdir-Nya kepada makhluk-Nya dengan ilmu dan hikmah-Nya yang maha sempurna. Maka yang seperti ini, zat yang seperti ini keadaannya, tidak mungkin diperbolehkan secara syar'i, bahkan tidak juga berdasarkan akal sehat, untuk dijadikan sekutu bagi-Nya dari kalangan makhluk-Nya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Makhluk yang demikian kecil, yang mereka takut dengan takut yang seperti ini gambarannya kepada Allah, masa dijadikan sekutu yang diperlakukan sama, diberikan ibadah sebagaimana diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak masuk akal, apalagi tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak pantas dijadikan sekutu makhluk-Nya dalam beribadah, yang ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Bagaimana mungkin dijadikan al-marbub sebagai Rabban, makhluk yang diatur, kemudian Dia disamakan dengan yang maha mengatur? Dan kurang, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah murka dengan riba. Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi.

0: لا تظلمون ولا تظلمون.
1: لعن رسول صلى الله عليه وسلم.
2: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: آكل الربا وموكله.
4: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
3: وكاتبه.
4: Yang jadi penulis.
5: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وشاهديه.
3: ولهم سواء.
5: Sama dosanya.
6: Terkutuk
7: Allah. Melaknat pemakan harta riba.
8: Laknat adalah diusir, dijauhkan
9: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
10: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
11: Lalu kita merasa remeh
12: dan kita melakukan riba
13: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
14: Itu yang paling ringan.
0: Taubat nasuha.
15: Taubatun nasuha.
0: Taubat yang sebenar-benar taubat.
15: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk menjadi tamunya. Karena siapapun yang berada di rumah Allah, maka status mereka adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah memuliakan tamunya, dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diampunkan dosanya, dan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memuliakan tamunya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah muliakan kita untuk menjadi tamunya, karena tidak semua orang yang dimuliakan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita bukan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengucapkan salam, tapi memperbanyak mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu wasallimu taslima. Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan. Baik. Dari mana kata perbanyak datang? Dari mana? Apa arti kalimat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Berselawat atas Nabi. Masya Allah. Bisa dipahami. Masya Allah. Jawabannya panjang sekali ya. Dan alhamdulillah semuanya masih salah. Baik. Ada? Ada tasydid. Terus kalau ada tasydid bagaimana? Jadi artinya apa? Jadi artinya sallu. Setiap bahasa Arab yang ada syiddah, yang ada tasydid, berarti artinya perbanyak sallu. Makanya apakah arti dari kata Muhammadun? Orang yang banyak. Jadi kalimat Muhammad itu bukan artinya orang yang terpuji, tapi artinya adalah orang yang banyak dipuji. Berbeza atau tidak? Tak sama. Begitu juga Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bukan berselawat, tapi perbanyak. Dari mana kalimat ini muncul? Dari kalimat syiddah. Kita tahu kan ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, ada syiddah. Syiddah bahasa kitanya, tasydid, syaddu. Apa bahasa sini? Tasydid. Apa arti tasydid? Syadid itu penekanan, orang syadid. Tasydid artinya ditekankan. Perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah koneksi antara seorang muslim dengan nabinya. Artinya orang yang memperbanyak mengucapkan kalimat ini berarti semakin kuat koneksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan daripada kita melakukan yang demikian, kita ingin mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, dan semua kita bersaksi bahwa kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuknya adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang tajuk yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu berbahagia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin menyampaikan salah satu riwayat yang bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Zaman Umar adalah zaman yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Umar adalah zaman di mana kaum muslimin diberikan puncak kejayaan. Kemudian tiba-tiba ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka sampai di Mekah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin melakukan salah satu sunnah yang mungkin kita mengetahuinya, yang dikenal dengan ar-ramal. Ar-ramal itu artinya berlari-lari kecil ketika kita berada di Mekah untuk melaksanakan tawaf pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, mulai dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita tidak lagi melakukan yang demikian. Kemudian sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan ini, maka dia bertanya, "Fama lana lirramal?" Apalagi gunanya kita melaksanakan ramal? Karena ramal ini ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah umrah. Dan umrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dari Madinah menuju Mekah sampai di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah, maka Nabi tertahan tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Sehingga pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dan mencukur rambutnya karena Nabi tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang Mekah baru mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan tahun ke-7 Hijriah ini adalah tahun di mana Nabi melaksanakan umrah yang kedua. Maka umrah yang kedua inilah disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah atau Umratul Qasas. Umrah pengganti yang mana tahun sebelumnya Nabi tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan melaksanakan ibadah umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejutkan dengan kabar yang beredar dari orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy mereka senantiasa menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menghina kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, akan datang kepada kalian suatu kaum yang berasal dari Yasrib. Wahanahum huma Yasrib. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah karena wabah yang ada di Yasrib. Karena Yasrib itu adalah nama lama dari kota Madinah. Dan Yasrib itu adalah makna yang tidak bagus. Karena Yasrib itu artinya kehinaan, pembunuhan. Itu makna daripada kalimat Yasrib. Sehingga Nabi melarang kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Kemudian orang-orang Quraisy, mereka senantiasa menamakan Madinah dengan Yasrib. Dan bahkan mereka menghina penduduk Madinah. Dan bahkan mereka juga menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Nabi dan kaum muslimin lemah. Sehingga dikala mereka duduk di Mekah dan mengatakan, sebentar lagi akan datang rombongan orang-orang yang lemah. Maka di saat itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalimat ini, pertama kali sampai di Ka'bah Al-Musharrafah, maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil atau yang kita kenal dengan ar-ramal. Sehingga ketika kaum muslimin mereka berlari-lari kecil dan mereka setelah melakukan perjalanan 6 hari 6 malam sampai di Mekah, mereka berlari-lari kecil, maka orang-orang Quraisy mengatakan, orang yang kalian tuduh orang-orang lemah ternyata lebih kuat dari anggapan kita. Mereka bukan lemah. Apa buktinya? Mereka berlari-lari dikala mereka tawaf. Dan itulah asal muasal kenapa dianjurkan bagi mereka yang tawaf pada putaran pertama, kedua, ketiga antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani untuk ramal. Asal muasalnya karena orang-orang Quraisy mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina kaum muslimin, mengatakan mereka lemah, sehingga pada akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil, sehingga anggapan orang-orang Quraisy akan tertepiskan. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan akan Ramal ini, cerita dan sejarah Ramal itu ada kisahnya, ada tujuannya, yaitu untuk menghilangkan anggapan orang-orang Quraisy agar kaum muslimin tidak dikatakan lemah. Nah, pertanyaannya, di zaman Umar kaum muslimin lemah atau kuat? Di zaman Umar ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Bahkan di zaman Umar itu merupakan zaman keemasan kaum muslimin. Bahkan negara-negara yang kuat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semuanya kembali kepada kaum muslimin. Bahkan pernah ada salah satu kisah ikhwatul Islam. Jadi ada orang-orang Romawi, ketika mereka ingin menyerahkan kekuasaan kepada kaum muslimin, maka mereka ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar tidak keluar dari Madinah. Kemudian dikala mereka sampai di Madinah, mereka bertanya, mana pemimpin kalian? Mana Amirul Mukminin? Mana Umar bin Khattab? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbiasa berada di masjid atau tidur di bawah korma atau di tempat yang biasa-biasa tanpa ada satupun yang menghalanginya. Maknanya ikhwatul Islam, mereka menganggap Umar bin Khattab yang menaklukkan Romawi adalah orang-orang yang tinggal di singgasana yang besar, di tempat yang indah. Ternyata mereka menemukan Umar bin Khattab tidur di bawah korma. Maka oleh karena itulah pengawal ini atau utusan raja ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adilta fa'aminta faninta. Engkau adil, karena engkau adil, engkau aman. Karena engkau aman, engkau akan bisa tidur. Ini merupakan di antara kalimat yang sangat indah. Adilta, fa'aminta, faninta. Engkau adil, dan ketika adil, kita akan aman. Ketika akan aman, maka kita akan bisa tidur kapanpun dan dimanapun. Artinya zaman Umar bin Khattab adalah zaman keindahan. Tidak ada lagi orang-orang musyrikun. Tidak lagi orang-orang kufar yang ingin mengganggu kaum muslimin. Tidak ada. Kemudian dikala Umar bin Khattab ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka Umar bertanya, fama lana lirramal. Sekarang, kalau kita tawaf, apa gunanya kita ramal? Karena illahnya, alasannya sudah tidak ada. Orang-orang musyrikun yang dulu mengganggu kaum muslimin sudah tidak ada. Sehingga Umar bertanya, fama lana lirramal. Apa gunanya kita ramal? Maka di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengajarkan kepada kaum muslimin. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab, syai'un sana'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukah. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ingin meninggalkannya apapun bentuknya. Dan itulah makna daripada kata cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya membahas tentang sunnah Nabi, kita tidak akan membahas hukumnya. Seorang muslim yang cinta kepada Nabi, terlepas daripada hukum, mau ini wajib, mau ini sunnah, mau ini mubah, apabila itu adalah sunnah Nabi, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Alasannya satu, karena kita tidak ingin meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna daripada kata cinta, dan semua kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan bukti. Cinta tanpa bukti, semua orang bisa mengatakannya. Cinta tanpa bukti, semua orang juga bisa mengatakannya. Aku cinta kepada Nabi. Yang sana mengatakan kami cinta kepada Nabi. Pertanyaannya, apa bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan mencintai Nabi, mencintai anak, mencintai istri, ada bukti atau tidak? Apa buktinya biasanya? Mengikuti apa yang dia katakan. Padahal kadang-kadang yang dikatakan istri itu benar atau salah. Tapi ikuti atau tidak? Kenapa kita ikutin? Cinta. Kemudian anak-anak kita kadang-kadang mengatakan sesuatu, ingin ini, ingin itu. Padahal tidak bagus untuknya. Kita ikutin atau tidak? Kenapa kita lakukan? Cinta itu harus ada buktinya. Cinta dengan kata-kata. Semua orang juga bisa. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibuktikan dengan amalan dan perbuatan. Kita contohkan bagaimana para sahabat Nabi Ikhwatul Islam. Bahkan mereka mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi walau itu di luar urusan agama. Kita contohkan misalnya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Jabir ini adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram, Jabir bin Abdullah bin Haram. Kemudian Jabir ini dia pernah bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan. Dan makanan yang ada pada waktu itu adalah sepotong roti. Jadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan yang lain kecuali roti. Kemudian ketika Jabir datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan tersebut. Kemudian roti, kalau dimakan tanpa ada tambahannya, kira-kira rasanya apa? Hambar, tak sedap. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, apakah masih ada makanan yang lain?" Karena biasanya roti itu ada kawannya. Bisa jadi pakai daging, pakai telur, pakai ini, pakai kecap, pakai yang lainnya. Kalau tidak maka terasa hambar. Begitulah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan yang lain." Illal khal, kecuali khal. Khal itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah cuka. Khal, khal, khal itu artinya adalah cuka. Cuka itu rasanya kira-kira apa? Ada di antara kita yang suka cuka? Ada atau tidak? Nah, setelah kita mendengarkan hadis ini, maka kita wajib suka kepada cuka. Kalau tidak mau, saya tidak sampaikan hadisnya. Sepakat dulu. Betul nih, janji akhirat loh. Oke, kita sampaikan. Baik. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalah wa illa tarakah. Selesai. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Begitu juga kaidah untuk kaum muslimin. Kalau keluarga memasak, kalau kita suka, kita makan. Kalau tak suka, makan di luar. Selesai kan? Itu kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya suka makan di luar, itulah tandanya. Berarti kurang cuka. Baik, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ketika Nabi bertanya, dan ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baitun Nubuwwah. Rumah Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik sepanjang masa, di rumahnya tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah, apakah ada makanan? Kawan untuk memakan roti ini apa? Maka Aisyah mengatakan, La syai illal khal. Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khal. Cuka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni'mal udum al khal. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Jabir yang mendengarkan hadis ini adalah penduduk Madinah. Dan Nabi adalah penduduk Mekah. Antara Mekah dengan Madinah ada perbedaannya. Bisa jadi perbedaan dalam masalah makanan, tradisi, adat, itu perkara yang biasa. Kalau antara Mekah dengan Madinah saja ada perbedaannya, macam mana antara Mekah Madinah dengan Indonesia? Tentu jauh lebih banyak perbedaannya dalam masalah makanan. Kemudian Jabir salah satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Jabir ada di rumah Nabi, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melukai hati istrinya, maka Nabi memuji makanan ini. Dan Jabir mendengarkan pujian Nabi. Apa kata Jabir? Aku termasuk orang yang tidak suka kepada cuka, tapi semenjak aku mendengarkan hadis Nabi, bahwa Nabi suka kepada cuka, maka semenjak itu pulalah aku suka kepada cuka. Dan tidak sampai di sini. Yang meriwayatkan hadis dari Jabir, Jabir juga menyampaikan cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini yang tadi mendengarkan hadis dari Jabir juga mengatakan perkataan yang sama. Aku dulu juga tidak suka kepada cuka. Setelah aku mendengarkan Jabir mengatakan hadis ini, maka aku mencintai cuka karena kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun di antara kita yang mendengarkan hadis ini, makanya tadi kalau tak mau tutup telinga dulu. Sekarang kita sudah sampaikan. Coba bayangkan itu perkara makanan. Kita tidak dipaksa suka makanan ini, suka makanan itu, masalah selera. Kita tidak dipaksa menyukai makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itu bukan perintah. Coba kita lihat ikhwat al-islam, masalah cuka, masalah makanan. Tapi Jabir memberikan kepada kita pelajaran yang sangat indah. Yang namanya cinta, seseorang akan berusaha mencintai apapun yang dia cintai, termasuk dalam masalah makanan ini. Itu baru satu contoh. Contoh yang kedua ikhwat al-islam, kalau contoh yang kedua ini lebih ringan, yaitu berkaitan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 tahun. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Kemudian ketika dia menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak perkara-perkara yang Anas tahu dan orang lain tidak tahu. Dan salah satunya juga masalah makanan. Ini siap-siap lagi ya. Masih masalah makanan ini. Ini bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik, dia senantiasa memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Nabi diberikan undangan, maka dia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan satu makanan. Dan makanan tersebut adalah ad-dubba. Dubba itu artinya seperti labu lah, labu. Insyaallah labu kita kenal di sini kan, labu. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam disajikan labu, maka Anas melihat, aku senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba ad-dubba. Yatatabba itu betul-betul mencari. Dan ketika Nabi betul-betul mencari, itu tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Dan biasanya labu itu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kari kalau bahasa kitanya. Gulai ya. Di sini kenal gulai ya. Atau kari. Jadi kari, kari kemudian dimasukkan labu. Kalau kita labu diapakan? Nah, besok dirubah. Coba sesekali. Kemudian Nabi senantiasa melihatnya. Apa kata Anas bin Malik? Aku juga tidak suka kepada dubba. Aku juga tidak suka kepada labu. Tapi semenjak aku melihat Nabi menyukai labu, maka semenjak itulah aku berusaha menyukai apapun yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Demikianlah gambaran mencintai seseorang yang kita cintai. Para sahabat, kita tidak berbicara tentang para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi dalam urusan agama. Dalam urusan makanan saja mereka berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian mereka mencintai Nabi, kira-kira bagaimana mereka dengan perintah Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah bagian daripada agama. Maka otomatis mereka lebih lagi melaksanakan apa yang dikatakan dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah lewat di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang ada di majelis ijlis. Pembicaraan ini, perkataan ini, ada perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada di dalam masjid. Abdullah bin Mas'ud, atau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Rawaha, yang sedang lewat di luar masjid, ketika dia mengatakan kalimat ijlis, maka dia langsung duduk di luar sana. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abdullah, kenapa kamu duduk di sana? Apa kata Abdullah? Aku mendengarkan kamu mengatakan ijlis. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan yang ijlis itu untuk orang dalam masjid, bukan di luar. tapi untuk mengindahkan apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung duduk di sana. Kalimat inilah atau seperti inilah, manusia seperti inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Makanya kalau kita berbicara tentang para sahabat, tidak akan pernah dekat dengan kita bagaimana cara mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mencintai Nabi, otomatis mereka mencintai sunnah Nabi, mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bahkan mereka juga yang berjanji, jangankan masalah-masalah mencintai makanan, satu-satunya nyawa yang mereka punya, mereka akan berikan kepada Nabi kalau itu tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, membuktikan mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bosan mengatakan ini, ikhwatul Islam. Ketika terjadi perang Badar, perang Badar tahun berapa? Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar itu bukan langsung berperang. Perang Badar itu, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah bersama beberapa pasukannya. Tujuan awal itu adalah untuk menghalangi kafilah dagang. Karena biasanya para pedagang dari Mekah menuju Syam, mereka akan melewati kota Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala li ila fi Quraisy ila fihim rihlah, rihlah tasyita'i was-saif. Rihlah, mereka selalu berdagang di musim panas dan di musim dingin. Nah, biasanya orang-orang Quraisy di musim panas mereka pergi ke Syam, dan Syam itu harus melewati kota Madinah. Ketika Nabi mendengarkan orang-orang Quraisy mereka pulang dari Syam membawa makanan, membawa perdagangan yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekarang kesempatan kita untuk menangkapnya." Karena orang-orang Quraisy mereka mengambil harta kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga persiapan Nabi bukan persiapan untuk berperang, tapi persiapan untuk menghalangi kafilah dagang. Para pedagang itu ingin berperang atau ingin berdagang? Kalau mereka ingin berdagang, berarti apa yang mereka bawa? Dagangan, bukan alat perang. Walaupun yang mereka bawa ala kadarnya untuk keselamatan mereka di perjalanan. Sehingga persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah untuk menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 sahaja. Kemudian dikala orang-orang Quraisy yang tadi membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka mengetahui kalau Nabi akan mengikutinya, maka mereka mengirimkan surat dan utusan ke kota Mekah. Kemudian dikala kabar ini sampai kepada kota Mekah, maka orang-orang Mekah mengatakan, dagangan kalian, ayo selamatkan. Dagangan kalian diambil oleh Muhammad, selamatkan semuanya. Maka berkumpullah kurang lebih 1.300 orang ingin menyelamatkan dagangannya yang ingin diambil oleh kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, kabilah dagang ini yang jumlahnya 40 akhirnya selamat. Abu Sufyan kembali mengirim utusan kepada orang Quraisy. Dagangan kalian sudah selamat, tidak perlu lagi kalian ke sini. Tapi pada waktu itu Abu Jahal mengatakan, tidak, ini kesempatan agar kita menunjukkan bagaimana kita orang Arab, orang-orang Quraisy, kesempatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, yang tadi jumlahnya 1.300 menjadi 1.000, karena yang 300 mengatakan tugas kita, tujuan kita keluar dari Mekah untuk menyelamatkan perdagangan, dan perdagangan atau barang dagangan kita sudah selamat, berarti tugas kita sudah selesai. Pada akhirnya tinggal 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini terus maju, terus maju, terus maju. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilema. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka maju, persiapan tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikala menceritakan tentang Badar, apa kata Allah? Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah berikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar dan kalian dalam keadaan terhina. Azillah itu maknanya terhina. Terhina itu artinya tiada persiapan, tidak ada perlengkapan, karena kaum muslimin mereka tidak ingin berperang. Mereka hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya 40. Sehingga persiapan mereka tidak ada. Persiapan tidak ada. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maju, bahaya. mundur, kalah dan terhina. Oleh karena itulah Nabi bermusyawarah. Kemudian Nabi mendengarkan apa pendapat para sahabat yang tadi jumlahnya 300 lebih. Di saat itulah Abu Bakar berbicara, "Ya Rasulullah, kita tidak akan pernah mundur." Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kita maju." Semua para sahabat

Berarti berapa sisa yang lain? Berapa sisa yang lain? 200? Kurang lebih 240-an, 200 sekian. Dan itu semuanya berasal dari Ansar. Kalau orang-orang muhajirin yang menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajar. Karena memang mereka satu kabilah. Memang mereka satu daerah. Memang mereka satu nasab. Ketika mereka berjuang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajar. Tapi orang-orang Ansar apa hubungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hubungannya? Hubungannya karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itulah pemimpin Ansar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Seolah-olah engkau menginginkan kami yang berbicara. Maka di saat itulah berdiri Mu'az, salah seorang pemimpin Ansar. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tentu kita bertanya, apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Karena keadaannya sama. Sejarah itu ikhwatul Islam, ini bagi kita bersama. Sejarah itu adalah cerita lama. Tapi sejarah akan berulang dengan kisah yang sama. Yang berbeda itu pemainnya sahaja. Pemainnya kita sebagai manusia. Tapi sejarah itu akan serupa. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Apakah di zaman sekarang ada orang yang curang dalam timbangan? Banyak. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita tidak sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis. Apakah di zaman sekarang ada banyak orang yang suka sesama jenis? Sama. Jadi sejarah itu cerita lama, iya. Tapi sejarah itu akan berulang. Karena kita manusia sama. Makanya di dalam Al-Quran itu lebih banyak sejarah dan cerita tentang manusia. Bahkan 2/3 Al-Quran isinya semuanya sejarah. Bahkan Nabi SAW kalau melihat para sahabatnya lemah, tidak semangat, maka Nabi akan bercerita tentang orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang dahulu kalau mereka beribadah seperti ini, mereka beribadah seperti ini, mereka semangat seperti ini. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah seperti ini, di saat itulah kembali lagi semangat para sahabat Nabi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Makanya sejarah itu cerita lama, iya. Tapi hukum Allah yang ada di dunia itu akan selalu berulang. Yang berbeza hanyalah pemainnya saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang-orang Ansar, pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Ceritanya sama. Nabi Musa hidup di Mesir. Kemudian pada akhirnya Bani Israel dihinakan di sana. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian ketika mereka keluar, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lari dikejar oleh Firaun. Kalau menurut kita ikhwatul Islam, orang yang berlari menggunakan kaki tidak akan secepat orang yang berlari menggunakan kuda. Nabi Musa dan kaumnya mereka berjalan kaki semuanya, berlari menggunakan kakinya. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya berlari menggunakan kuda tercepat. Tapi lihat bagaimana pertolongan Allah, jarak mereka itu tetap akan selalu sama. Misalnya jaraknya 500 meter misalnya. Yang satu mengejar dengan kuda, yang satu berlari dengan kakinya. Kemudian dikejar, tidak akan pernah didapatkan jaraknya tetap sama. Sekencang apapun kudanya, maka jaraknya tetap akan sama. Bukankah itu merupakan pertolongan Allah kepada Bani Israel? Kemudian pertolongan yang kedua, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Jadi bukan satu, 12. Sesuai dengan jumlah asbatnya Bani Israel. Kelompok kabilahnya Bani Israel. Kemudian mereka setiap kabilah, mereka sudah berjalan di tempat masing-masing. Kemudian sampai melewati Lautan Merah, maka laut tersebut kembali tertutup. Dan Allah memperlihatkan kepada mereka bagaimana kekuasaan yang lain. Fir'aun dan bala tentaranya

semuanya tenggelam. Kemudian dikala mereka sudah berhasil melewati Laut Merah, maka Allah turunkan makanan dari surga. Umat mana yang Allah turunkan makanan dari surga? Allah turunkan untuk mereka manna wassalwa. Allah berikan kemuliaan. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada mereka perintah. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa mengajak kaumnya. Allah perintahkan kita untuk memasuki Baitul Maqdis. Kemudian apa jawaban kaumnya? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kamu ingin pergi wahai Musa, pergi saja sendirian. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Pergi kalian berdua berperang. Kami duduk di sini untuk melihat kalian berdua berperang. Padahal Allah berikan kemuliaan. Allah berikan keselamatan. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Tapi ketika Allah perintahkan mereka melakukan sesuatu tugas yang tujuannya untuk mereka juga, maka mereka mengatakan sebuah kalimat yang menyayat-nyayat hati Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Kalian berdua saja, enggak usah ikut-ikut kami. Tidak usah dibawa kami. Faqatila inna hahuna qa'idun. Biarkan kami duduk di sini. Nah sejarah ini sampai kepada sahabat Al-Ansar. Mereka tahu ceritanya. Sehingga mereka mengatakan, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Akan tetapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, ini adalah ucapan kami. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berjuang, berjihad, dan kami akan ikut bersamamu. Itu jawaban orang-orang Ansar. Sehingga dengan kalimat ini, Nabi bangga. Kelihatan dari muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tidak meninggalkannya. Dan mereka tahu resikonya. Peperangan yang tidak ada alatnya, yang tidak ada persiapannya, dan yang dilawan itu adalah orang-orang Mekah. Mereka datang dengan persiapan penuh. Membawa bala tentara yang banyak. Resikonya meninggal. Tapi mereka tidak memikirkan yang demikian. Mereka ingin membuktikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan ikhwatul Islam. Sebagian pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah kamu mendaki gunung kecuali kami akan ikut. Tidaklah kamu melewati lembah kecuali kami akan ikut. Bahkan kalau kamu perintahkan kami untuk melewati lautan, kami akan ikut. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Kami akan berada di kananmu. Kami berada di kirimu. Kami berada di belakangmu. Kami berada di depanmu. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Itulah jawaban orang-orang Ansar. Mereka buktikan cinta yang luar biasa mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu kalau kita berada di zaman Nabi, kita berada di sebelah Nabi atau berada di sebelah Abu Jahal, kita tidak tahu. Dan mereka sudah membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dikala terjadi perang Uhud. Apa kata Talha? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjepit atau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah lubang. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam patah giginya. Masuk anak panah ke mukanya. Maka banyak orang-orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Dan dia pun mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan saya yang meninggal asalkan engkau tetap hidup. Artinya mereka memberikan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikala terjadi perang Uhud, karena peperangan itu butuh modal, maka semua penduduk Madinah mereka mengumpulkan hartanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ya Rasulullah, ini harta kami, ini yang kami kumpulkan. Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau, dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Itu namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini ikhwatul Islam, yang dituntut kita untuk melakukannya adalah bagaimana kita belajar tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita bangga terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tidak lebih daripada itu. Maka apakah kita malu dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak berjuang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan,
Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Permasalahannya bukan terletak bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah mencintai Nabi, semua kaum muslimin pasti mencintai Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Jawabannya secara umum iya, karena Nabi mencintai umatnya. Tapi bagaimana supaya kecintaan Nabi itu bisa datang? Maka jawabannya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara urusan yang kecil. Sunnah Nabi itu ikhwatul Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan inti ya. Tadi mukadimah semuanya. Iya kan? Nah, sekarang intinya. Masih siap ya? Mengantuk? Kalau mengantuk kita tutup sampai di sini. Nah, sekarang baru ini pembahasannya. Baru kita buka kitab-kitab ya. Taib. Sunnah itu ikhwatul Islam. Ini ada sebuah kaidah di dalam Al-Quran. Sunnah atau hikmah atau sunnah. Hikmah. Hikmah apabila berbarengan dengan Al-Kitab. Kalimat Al-Kitab apabila berbarengan dengan hikmah, maka maknanya adalah sunnah. Apabila hikmah tidak berbarengan dengan Al-Kitab, maka maknanya bebas secara umum. Dan hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Ilmu diberikan oleh Allah sedikit sahaja, sedangkan hikmah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah, apabila disebut dengan sunnah, itu maknanya umum. Dan itu dinilai daripada cara pandang dan siapa yang menafsirkan kalimat tersebut. Apabila sunnah ditinjau dari ilmu hadis, maka sunnah itu masuk semuanya. Yang wajib, yang rukun, masuk semuanya. Karena sunnah menurut orang-orang hadis atau ahli hadis, itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Itu semuanya adalah sunnah. Bahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian daripada sunnah. Itu kalau ditinjau dari ilmu hadis. Tapi kalau ditinjau dari ilmu akidah, sunnah lain atau sunnah itu memiliki makna yang lain. Karena sunnah bagi orang-orang yang usuluddin atau bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia akidah atau membahas tentang akidah, makna sunnah itu adalah bagian daripada agama itu sendiri. Ini sunnah, ini bukan sunnah. Maknanya berkaitan dengan akidah dan manhaj. Kalau orang-orang fikih, mereka mengatakan kalimat sunnah, maka sunnah itu adalah hukum. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya makruh. Ini hukumnya haram. Itu adalah kata-kata sunnah. Jadi sunnah itu ikhwatul Islam dilihat dari siapa yang mendefinisikannya. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat yang demikian. Apabila itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi atau akhlak Nabi atau sifat Nabi, maka kita ingin berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah, kalau kita lihat secara hukum fikih, sunnah itu apa artinya? Secara hukum fikih, apa arti sunnah? Dianjurkan apa? Apa lagi? Sunnah. Menurut hukum fikih. Kita dahulukan yang tua ya, silakan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ah, itu dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita mengatakan sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, maka semua kaum muslimin akan meninggalkannya. Karena tidak. Tapi coba kita rubah bahasanya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kira-kira kita akan meninggalkannya atau tidak? Kita contohkan yang senang-senang saja ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan minum. Kebetulan saya juga haus. Nah, bismillah, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Minum dengan tangan kanan.
kemudian awali dengan bismillah. Ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau bagaimana? Sunnah yang mana? Kita tidak jawab. Yang penting Nabi melakukan yang demikian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, maka kita tinggal melakukan, selesai. Karena kalau kita fokus membahas hukum ikhwatul Islam, sampai bila kita akan nanti membahas dan kita tidak melakukan, agama itu bukan pembahasan, tapi agama itu adalah penerapan dan pelaksanaan. Karena biasanya di antara salah satu kaedah yang paling banyak bertanya, yang paling banyak bercerita, itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sedikit amalannya, karena amalannya sudah habis karena ceritanya. Kita misalnya bekerja di kantor, kemudian ada bawahan kita bercerita ini bagus ini. Kira-kira pekerjaannya banyak atau tidak? Sibuk dengan bercerita. Karena biasanya umat Nabi bukan umat yang bercerita, tapi umat yang beramal. Makanya kita lihat di Qur'an Islam, umat yang bercerita itu umat-umat dulu. Coba kita lihat misalnya Allah perintahkan Bani Israel, lakukan ini, kenapa ini, lakukan itu, kenapa itu. Ujung-ujungnya hampir-hampir saja mereka tidak beramal. Makanya kaidahnya yang banyak bercerita, maka biasanya sedikit beramalnya. Dan biasanya yang sedikit bercerita, merekalah yang banyak amalannya. Kita contohkan. Ibu-ibu di mana? Ada kamera? Tolong matikan dulu. Ini contoh ya, agar kita tahu. Sudah dimatikan? Mana tengah kameranya? Matikan sementara. Mic sampai? Contoh misalnya. Ada orang yang setiap hari ceritanya poligami. Contoh. Kira-kira dia sanggup atau tidak? Nah, banyak bicara. Bisa dipahami? Ada orang yang diam-diam, tiba-tiba istrinya sudah 3. Iya kan? Itu kaidah ikhwatul Islam. Makanya dalam agama itu kita tidak dituntut banyak. Inilah, itulah, inilah. Tapi kita dituntut membahas tentang masalah ibadah sudah kita lakukan atau tidak. Kita tidak diperintahkan membahas kenapa sholat subuh itu ada 2, sholat zuhur itu ada 4, sholat maghrib itu ada 3. Pertanyaannya, kamu sholat subuh atau belum? Kamu sholat zuhur atau belum? Iya atau tidak? Karena yang diperintahkan kita itu, kita lebih fokus kepada ibadah. Karena kalau semakin banyak bertanya, makanya Allah mengatakan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Karena biasanya yang banyak bertanya, iya, ada orang banyak bertanya ingin beramal, mengetahui. Ada orang banyak bertanya mencari hilah. Makanya dalam agama itu, ikhwatul Islam, kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ketika ayat ini turun, di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil... Itu hanya sedikit saja. Kenapa demikian? Karena para sahabat takut mereka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih diperintahkan banyak beramal daripada bercerita. Karena biasanya sibuk membahas-bahas-bahas kira-kira apa hukum salat berjamaah. Oh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ini. Kalau kalian salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, selesai ceritanya, tidak perlu lagi bahas hukum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita kaum muslimin melakukan yang demikian. Kita sibuk imam ini, imam itu. Kemudian kita tidak sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Tak ada gunanya. Karena ilmu ini, ilmu yang kita bahas, kita pelajari, itu bukan tujuan. Ilmu itu adalah wasilah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah tujuan kita bersama. Begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu bukan untuk dibahas ini, tidak. Tapi kalian amalkan atau tidak. Dan ingat ikhwatul Islam, kita kalau bisa mengamalkan sunnah Nabi, terlepas daripada hukumnya, alhamdulillah. Karena ada di antara kita yang bertahapan. Kalau dia belum sanggup melakukannya, berdoa kepada Allah. Jangan pernah menghinakan orang-orang yang telah menerapkannya. Walaupun itu masalah-masalah yang sepele. Itu saja kaidahnya. Kita selalu mencontohkan yang demikian ikhwatul Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kul bi yaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Itu perkara biasa ikhwatul Islam, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Terlepas
Tapi itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kaum muslimin bangga dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Dan setiap syariat dan agama pasti memiliki hak yang terbaik. Atau pasti memiliki yang terbaik, hikmah yang terbaik. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita. Makanya kita hanya sekedar mengikuti dan mengamalkan sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul bi yaminik." Makan dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan, "La astati'." Saya tidak sanggup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La astata'ta." Kamu tidak akan sanggup. Padahal hanya gara-gara makan dengan tangan kanan, tapi karena sombong dia mengatakan, "Saya tidak sanggup." Sombong, padahal tangan kanannya, tangan kirinya masih, tangan kanannya masih aman, tidak ada masalah. Maka dikala dia mengatakan yang demikian, Nabi pun melanjutkan, "Lastata'ta." Kamu tidak akan sanggup. Apa yang terjadi? Selama-lamanya tangan kanannya tidak bisa lagi terangkat. Lumpuh kalau bahasa kitanya. Kenapa? Karena hanya meremehkan salah satu yang simpel, ikhwatul Islam. Bukankah makan minum dengan tangan kanan itu adalah fitrah manusia? Bahkan kadang-kadang kita melihat makan minum dengan tangan kiri itu kadang-kadang kita tidak suka. Karena tidak suka, karena fitrah. Fitrah manusia itu dengan kanan. Tapi mengapa masih banyak di antara kaum muslimin yang dengan santainya masih dengan tangan kiri? Dengan tangan kiri, ngambil dengan tangan kiri. Kan masih ada tangan kanan. Kalau kita tidak sanggup, itu lain ceritanya. Karena ada alasan. Contoh yang lain misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau kalian bangun, kalau kalian tidur, kemudian kalau kalian bangun, maka di antara sunnah yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membersihkan tangan. Namanya tidur. Kalau orang tidur itu tahu atau tidak apa yang terjadi? Tidak tahu. Kemudian ikhwatul Islam, maka ada salah seorang yang mengatakan, "Aku tidak perlu membersihkan tangan karena aku tahu apa yang di mana tanganku berada, aku tahu." Tidaklah dia mengatakan kalimat ini kecuali hanya ingin membangkang sahaja. Ingin banyak komentar dan tanggapan. Maka di saat itulah dia pun tidur. Ketika dia tidur, ikhwatul Islam, di malam hari, di pagi harinya, tangannya sampai ke sikunya masuk ke dalam duburnya. Padahal kebanyakan kaum muslimin ketika kita tidur, baik itu tidur malam atau tidur siang, mencuci tangan atau tidak? Ada yang mencuci tangan, ada yang tidak. Yang mencuci tangan alhamdulillah, yang tidak bisa jadi karena lupa atau karena tidak tahu atau karena malas, selesai. Tapi ada orang yang ini kenapa ini? Maka kalimat-kalimat seperti ini ikhwatul Islam, itulah orang-orang yang tidak bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan masalah-masalah yang sepele saja. Ini pernah terjadi diceritakan oleh Imam An-Nawawi, juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bagi yang dapat kitab ini nanti boleh dibaca ya. Siapa yang mau? Tapi jawab dulu pertanyaan. Siap? Siap jawab pertanyaan? Taib. Pertanyaannya adalah, berapa kali Nabi umrah? Yang angkat tangan. Satu kali, Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, jawabannya 1000% salah. Tadi saja kita sudah bahas berapa kali Nabi umrah? 2, itu baru tadi, belum lagi yang lain. Makanya 1000% ya. Mau salah, mau benar, yang penting kitab dapat, itu yang penting. Itulah keadaannya. Barakallahu fiik, Allah wabarak. Baik. Terus, diceritakan oleh ulama ini, ikhwatul Islam, ini masalah sunnah simple. Tapi yang menjadi masalah itu adalah mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di antara kaum muslimin, mereka belum bisa melaksanakan sunnah, tapi mereka mengakui, "Saya belum sanggup," selesai. Ada di antara kaum muslimin, mereka jengkel, merasa sakit hati menengok kaum muslimin ketika mereka bisa menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak sanggup, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan aku untuk melakukannya." Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Tidak ada satupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berharap kepada Allah azza wajal sebelum aku meninggal aku pernah melaksanakannya walau satu kali." Secara umum kita tidak membahas masalah hukum, karena kalau terlalu banyak kita bahas masalah hukum, ujung-ujungnya kita malas beramal.
Kemudian ikhwat al-islam, ini masalah sepele, masalah siwak. Jadi ada orang, salah satu di Basra, dia bermain-main, bercanda. Siwak, biasanya siwak dijadikan apa namanya? Dijadikan membersihkan mulut. Dan siwak itu wajib atau rukun? Sunnah. Yang melakukan alhamdulillah, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Bersiwak setiap kali wuduk. Tapi itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat ikhwat al-islam, kayu siwak sulit didapatkan di sini. Di mana kita cari? Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Makanya Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan. Tapi itu memberatkan. Ujung-ujungnya Nabi tidak mewajibkan. Yang melakukan silahkan, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Tapi jangan dihina. Jangan pernah kita mengatakan, Ustaz, siwak itu tidak cocok di negara kita. Karena kita makan jengkol. Bukankah ini merupakan kalimat penghinaan? Kalau tidak pakai siwak, selesai. Tidak perlu mengatakan kalimat-kalimat yang bisa membuat hati Nabi sakit. Nabi mengatakan ini sunnah, selesai. Ini yang perlu dijaga oleh kaum muslimin. Kalau tidak sanggup melakukannya, jangan hinakan orang melakukannya. Atau jangan memperolok-olokkan agama. Disitulah terletaknya masalah kaum muslimin. Sudahlah dia tidak melakukan, menghina orang yang melakukan, berarti istihza namanya. Itu adalah dosa besar. Makanya tadi kita contohkan, ini ada cerita orang laki-laki yang hamil. Apakah ada laki-laki yang hamil? Ada. Ini jawabannya. Atau nanti baca sendiri. Tapi kuatulisam. Jadi siwak. Siwak ini. Dikala dia orang mengatakan untuk dipakai untuk giginya. Maka dia bercanda. Gini-gini di duburnya. Untuk menghinakan. Bercanda. Bercanda. Tapi ingat bercanda itu. Kalau dalam masalah agama itu bahaya. Jangan dijadikan agama sebagai bahan candaan. Salat sebagai candaan, puasa sebagai candaan, agama sebagai candaan, ibadah-ibadah sebagai candaan, bahaya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Apakah ayat-ayat Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Bercanda ikhwatul islam, ini mohon maaf ya. Bercanda dalam urusan agama itu bahaya. Makanya bercanda itu dosanya besar. Karena biasanya bercanda tidaklah keluar kecuali karena kebohongan. Atau dalam urusan agama yang membuat orang tertawa dengannya. Maka itu adalah di antara perkara dosa yang sangat besar. Makanya mereka yang paling berat siksaannya adalah orang yang membuat orang lain tertawa dan dia berbohong walau urusan dunia. Kalau urusan agama lebih parah lagi. Ada siksaan atau ada ancaman yang lebih berat lagi. Maka orang ini, mungkin dia bercanda. Yang tadi siwak disepertikan, apa namanya, dibuat ke duburnya. Apa yang terjadi? Esok, dia langsung hamil. 3 hari lamanya. Hamilnya cuma 3 hari. Isi perutnya adalah hewan. Kepalanya seperti kepala ikan. Ada giginya. Ekornya seperti tikus. Kemudian dikala hewan itu ada di perutnya, maka memakan semua yang ada di dalam perutnya. Kemudian setelah 3 hari hewan itu keluar. Kemudian setelah hewan itu keluar dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia pun pada akhirnya meninggal dalam keadaan bercanda dalam urusan agama. Padahal itu hanya masalah siwak. Jadi masalahnya ikhwatul islam, masalah sunnah Nabi. Kita tidak bahas masalah ini wajib atau tidak wajib. Tapi bagaimana kita berusaha menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja. Dan kita tidak tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau kita belajar dan mengetahuinya. Dan itu adalah kewajiban kita. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi yang mana? Semuanya. Dengan tahapan-tahapannya. Karena bagaimanapun sunnah Nabi adalah bagian daripada agama. Kita hidup di atas agama dan kita wafat dengan agama. Dan yang pertama kali ditanya di alam barzah adalah urusan agama.
maka setiap kita harus mempersiapkan diri dengan agama sebelum kita berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu ancaman orang yang masalah sunnah Nabi, mempermainkan sunnah Nabi, bermain-main dengan sunnah Nabi, adalah mereka akan diharamkan untuk tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Sekarang kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Kalau ada di sini yang bertanya langsung angkat tangan ya, silakan. Yang tua dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gimana, boleh dibantu sama tangan kiri gitu?
1: Baik. Nah,
0: sekian Ustaz penjelasan.
1: Barakallahu fikum. Misalnya kita makan, kemudian kita minum, tangan kita kotor, kemudian gelas itu dibantu dengan tangan kiri. Seperti itu pertanyaannya, Pak. Gelas yang Bapak minum kira-kira dibuang atau dicuci setelahnya? Kalau dicuci sekalian kotorkan saja semuanya. Bisa dipahami? Kan juga dicuci kan? Kalau dicuci sekalian kotorkan saja, sudah selesai, ambil saja. Kalau gelas, kalau terbuat dari plastik dibuang. Iya atau tidak? Kalau dari seperti ini akan dicuci. Berarti selesai. Karena nanti kalau Bapak tolong, tujuannya supaya tidak kotor. Ujung-ujungnya juga dicuci, sekalian kotorkan. Bisa dipahami, Pak, ya? Paham, ya? Udah, selesai. Nah, kita jawab, tanya dulu ini, ya. Apa nasihat terbaik untuk hati yang sedang galau karena merasa terasing, merasa sendirian, terlihat berbeda, dan dijauhi terutama keluarga besar, padahal yang dilakukan adalah upaya mengikuti petunjuk sunnah Nabi, dan bagaimana cara membedakan antara perasaan galau karena kesendirian dan keraguan akan kebenaran jalan sunnah ini? Ikhwatul Islam, ketahuilah, ada di antara kita yang terasa asing dan ada di antara kita yang mengasingkan diri. Kita yang mana? Dan rata-rata kita banyak mengasingkan diri, bukan terasing. Seolah-olah dia masuk dalam hadis Nabi, kami ini orang yang terasing, padahal dia mengasingkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berdakwah, Nabi mengasingkan diri atau diasingkan? Tapi walau demikian Nabi bermuamalah atau tidak? Coba bayangkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah di malam hari, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya. Kita ingat masih kisah ini. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdiam di rumah Nabi kurang lebih 3 hari lamanya, kurang lebih. Pertanyaannya, kenapa Nabi melakukan yang demikian? Ada yang tahu? Baik. Masya Allah, Allah membarik. Untuk menunaikan hak-hak orang Quraisy. Kenapa demikian? Nabi dimusuhi, tapi kalau dalam urusan muamalah, mereka tetap menitipkan harta kepada Nabi. Dulu kan kalau sekarang kita menabung, ada tempat penabungan. Kalau dulu orang yang banyak hartanya, kepada siapa mereka menabung? Biasanya mereka akan menabung, meletakkan hartanya ke rumah orang yang paling amanah. Dan orang yang paling amanah di zaman Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu musuhnya. Tapi kalau dalam urusan ini, mereka tetap akan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita bedakan ikhwatul Islam. Kita merasa terasing, jangan kita merasa terasing. Hilangkan kalimat baper. Kaum muslimin tidak boleh baper. Baper itu perasaan, oh terasa terasing. Tidak ada yang merasa terasing. Kita harus bergabung. Iya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah biasa bersama kaum muslimin, semuanya kaum muslimin, maka jangan mengasingkan diri. Kecuali kalau pertanyaannya ketika kita sudah mulai malas, ketika kita tidak semangat, baru itu yang kita ajarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Kita mau doa yang mana? Yang pendek ini doanya. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Sudah hafal? Yang kedua, Allahumma inni as'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sudah hafal? Yang ketiga, tambah lagi. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Sudah hafal? Doa itulah rahasia kita dan penguat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ikhwatul Islam, pernah menghadapi masalah yang berat sekali. Kapan itu terjadi? Ketika di Taif. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Malaikat diturunkan oleh Allah. Sebelum malaikat turun, apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'fin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni wa ila aduwwin malakatu amri in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakinna rahmatuka hiya awsa'u li. Inilah curhatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita tidak hafal, itu masalahnya. Apakah mungkin datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak meminta? Tidak mungkin datang malaikat secara tiba-tiba. Bahasa ini adalah bahasa yang diucapkan oleh Nabi di kala Nabi berada di kesendirian. Tidak ada yang menolong. Allahumma inni ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku kadukan kepadamu bagaimana kelemahan diriku. Wa qillati hilati, aku ini tidak bisa mencari solusi, tidak bisa sendirian. Wa hawani 'alan nas, aku dianggap hina oleh manusia. Nanti silakan hafal sendiri, cari arti sendiri. Selesai ya? Jadi jangan merasa baper, merasa terasing, terasing, terasing. Terasing, terasing. Orang yang mengatakan terasing, terasing, nanti pergi ke rumah makan Padang, traktir dia. Maka tidak akan lagi mengatakan terasing. Itu salah kita, ikhwatul Islam. Kemudian, untuk mendapatkan syafaat Nabi di akhirat, apakah kita mau mengerjakan semua sunnah Nabi atau kita bisa amalkan salah satu saja dengan penuh tanggung jawab secara terus menerus? Ikhwatul Islam, sunnah Nabi itu ada tempatnya, ada waktunya, ada momennya. Bisa dipahami? Ada waktunya, tidak semua langsung seperti itu, tidak. Dan kita sifatnya adalah orang-orang yang lemah. Maka oleh karena itulah, ketika Allah mudahkan kita melakukannya, lakukanlah. Ketika belum dimudahkan melakukan, maka meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk melakukannya. Selesai. Tapi yang ingin bertanya tadi siapa? Tapi sila. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini Ustaz, bagaimana dalam rangka kita melaksanakan sunat? Tadi di awal disebutkan bahwa kita diarahkan, dianjurkan untuk senang kepada cuka. Konsekuensinya gimana kalau cuka menurut bahasanya apa budayanya cuka itu bisa merusak gigi, itu bagaimana? Apa kita mudorotnya gigi akan rapuh gitu? Itu bagaimana Ustaz?
1: Ini pertanyaannya, yang salah cukanya atau giginya? Bisa dipahami? Banyak ya kadang-kadang, misalnya kenapa tidak suka kambing, kolesterolnya tinggi Ustaz. Bukan kolesterolnya tinggi, bumbunya banyak. Bisa dipahami Pak ya? Tidak ada satupun yang disukai oleh Nabi yang memberikan mudarat. Itu kaidah. Apakah Nabi akan menyukai sesuatu yang mendatangkan mudarat? Makanya seperti misalnya contoh Nabi mengatakan, dan kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Contoh misalnya, Nabi pernah memerintahkan seseorang minum madu. Karena madu itu adalah untuk kesehatan. Kemudian setelah madu itu diminum, maka orang yang meminum madu itu sakit perutnya. Maka apa kata Nabi? Mengajarkan kepada kaum muslimin kaidahnya, yang salah madunya atau perutnya? Perutnya atau madunya? Kadzaba batnu akhik. Yang dusta itu, bukan dusta ya, keliru itu adalah perut saudaramu, bukan madu. Bisa dipahami? Jadi yang disalahkan adalah, bisa jadi ada masalah, bisa jadi ada karena yang lain. Begitu juga giginya, bisa jadi ada masalah, bisa dia bukan cuka, kecuali kalau dia minum. Cuka itu kan biasanya bukan untuk minum kan? Kecuali, ya cuka itu biasanya untuk tambahan seperti garam. Kalau minum ya hilang giginya. Ya Pak ya? Baik. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya ingin mau bertanya. Kan kalau misalnya saya baru tahu nih soal Nabi Muhammad yang tidak men- mencela semua makanan. Jadi kan saya itu kan tipenya agak pembedaan makanannya. Tapi kalau misalnya orang itu kan karena benci dengan makanan atau benci misalnya si A gak suka makan di makanan Padang karena berisik, karena ada suara sinetron ya, biasanya kalau maaf ya sinetron di TV-TV itu banyak sinetronnya. Cuman yang si B gak suka makanan Jawa karena takutnya kotor, takutnya kenapa kotor, tempatnya ikannya kotor, ayamnya kotor, takutnya kena nanti makanannya ada zat-zat yang formalin gitu yang dibilangnya. Tapi kalau kita bagaimana kita menganggap kita tuh bagaimana kita sebagai manusia seperti Nabi Muhammad yang tidak mencela sisa semua makanannya, itu bagaimana kita harus mengikuti Nabi Ustaz untuk bisa mensyukuri nikmatnya Ustaz seperti Nabi yang tidak mencela makanannya itu. Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Tapi barakallahu fikum, kesimpulannya suka dan cinta itu urusan apa? Urusan apa biasanya? Tidak mungkin kita semua suka kepada makanan, pasti kita tidak suka. Tapi masalahnya ketidaksukaan kita itu jangan dikeluarkan itu saja. Apalagi kepada keluarga. Kalau tidak enak makanannya, bilang saja sedap sedunia. Karena itu urusan hati. Dan Nabi SAW dalam masalah ini menegaskan, Inna Allah tajawaza li ummati amma hadasat fi nafsiha ma lam tatakallam au ta'mal bihi. Allah akan maafkan kesalahan kita selama itu berada di dalam hati, selama tidak terucap dengan lisan atau dilakukan dengan perbuatan. Kita tidak mungkin suka semua yang ada di dunia. Tidak mungkin pula benci kepada semua yang ada di dunia. Masalah makanan, kita tidak suka kepada makanan, selesai, tidak suka. Jangan dikeluarkan, saya tidak suka. Mudaratnya berkali-kali. Bisa dipahami ya? Jadi urusan hati itu jangan dikeluarkan. Kalau tidak suka, selesai. Tidak suka makanan ini, tidak suka makanan itu, selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, ikhwatul Islam. Apakah diperbolehkan kita melakukan hobi yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan sunnah Nabi seperti main bola? Boleh atau tidak? Boleh ya? Sudah boleh ya? Sudah. Tapi di antara salah satu sifat yang harus kita ingat, ikhwatul Islam, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu sifat seorang mukmin. Di antara sifat seorang mukmin, mereka bukan meninggalkan yang dilarang. Kalau meninggalkan yang dilarang, itu semua kaum muslimin. Karena berbeza antara mukmin dengan muslim. Nah, ayat ini ayat yang bercerita tentang seorang mukmin, berarti levelnya lebih tinggi. Kalau meninggalkan yang dilarang, semua kaum muslimin meninggalkannya. Mesti bagi mereka meninggalkan. Tapi di antara sifat seorang mukmin, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka yang lalai atau mereka yang menghindar dari perkara yang bisa menyebabkan mereka lalai. Main game, main bola, main itu boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi seorang mukmin, mereka tidak sibuk dengan perkara yang boleh. Dan mereka berusaha meninggalkan perkara yang boleh supaya tidak terjatuh kepada yang tidak boleh. Karena kalau boleh, boleh, boleh, boleh, ujung-ujungnya tidak boleh. Paham? Siapa yang paham angkat tangan? Apa yang dipahami? Maju ke sini. Sila.
4: Bismillah. Assalamualaikum ya Ustazuna.
1: Waalaikumsalam.
4: Yang ana pahami, ketika hal yang diboleh-boleh tadi menjadi tidak boleh adalah ketika bermain bola, kita keseringan melakukan bermain bola itu keseringan. Main, akibatnya melalaikan kita dari hal yang wajib. Makanya menjadi tidak boleh gitu, Ustaz.
1: Betul nih.
4: Ustaz.
1: Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tanggung jawab ya. Baik, mau surga atau mau neraka atau rumah tangga bahagia?
4: Apa Ustaz?
1: Mau rumah tangga bahagia atau neraka?
4: Rumah tangga bahagia, Ustaz.
1: Rumah tangga bahagia ini dia, Masya Allah. Sehat selalu ya, barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah ya. Tidak boleh seperti itu. Intinya ikhwatul Islam, setiap kita punya hobi. Setiap kita punya hobi. Hobi itu ikhwatul Islam, jadikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Dan insya Allah hobi kita semuanya bisa memberikan manfaat. Tapi ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka tidak menyibukkan dengan sesuatu yang mubah. Makanya seorang mukmin mereka bukan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan yang dilarang. Tapi mereka meninggalkan perkara yang mubah, takut terjatuh kepada yang haram. Bukan diharamkan. Tapi takut terjatuh kepada yang diharamkan. Iya, pertama kali sekali ini main bola setengah jam. Keesokan harinya, 1 jam. Keesokan harinya, seperti itu selalu. Sehingga diulur. Makanya ingat di antara sifat seorang mukmin, mereka lalai dari perkara-perkara yang mubah. Jadi hukumnya boleh atau tidak? Boleh tapi tidak boleh. Taib, saat lagi yang ingin bertanya kami persilakan. Taib, sila. Silakan ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
5: Ustadz, izin bertanya tentang mengenai hadis yang tadi Ustadz sampaikan untuk tidak Rasulullah meninggalkan makanannya jika tidak suka. Nah, ada juga tentang hadis kalau misalnya nggak apa buang-buang makanan itu apakah berkontradiksi dengan hadis tersebut, Ustaz?
1: Apakah Nabi tidak menyukai makanan, dia membuang makanan?
5: Bukan, misalnya Rasulullah udah gak suka makanan lalu dia meninggalkan aja tanpa mencelanya kan. Nah tapi kalau misalnya ada juga hadis membuang-buang makanan, apakah kalau misalnya saya gak suka makanan itu terus saya tinggalkan itu akan mubazir, Ustaz, makanannya?
1: Baik, kita harus ingat ya, kita tidak suka bukan berarti orang lain tidak suka. Masalah makanan, kita tidak suka, tapi orang lain suka. Berarti ketika kita tidak suka, dan kalau kita yang buat, kita tidak mungkin buat makanan yang kita tak suka. Bisa dipahami? Tapi biasanya makanan yang kita tidak suka itu adalah makanan yang dibuat oleh orang lain. Dan kalau istri kita, sudah nikah atau belum?
5: Udah.
1: Nah, kalau istri kita membuat makanan, kira-kira dia membuat makanan yang disukai suaminya atau yang disukai suami orang lain? Apa jawabannya? Otomatis suaminya. Berarti dia tahu selera suaminya. Gak mungkin selera orang lain dia buat. Bisa dipahami. Artinya kata mubazir itu sedikit, tapi itu sifat. Artinya makanan itu hukum asalnya disukai, tapi bisa jadi berlebih garamnya. Atau seperti ini, kalau kita tidak suka, bisa jadi istri kita suka. Dan istri pasti suka dengan makanan yang dia buat. Dan itu tanda dia sayang kepada suaminya. Dan dia akan menyukai apapun yang disukai oleh suaminya. Nah, kaidah tadi kan, mencintai seseorang berusaha mencintai apapun yang dia cintai. Kalau kita tidak suka, bisa jadi anak kita suka. Kalau bisa tidak suka, bisa jadi yang lain suka. Bisa dipahami? Tapi intinya seseorang itu, dia bisa memilih, kalau dia pergi keluar, ini saya tidak suka, ini saya suka. Tapi kalau di dalam rumah, rata-rata lebih kepada yang dia suka. Karena yang belanja itu siapa? Kita juga kan? Di sini yang laki-laki atau perempuan belanja? Perempuan ya, makanya tinggal di sana laki-laki yang belanja. Baik, barakallah. Tapi yang lain kami persilakan. Baik, sebelumnya kami bacakan ini dulu ya. Amalan yang jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, kita tetap melakukannya. Itu adalah bukti cinta. Tapi Anda pernah dengar bahwa ketika Nabi meninggal di zaman khalifah, Anda lupa khalifah siapa, tapi sahabat Nabi mengubah sholat terawih menjadi sholat berjamaah. Tapi ketika Nabi sebelum meninggal, sholat terawih sendiri-sendiri. Taib ikhwatul Islam, ini sedikit yang harus kita ketahui, bahwa sunnah itu memiliki makna yang luas. Dan kita harus ingat, ada cara pandang untuk diri kita dan ada cara pandang untuk saudara kita. Dan bahkan di antara yang sunnah adalah meninggalkan yang sunnah. Paham? Di antara bentuk perkara yang sunnah adalah dengan meninggalkan sunnah. Pernah kita dengar seperti ini? Pernah atau belum? Ah, kalau belum berarti kita sambung tahun depan sajalah. Tapi Fathul Islam, karena sudah jam 10 lebih ya, kita mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya, kalau ibu-ibu macam mana bertanya, karena untuk mendapatkan hadiah macam mana? Atau kita tutup saja? Tutup saja. Barakallahu fikum, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi seperti biasa, siapa di antara kita yang paling tua di sini? Ada? Tak berapa, Pak? 72 ya. Bapak berapa? 68 belum ya, yang lain? 71 yang lain? Berapa? 72 yang lain? Ah, 74. Siapa lagi yang bisa lawan? Ada? Baik, berarti kita bagi untuk bapak kita ya, yang semoga bermanfaat ya Pak ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelumnya kami mohon maaf, semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah tanamkan kepada kita rasa cinta kepada apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الذي هدى orang bisa menangis, membuat orang bisa sadar akan kesalahan yang pernah dia lakukan. Di antara orang seperti ini, contohnya Ibnul Jauzi. Bahkan dalam Sayyidul Khatir, Ibnul Jauzi pernah menyampaikan rencana beliau yang kemudian digagalkan. Beliau menyampaikan dalam Sayyidul Khatir, jiwaku selalu mengajak aku untuk melakukan ublah, menyendiri, jauh dari interaksi dengan masyarakat, fokus dengan amal pribadi, beribadah yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan kegiatan mengajar, lebih kepada ibadah salat, berzikir, baca Quran, yang sifatnya bermunajat dengan Allah. Tapi setelah aku renungkan, aku simpulkan itu godaan setan. Subhanallah. Seorang ulama memahami ajakan untuk menyendiri uzlah dari masyarakat untuk fokus kepada ibadah pribadi, itu disebut godaan setan. Karena setan tahu, kata beliau, kata Ibnul Jauzi, terkadang ada ratusan orang yang tobat di majelisku. Ada ratusan orang yang menangis ketika itu, menyadari dosa-dosanya sehingga mereka kembali ke jalan yang lurus. Sehingga setan ngerti, mereka ingin menarik kembali korban yang dulu sempat mereka sesatkan untuk menjadi pengikutnya dengan menutup majelisku. Maka aku diajak oleh setan untuk uzlah, meninggalkan kerumunan masyarakat, meninggalkan majelis ilmu, dan fokus dengan ibadah pribadi. Yang mungkin kalau Anda menilai orang kalau bisa sampai pada tingkatan seperti ini, rajin menghafal Quran, rajin dikir, rajin ibadah yang sifatnya pribadi, masya Allah ini sudah soleh, sudah gak ada cacat pada orang ini. Tapi bagi Ibnul Jauzi, godaan setan. Karena setan ingin majelis ilmu, yang di majelisku itu ada banyak ratusan orang yang bertobat. Lalu beliau sampaikan, aku lihat di sana ada banyak tokoh sufi yang mengajak orang untuk uzlah, meninggalkan masyarakat, fokus dengan ibadah pribadi. Apakah seperti itu kegiatan yang dilakukan oleh para nabi? Bukankah para nabi itu berkerumun dengan masyarakat dan mereka berdakwah? Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi. Beliau tinggalkan keinginan untuk uzlah dan kembali untuk mengajar dalam rangka menyadarkan orang dari maksiat. Subhanallah. Ini contoh muhasabah sederhana yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi. Kembali kepada keterangan Ibnu Utsaimin. Lalu beliau menyampaikan, ada juga sebagian orang yang dia punya kelebihan mengajar dari sisi teori. Misalnya mengajar fikih, mengajar tentang masalah syarah hadis, mengajar tentang penjelasan yang sifatnya teoritis. Dia punya kelebihan di situ. Tapi ketika diminta untuk mengajar tentang masalah yang menyentuh hati, nasihat-nasihat sederhana, mungkin tidak lebih hebat dibandingkan ulama yang pertama. Contoh yang seperti ini, misalnya beliau kasih tahu beliau sendiri. Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau sudah bicara masalah fikih, panjang lebar. Banyak menyangkut banyak hal kemudian beliau cantumkan di situ. Ketika beliau bicara masalah usul fikih, beliau bisa memudahkan yang sulit. Ketika beliau membahas tentang qawaid fiqhiyah, bagian yang rumit bisa terasa lebih gampang untuk dicerna. Itu kelebihan Imam Ibnu Utsaimin. Masing-masing ulama diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tidak termasuk orang yang punya keahlian menyampaikan materi yang sifatnya menyentuh hati. Barangkali seperti Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah, mungkin beliau punya kelebihan di situ. Atau Ustadz Firanda punya kelebihan di situ. Sehingga tolong nanti saya dikoreksi kalau barangkali apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita mau bicara tentang muhasabah. Seharusnya yang bicara orang yang mungkin pinter untuk membuat orang lain bisa menangis. Dan saya tidak bisa nangis di majelis. Tapi semoga materi ini membuat kita bisa sadar bersama. Saya sedang belajar sebagaimana Anda mungkin juga sedang belajar.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, lighadin, untuk kehidupan yang kedua. Dalam syariat kita ada banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah. Dalam agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW ada banyak hal yang tidak dibuka oleh Allah, yang itu tidak terjadi pada umat masa silam. Pada umat masa silam, amal diterima dan tidak itu ditunjukkan. Seperti cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang dua putra Adam, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Watlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Ceritakan kepada mereka kisah yang benar tentang dua putra Adam ketika keduanya berkorban, yang satu diterima dan yang satu tidak diterima. Lalu gimana, Pak? Yang tidak diterima iri, kemudian dia bilang kepada saudaranya, qala la aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian yang satunya mengatakan, Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Salahku apa? Kok sampai kau ingin membunuhku? Padahal yang namanya amal diterima dan tidak, itu bukan wewenang hamba. Dan Allah hanya menerima orang yang bertakwa. Tapi karena emosi, disebabkan karena iri, akhirnya tetap terlaksana

0: Kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Demikian pula apa yang kita lakukan dirahasiakan oleh Allah. Mungkin semalaman kita berbuat maksiat, gak ada satupun orang yang lihat maksiat itu. Di zaman Bani Israel, sempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan amal hamba di depan rumah. Sampai orang itu malu. Malu untuk keluar rumah. Karena apa saja yang dilakukan oleh orang itu bisa dibaca oleh orang lain. Makanya kita diberi oleh Allah dalam kondisi tidak tahu hal yang gaib. Itu anugerah atau kekurangan, Pak? Ya, anugerah. Sehingga Anda tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Saya tidak tahu perbuatan apa saja yang Bapak lakukan. Bapak juga tidak tahu perbuatan apa saja yang telah aku lakukan. Andaikan kita saling tahu, kira-kira kalau ketemu gimana, Pak? Hah? Mungkin kita akan malu. Sehingga, oh saya tahu tadi Bapak ngapain saja. Ya. Bapak tahu, oh, Ustadz ngapain saja. Ayo. Gak jadi kita ketemu, Pak. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan itu, sehingga walaupun mungkin kita punya kesalahan, mungkin kita punya dosa, orang lain tetap percaya sama kamu. Orang lain tetap menganggap kamu sebagai orang saleh. Secara penampilan lahiriah Anda saleh. Di balik itu kita tidak tahu. Itulah kekurangan yang jadi anugerah. Sehingga kita anugerah. Anda
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawla mabad. Para pendengar rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Al-Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bersama Ustaz Rahim Kalenggo hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari studio Radio Rojak Kendari, dan kepada beliau kami persilakan alaihi falyatafadhal maskura wa majura.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya kita terus diberikan kemudahan meraih kebaikan-kebaikan agama-Nya. Kita terus diberikan kemudahan untuk menelaah dan membaca kebaikan-kebaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-Nya Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga penjelasan para ulama yang alhamdulillah kita bertemu kembali di siaran Radio Rojak Kendari di siang pagi menjelang siang, yang mana kita selalu membahas sebuah kitab yang berjudul Syarh Manzumal Qawaid Al-Fiqhiyah, penjelasan dari bait-bait dari kaedah-kaedah fikih yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada bait beliau yang bait ke-19, di mana beliau mengatakan wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wa thiyabi wal hijara, dan asalnya di dalam perkara air kita dan juga dalam perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di atas muka bumi, juga yang berkaitan dengan baju dan atau pakaian, dan juga yang berkaitan dengan batu-batuan, atau tentunya ini juga yang ada di atas muka bumi, asalnya semua ini ya dihukumi suci. Ya, artinya dapat digunakan untuk beribadah. Air secara asal dihukumi suci. Ya, dan dapat digunakan untuk bersuci dan dapat digunakan untuk ibadah. Dan demikian juga apa yang ada di atas muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Dan telah kami turunkan dari atas langit berupa air yang dia mensucikan. Di dalam surah Al-Furqan di ayat ke-48. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengotorinya atau menajiskannya. Secara asal air itu suci. Tetapi kalau kita mempelajari tentang bab fikih. Tentunya di sana ada syarat yang juga ketat di antara para ulama, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin, ya, berkaitan dengan perkara air, ya, yang mana beliau menukilkan sebuah ijma yang dinukilkan dalam kitab Maratibul Ijma, di mana Ibnu Munzir rahimahullah menukilkan berkata, ajma'al muslimuna ala annal ala annal ma qalil awil kathir idha waqa alaihi najasah faqayyaratil ma'u najasah lawnan wa ta'man warihan fa innahu najasin. Di mana Imam Ibnu Munzir dalam Maratibul Ijma berkata, para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit atau yang banyak jika telah tercampur dengan sesuatu yang najis dan merubah warnanya atau merubah rasanya atau aromanya, maka dia dihukumi air yang najis. Disebabkan di sana ada khilaf para ulama berkaitan dengan air, kalau dia ya bercampur dengan najis, ya, yang dia bercampur dengan najis, apakah merubah warna airnya atau merubah asal airnya atau tidak. Di sana khilaf para ulama, tetapi yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Munzir bersepakat para ulama, ya, kalau dia merubah warna, aroma dan rasa, maka air itu dihukumi najis. Tapi secara asal yang kita pelajari dalam kitab Qawaid Fiqhiyah adalah air itu asalnya suci. Kemudian kita lanjut setelah membahas air, karena kita telah membahasnya di pekan yang lalu. Waqaulil muallifi rahimahullah ta'ala, dan perkataan penulis, yaitu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmatinya, al-ardu wal-aslu fi miyahina tahara wal-ardu atau wal-ardi, al-ardi dan bumi, ya. Maksudnya adalah annal asla fil ardi annaha tahiratun. Maksudnya adalah secara asal, bahwa secara asal segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, ya, seluruhnya dihukumi suci. Apa dalilnya? Wad dalilu ala dzalik, dan dalilnya tentang hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberikan 5 hal oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Saya diberikan oleh Allah pertolongan dengan diberikan rasa takut kepada musuh-musuhku sebulan sebelum peperangan. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tuhuran, dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sujud dan suci. Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi dapat dijadikan untuk tempat ibadah atau dapat menjadi wasilah untuk kita beribadah. Karena hadis Nabi SAW, dijadikan kepadaku bumi ini ya tempat sujud atau tempat untuk beribadah dan juga suci. Kemudian hadis yang lain juga yang menunjukkan bahwa segala apa yang ada di atas muka bumi adalah suci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ijtama'at Gunaimah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan ya domba-domba di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abu Dzar ibda fiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Abu Dzar, bagikan domba-domba itu di sebuah kabilah. Fabadautu ilal rabdah fakana tusibuni aljanabatu, maka saya membagikannya ya di kabilah Rabidah, kemudian saya ditimpa oleh janabah di sana, saya junub di sana. Fa'am kusul khamsa wasitta, dan saya tinggal sampai di daerah Robiza sekitar 5 atau 6 hari. Kemudian Nabi SAW mendatangi Abu Dzar, dan di sana Abu Dzar, singkat hadis ini, hadis yang panjang, kemudian Abu Dzar di sana dalam keadaan junub selama 5 atau 6 hari, dan dia bersuci menggunakan ya tanah selama tinggal di sana, ya dia sholat, dia tidak menggunakan air, tapi dia bersholat dengan bersuci dengan debu atau tanah di daerah itu. Kemudian datanglah Nabi SAW dan menegur, ya, dan menyuruh fada Ali bijariyah, kemudian Nabi SAW membawakanku seorang wanita hitam, ya, jariyah sauda, faja'at bi'isin fihima, kemudian wanita itu membawakan kepadaku sebuah ember yang berisi air. Fasataratni bithawbin wastatarattu birahilah waqtasaltu, kemudian saya bersuci dengan air tersebut ya di balik ontaku, di balik tungganganku, ini saya bersembunyi di balik tungganganku dan saya bersuci dan mandi di sana. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, as-sa'idu tayyib wudu'ul muslim, wudu'ul muslim walau ila asra sinin, tanah yang suci merupakan ya alat berwudu untuk seorang muslim walaupun itu digunakan selama 10 tahun. Fa idza wajadtal ma fa amsahu jildaka fa inna dzalika khair, dan apabila engkau menemui air maka gunakanlah air tersebut untuk bersuci karena itu lebih baik. Menunjukkan bahwa apa yang ada di atas muka bumi berupa tanah itu adalah hukum asalnya suci dan dapat digunakan untuk berwudu. Kemudian Syekh berkata, waqaulul muallifi rahimahullah ta'ala, dan perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, athiyab setelah bumi, ini pakaian, ini maksudnya annal asla fi thiyabi at-tahara, maksudnya adalah secara asal dalam perkara pakaian itu asalnya dia suci, ya. Wala yahkumu binajasatiha illa idza qama dalilun ala annaha najisah, dan tidak dihukumi pakaian tersebut memiliki najis sampai datang dalil atau jelas ya bahwa pakaian itu membawa ya kotoran atau najis. Wa dalilu dzalik, dan dalil hal ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu ridwanullah alaihim, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang semoga Allah meridhai mereka semua, kanu yalbasuna thiyaba, yang mereka menggunakan pakaian, allati yasna'uhal kufar, yang di dibuat oleh orang-orang kafir, wa yansajunaha wa la yaghsilunaha, yang mereka juga merajutnya ya dan langsung menggunakannya tanpa mencucinya. Fadalla dzalika ala anna al-asla fiha at-thahara, menunjukkan ya bahwa secara asal ya dalam perkara pakaian itu juga dihukumi suci. Wa qaulul mu'allif, dan adapun perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, al-hijarah, ini batu, li'annaha juz'un minal ard, ya sebenarnya batu ini bagian dari bumi juga. Fatu'khud hukmuha fi dhalik, maka diambil hukum ya apa yang ada di atas muka bumi juga ya demikian juga bebatuan. Wala'ala al-mu'allif afradaha li bayani anna al-asla fil hijara jawazul istijmar biha duna nadhar ila syak fi najasatiha istishaban lil asli fiha. Ya. Dan bisa jadi juga Syekh ya sengaja memisahkan hijarah, batu-batuan, dalam bait syairnya ini atau bait nizamnya ini, karena Syekh mau menjelaskan bahwa batu secara asal itu bisa digunakan
3: bait untuk syairnya ini atau bait
2: ya, untuk bersuci setelah ya buang air besar ya, tanpa melihat ya, tanpa memandang pada keraguan ya, karena dia bentuk istishab ya, dalam ilmu usul fikih, yaitu menghukumi ya, menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya ya, secara asal dia batu ya, dia suci, dan memang batu dia bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian juga Syekh berkata, al-qa'idatu tsaniyah asyara, kaidah yang ke-12, al-aslu fil abda'i wal luhum at-tahrim, secara asal di dalam perkara kemaluan, mohon maaf, secara asal dalam perkara kemaluan dan juga daging ya, itu secara asal dihukumi haram. Wa asyara ilaiha an-nazim biqaulih, di ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam bait syair yang ke-20, wal aslu fil abda'i wal luhum wa nafsi wal amwali lil ma'sum, dan secara asal di dalam perkara kemaluan dan daging ataupun nyawa seseorang dan harta seseorang itu diberikan kepada orang yang ma'sum ya, orang yang dilindungi oleh syariat. Tahrimuha hatta yaji al-hillu, ya semuanya itu diharamkan untuk digunakan, untuk diambil, tidak boleh ya daging itu diambil atau wanita itu ya dicumbui atau jiwa itu dibunuh atau harta itu diambil, secara asal dihukumi haram, tidak boleh secara asal sampai datang penghalalannya. Fafham hadaqallahu ma yumallu, maka pahamilah hal ini ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu terhadap apa yang engkau dibacakan atau apa yang engkau dibimbing kepadanya. Dan perkataan penulis yakni Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala,

Al-abda', ya, maksud dari kata abda' di sini adalah jam'u bud'in, jama' dari bud'. Wal bud'u fi lughatil Arab, dan bud'u, kata bud'u ini dalam bahasa Arab, ya, maknanya adalah qit'atu lahmi, bagian dari tubuh, ya. Wa fil istilahi al-faraj, di dalam istilah, ya, dipahami bahwa itu adalah kemaluan. Wal aslu fil furuji at-tahrimu, dan asalnya di dalam perkara kemaluan, ya, itu dihukumi haram secara asal. Fala tata'u illa fima ja'ad dalilu bihillihi wa jawazihi, maka tidak boleh, ya, melakukan hubungan antara lelaki dan perempuan, ini hubungan suami istri, tidak boleh melakukan hubungan antara lelaki dan perempuan kecuali dengan telah datangnya dalil yang menghalalkan dan membolehkannya. Jadi secara asal dalam perkara kemaluan itu haram. Tidak semua wanita boleh kita berhubungan dengannya atau bercumbu dengannya. Tidak semua, tidak boleh. Secara asal hukumnya haram. Ya. Sampai datang dalil yang menghalalkannya, misalnya pernikahan. Ya, sampai datang pernikahan yang mengikatnya, ya, menjadi halal. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu sangatlah banyak. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun di ayat 5 dan ayat ke 5 sampai ke 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak sahaya, perempuan yang mereka miliki setelah peperangan, yang mereka dapatkan di peperangan, maka hal itu tidak tercelah bagi mereka. Famani bataqa wara'a dzalik fa ulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari selain dari itu, maka merekalah yang termasuk orang-orang yang melampaui batas. Juga dalil yang lain, misalnya saya berkata adillatu tahrimi zina wa nahyi anhu, dalil pengharaman zina dan larangan darinya. Wa tau'idu ala fi'li, dan juga ancaman orang yang melakukan zina. Wa ijabil haddi ala fa'ilih, dan juga penegakan hukuman had bagi orang yang melakukan zina, bagi mereka yang telah memiliki hubungan suami istri melakukan zina, ada hukuman hadnya. Dalam, misalnya dalam surah Al-Furqan di ayat 68, Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa ma yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan jalan yang hak, dan mereka tidak berzina, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athama, maka dia mendapatkan dosa. Juga di ayat yang lain di dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, janganlah kalian mendekati zina,
Sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan juga ayat-ayat yang lain berkaitan dengan larangan perzinahan juga. Dalam surah An-Nur ayat ke-33 Allah berfirman, wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtagu aradal hayati dunya wa may yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Dan janganlah kalian memaksa hamba-hamba sahaya perempuan kalian untuk berzina. Sementara mereka menginginkan kesucian. Litabtagu aradal hayati dunya, kalian melakukan itu untuk mencari ya harta-harta duniawi. Maka barang siapa yang memaksa para wanita itu untuk berzina, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun setelah mereka dipaksa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. Kemudian juga hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa faqala ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum alayhinna alla yuti anna farshakum ahadan tukrahunna fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrih wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Ya, ini hadis yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, ya. Ini haji hajatul wada', tatkala Nabi SAW berada di Arafah dan beliau berkhutbah di padang Arafah. Khutbah Nabi SAW sempat beliau memberikan nasihat, di mana salah satu nasihat beliau, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena sesungguhnya kalian mengambil perempuan-perempuan itu, istri-istri kalian, sebagai amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan bagi kalian kemaluan-kemaluan istri kalian itu dengan kalimatnya Allah, dengan menggunakan kalimatnya Allah dihalalkan istri kalian bagi kalian. Walakum alaihinna alla yuti'anna farsakum ahadan tukrihunna, dan bagi kalian memiliki hak ya atas para wanita, atas istri-istri kalian, yaitu agar istri kalian tidak memasukkan ya lelaki yang lain di dalam ranjang-ranjang kalian. Dan apabila para wanita itu melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan juga para wanita itu, walahunna alaikum rizquhun, dan juga para wanita itu, istri-istri kalian juga punya hak ya atas kalian, yaitu mereka diberikan nafkah dan juga pakaian yang ma'ruf, yang sesuai. Hadis ini hadis yang panjang. Intinya Nabi SAW memperingatkan tentang perkara wanita ya, tentang perkara wanita ya, ini kita tidak sembarang bercumbu dengan wanita, berhubungan dengan wanita, kecuali apa yang dihalalkan oleh syariat, kecuali apa yang telah ya kita tegakkan kalimat Allah, ya ini berupa akad nikah, sehingga wanita itu menjadi halal bagi kita ya,
dan kita tidak mencari wanita lain atau mencari wanita lain yang selain di jalur pernikahan, karena itu tidak halal bagi kita, ya, kecuali dengan menegakkan kalimat Allah atau ya berakad nikah sehingga menjadi halal. Ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak menzalimi para wanita. Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita. Ya, ini kita tidak menzalimi istri-istri kita. Kita tidak ya menzalimi mereka dengan hal-hal yang mengganggu mereka. Ya, tentunya ya para wanita sebagian mereka ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya, ada yang tidak bisa mengeluarkan pendapatnya, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati sebagai seorang suami di dalam perkara wanita, ya, kita senantiasa melihat dan juga senantiasa berdiskusi di manakah letak kesalahan kita, di manakah letak kezaliman kita, sehingga kita mengetahui ya dan melakukan perbaikan terhadap apa yang telah kita lakukan kepada istri-istri yang kita miliki, ya, sehingga kita menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita. Karena kita mengambilnya fa innakum aqadtumuhunna bi amanillah, karena kita mengambil wanita-wanita tersebut atau karena kita mengambil istri kita itu ya sebagai sebuah amanah dari Allah, maka jagalah amanah tersebut, jangan kita menzalimi mereka, ya. Terus kita tanyakan di mana bentuk kesalahan ataupun di mana hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya, karena ini merupakan amanah dari Allah sehingga kita harus berhati-hati terhadapnya. Dan Nabi SAW menyebutkan hadis ini, nasihat ini, tatkala beliau di penghujung usianya, ya, sebelum beliau meninggal dunia, beliau memberikan nasihat tersebut. Ya. Kemudian juga pemerhati Raja-Raja Kendari Rahmani wa rahimakumullah, Syekh berkata, fadala dzalika ala anna al-asla fi an-nisa tahrimul furuj hatta ya'ti amrun bihilliha. Maka hadis ini menunjukkan bahwa secara asal dalam perkara wanita itu diharamkan ya kemaluan mereka sampai datang ya hal yang menghalalkannya. Apa hal yang menghalalkannya? Wa huwa kalimatullah, dan dia adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bi kalimatillah ala sahih, dan maksud dari kalimat Allah ya adalah aqdun nikah, adalah akad nikah. Ini tidak diharamkan para wanita ya sampai datang penghalalannya, maksudnya adalah sampai ditegakkan akad nikah. Kemudian juga hadis yang lain juga ya yang menunjukkan tentang secara asal para wanita itu haram sampai datang penghalalannya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ahaqqu ma awfaytum min ash-shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Syarat yang paling hak berhak kalian tunaikan ya, syarat-syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah apa yang berkaitan dengan kemaluan, ya, apa yang dihalalkan berkaitan dengan kemaluan. Wa ala hadha fa jami'u furuj bani adam muharramah hala yajuzu ay ya'tadi 'alayha illa bi sababin syar'in min nikahin. Maka dengan demikian seluruh ya kemaluan anak cucu Adam itu secara asal haram. Tidak boleh ya tidak dihalalkan bagi seorang muslim sampai datang sebab-sebab syariat seperti pernikahan. Bal inna
hurmatal furuji a'zamu min hurmatil amwal. Bahkan sungguh keharaman dalam perkara kemaluan itu lebih agung, lebih besar dibandingkan keharaman dalam perkara harta. Ya, ini keharaman ya dalam perkara kemaluan ini lebih besar perkaranya dibanding keharaman mengambil harta orang. Ya, ini Syekh coba membandingkan atau memberikan contoh bagaimana besarnya ya keharaman terhadap pengharaman terhadap perzinahan. Syekh berkata walidzalik qa'adul ulama. Dengan demikian para ulama mereka mengeluarkan sebuah ya kaidah. Qa'adah, mengeluarkan sebuah kaidah, sya'nul furuji a'zamu min sya'nil mal. Perkara kemaluan itu lebih agung, lebih besar perkaranya dibandingkan perkara harta. Kenapa? Li'annal mafsadata al-hasila fil abda' tata'addal mar'atu ila ghairiha minal awliya. Karena kerusakan yang dihasilkan dari kemaluan itu tidak hanya ya mempengaruhi kerusakan wanita saja, tetapi juga mempengaruhi kerusakan orang-orang di sekitarnya ya, dari para wali-walinya ya, dari orang tuanya, dari suaminya. Wal mafsadatu fil mali la tatajawazul mu'tadi ala mali. Adapun kerusakan yang dihasilkan dari harta itu tidak ya mempengaruhi orang lain ya, tidak mempengaruhi orang lain. Sementara dalam perkara kemaluan ya, dia bukan hanya merusak ya wanita tersebut, tetapi juga merusak orang-orang di sekitarannya, keluarganya, merusak nama baik keluarganya ya, juga merusak hubungannya dengan suaminya dan selainnya. Sehingga kaidah yang paling besar perhatiannya syariat adalah dalam perkara kemaluan. Sehingga Syekh berkata al aslu fil abda'i wal luhum tahrimuha hatta yaji'al hillu. Secara asal dalam perkara kemaluan ya atau daging itu tahrimuha, diharamkan, hatta yaji'al hillu, sampai datang penghalalannya. Bahkan seorang suami ya tidak boleh dia mencumbui istrinya di kegelapan malam sampai dia memastikan bahwa itu adalah istrinya ya, hatta yaji'al hillu ya, sampai datang dalil yang menunjukkan pembolehannya, yang menunjukkan bolehnya ya dihalalkannya wanita tersebut. Kemudian Syekh berkata ikhtalafal ulama rahimahumullah, para ulama berbeda pendapat fil asli fi aqdi nikah ma huwa ala ra'yain. Dalam asal ya, di dalam akad nikah ada dua pendapat. Ra'yul awal, pendapat yang pertama, annal asla fin aqdi nikah at-tahrim. Secara asal dalam akad nikah itu haram. Kama huwa ra'yu Suyuti rahimahullah fil asbah wan nadair. Sebagaimana ini pendapat dari Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Asbah wan Nadair. Dan juga di sana wa ra'yu tsani, pendapat yang kedua, annal asla fi aqdi nikah al-jawazu wal hillu hatta ya'ti dalilun yadulluna 'ala tahrim. Secara asal dalam akad nikah itu boleh dan dihalalkan sampai datang ya dalil yang menunjukkan pengharamannya. Dalilnya adalah
Dalam surah Al-Maidah ayat pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Kata Syekh, wa min dzalika aqdun nikah, maksudnya adalah akad nikah. Di ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata wasa'a sabila. Dan janganlah kalian menikahi para wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah dan merupakan jalan yang buruk. Fa innallah, kata Syekh, fa innallah azza wa jalla qad hasara al muharramat fadalla dzalika ala anna ma adahu alal hil wa dulu alaihi akhirul ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya batasan terhadap hal-hal yang diharamkan, ya, ya ini tidak boleh. Maka selain itu boleh, ya, tidak boleh menikahi wanita dari yang dinikahi oleh bapak kalian. Ini artinya selain dari itu boleh. Dan juga ayat-ayat yang lain, misalnya dalam surah An-Nisa ayat ke-24, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ya, janganlah kalian menikahi para wanita yang sudah bersuami, ya muhsan, muhsanat illa ma malakat aymanukum, kecuali apa yang kalian miliki dari ya wanita-wanita atau budak-budak sahaya kalian. Ini yang bisa kami jelaskan, wallahu taala alam. Insyaallah kita bisa ya membaca secara runut penjelasan Syekh ini di kesempatan yang lain insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Silakan kader saya.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah bayyakum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau
0: nggak perlu ana
1: nggak nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti siap. Di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya, sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti agen. Member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi, tentang masalah MLM. Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lalu sama tuh Ustaz. Ini MLM atau, kalau di sini network marketing, tapi nggak tahu Alun kalau beda apa enggak kal dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Yeah. Nama tidak mengubah
1: haqiqah.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, yeah. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini. Masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, nggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia nggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, para cecunguk-cecunguknya ini, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon, tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus. Tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan, tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol. Dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.

seorang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir saya belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani. Saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, tidak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 25 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallah alam, sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Ya, tahu-tahu Syekh Abdul Muhsin mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu, berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muhsin aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, beliau bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, yaitu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Tidak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus pulang murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu tentu dia akan banyak menyebutnya, dia akan senang bersamanya, dan selalu dia akan kangen tidak, rindu tidak. Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang, antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah sudah mudah mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
1: Afwan, Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkorban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam gonimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi jadahu haba'udah. Ya. Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Untuk punya duit, sedekahkan. Ya. Bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya akhirnya mati gak bawa apa-apa. Ya. Saya sampaikan di Arab Saudi, kalau orang meninggal, tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis. Kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini, dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka, subhanallah, terkadang seorang, dia cari dunia ya. Numbuk-numbuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta. Dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit. Waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar. Waktu dia habis untuk ngumpulin, sebagian orang seperti itu. Siang malam kerja, waktu dia senang-senang, cuma sedikit. Ada bisnis baru, bisnis baru, bisnis baru. Dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya. Maka seorang hidup yang ya ada buat dia okay, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat.

0: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti didik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidah, Ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustadz-ustadz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri Anda. Dengan itu insyaallah Anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
1: Akhir kali ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya, pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Yang suruh wanita menikah pakai wali, kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu, itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takabul, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karena jangan ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar setia Radio Roja 95.1 FM dimanapun Anda saat ini bisa mengakses frekuensi kesayangan kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali ana Abu Dihi Amar Ma'ruf dapat menjumpai antum semua dalam program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 7 Februari 2019 Masehi atau 2 Jumadal Akhir 1440 Hijriah. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda telah menyiapkan beberapa materi yang tentunya insya Allah akan bermanfaat dalam kegiatan muamalah ma'aliyah kita, terkhusus bagi saudara-saudaraku yang saat ini berprofesi sebagai seorang pengusaha. Karena sebagai seorang pengusaha muslim, tentunya aktivitas wira usaha kita haruslah berdasarkan pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita, berikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, dan apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada sesi yang pertama kita bersama-sama akan mendengarkan atau mengkaji tentang bagaimana harta yang thayyib. Ya. Jadi bukan asal dapat duitnya saja, nah, tapi caranya pun juga harus thayyib, harus baik. Jadi halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan panduan hidup kita semua di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam syariatnya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, pondasi hukum yang paling fundamentalis adalah halal dan haram. Karena dua pokok hukum ini telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Basir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Seandainya kita menulis daftar sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam, tentu kita tidak mampu menghitungnya. Dan berbeda halnya ketika kita menulis daftar yang diharamkan syariat, tentu tidak sebanyak daftar sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Contohnya, harta riba, judi, anjing, babi, bangkai, khamar, dan seterusnya. Namun sangat disayangkan, saat ini banyak manusia minim semangat ya, dalam menuntut ilmu, sehingga hati dan akalnya tertutup dengan berbagai macam syubhat, serta tidak mengetahui perkara-perkara yang halal maupun yang haram. Dalam lanjutan hadis, Nabi SAW bersabda yang artinya, di antara keduanya, maksudnya di sini adalah halal dan haram, terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, keberkahan pada harta thayyib ya tidak masalah walaupun sedikit. Ketahuilah bahwa perputaran hidup manusia selalu terkait dengan apa yang mereka makan. Kemudian apa yang mereka makan terkait dengan apa yang mereka usahakan. Dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi ya, tentang perkara halal dan haram, itu sudah ditentukan dengan syariat, sehingga kaum muslimin dituntut untuk mencari apapun yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dan yang perlu digarisbawahi, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, Allah Azza wa Jalla hanya menerima dari hambanya sesuatu yang thayyib saja ya, perhatikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari kita sebagai hambanya sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Nah, bahwasanya di antara tanda amal yang thayyib adalah ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan syariah. Begitupun dengan harta thayyib, yaitu halal secara zatnya dan halal dalam cara memperolehnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyyah menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima apapun dari seorang hamba kecuali yang thayyib, baik itu perkataan dan amal perbuatan lainnya. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak dan tidak menerima sesuatu yang tidak thayyib. Dan diantara contohnya adalah orang yang bersedekah dengan harta haram. Untuk itu, pendengar setia Radio Roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang thayyib akan menjadi berkah, sehingga walaupun sedikit, Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpat gandakannya semisal gunung. Dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari yang thayyib, tidaklah Allah menerimanya kecuali yang thayyib. Maka tatkala Allah ta'ala menerima sedekah dengan tangan kanannya, lalu menumbuhkannya sebagaimana kalian memelihara anak kuda, sampai-sampai sedekah tersebut seumpama gunung. Nah, oleh karena itu, kita tadi telah mengetahui ya, bagaimana balasan daripada harta yang thayyib. Lalu bagaimana dengan resiko harta yang tidak thayyib? Ya, dengarkan pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum saat ini bisa mendengar siaran kami. Sekali lagi kami tekankan, syarat sebuah harta thayyib itu ada dua: halal secara zatnya dan halal cara memperolehnya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan harta tersebut haram. Jadi, Anda ulangi ya, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan harta kita itu adalah haram. Di antara konsekuensi harta haram, doa kita ternyata bisa tertolak. Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu an, meriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan yang mengenyangkan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Subhanallah. Kisah ini sangat layak untuk kita renungkan. di mana syarat-syarat terkabulnya doa hampir-hampir saja terpenuhi. Di antaranya orang tersebut dalam keadaan safar, tangannya menengadah ke langit, lalu ia juga bertabaruk dengan nama Allah. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rabbmu tabaraka wa ta'ala adalah maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Namun pendengar setia Radio Roja, pada akhirnya musafir ini doanya itu tidak diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan makanannya haram, minumannya juga haram, dan pakaiannya juga haram. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, demikianlah untuk sesi pertama kita ya, tentang harta yang thayyib itu seperti apa. Jadi kesimpulannya yang bisa kita petik bersama adalah bahwa harta yang thayyib adalah harta yang zatnya itu halal, kemudian

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan bagi
3: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Inqirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Mendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru saja bergabung dengan 95.1 Radio Roja Kendari, antum bersama Ana Abu Tihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim. Di sesi kita yang kedua, Anda telah menyiapkan bahan ya, yang insya Allah bermanfaat buat antum yang misalnya memiliki beberapa karyawan. Nah, bagaimana cara memotivasi karyawan pada saat usaha kita berada pada fase atau waktu yang sulit? Apa jadinya jika masa keuangan perusahaan sedang sulit, sehingga karyawan kita bagaimana caranya tetap bisa termotivasi dan bersemangat bekerja? Sebab jika hal ini dibiarkan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi kecemasan. Dan kecemasan bahkan karyawan takut dengan pemutusan hubungan kerja, sehingga bisa saja mereka tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi ada beberapa cara ikhwah sekalian ya yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab dalam bisnis memiliki motivasi lebih baik daripada pekerja yang tidak memiliki visi untuk masa depan. Maka disinilah ya, antum harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memungkinkan para pekerja untuk melihat tujuan visi misi perusahaan antum. Buat karyawan menyadari bahwa keberhasilan seluruh bisnis itu tergantung dari pekerjaan mereka, dan membuat laporan keuangan Anda setransparan mungkin, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dari apa yang jadi masalah perusahaan Anda. Kemudian yang kedua, lakukan evaluasi secara reguler. Jaga agar karyawan antum seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka ya, berikan umpan balik yang positif ya, secara teratur kepada mereka. Tawarkan kritik yang sifatnya membangun atau konstruktif sedemikian rupa sehingga mereka tidak merasa tersinggung, tapi bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dengan menawarkan kepada mereka evaluasi yang rutin agar mampu mengembangkan rasa memiliki dan memotivasi mereka agar rajin bekerja dalam perusahaan Anda walaupun di masa-masa yang

sulit. Berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Jangan berhenti melatih karyawan antum. Ya, cari cara untuk terus melatih kemampuan mereka agar mereka selalu lebih terampil. Ya. Kemudian hindari atau jangan sampai membiarkan karyawan antum seperti robot yang monoton. Ingat bahwa karyawan antum adalah manusia. Dengan pekerjaan yang mereka miliki sekarang bukan berarti mereka tidak memiliki hak ya, untuk meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan mereka. Berikutnya adalah hadiah. Ya. Jaga motivasi karyawan antum pada tingkat tinggi dengan menawarkan hadiah. Hadiah ini tidak harus mahal, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada. Ya, misalnya kita mengundang mereka, ya, kemudian di sebuah acara yang resmi, kemudian kita mengumumkan keberhasilan-keberhasilan yang bersangkutan, ya, di hadapan rekan-rekan kerja yang lain, dan kita umumkan. Pengumuman tersebut dibuat secara wajar, secara proporsional, dengan harapan mampu memotivasi mereka. Ya, nah, jika pekerja sudah bekerja dengan baik, maka mungkin antum perlu menghargai mereka dengan selain hadiah, tentunya bisa memberi misalnya bonus libur satu hari, atau seminimal mungkin jika antum tidak dapat memberikan banyak hadiah uang, paling tidak setiap kali antum bertemu dengan mereka, ya, berilah mereka pujian yang tulus, pujian yang ikhlas, pujian yang kemudian tidak membuat yang bersangkutan atau pegawai antum itu harus merasakan lebih daripada yang lain. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, bagaimana cara memberikan pujian yang sesuai dengan syariat agama kita. Syariat agama kita. Nah, baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, karena waktu juga yang pada akhirnya harus membatasi kita. Namun insya Allah jangan khawatir, karena masih ada satu sesi lagi setelah yang berikut ini. Oleh karena itu, tetaplah terus stay on di 95,1 Radio Roja Kendari.

0: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة الرسول. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas,
0: siapa saja yang sudah jelas kepada dia sunnah rasul, lam yakun an yada'aha di qawli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat.
1: Tidak boleh seseorang. Dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti
0: pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik? Kok masih tetap fanatik?
2: Rasulullah SAW murra alaihi bi janazatin faqala mustarih wa mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah, wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wal shajar wal dawa.
0: Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang darinya beristirahat? Beliau bersabda, hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan dunia dan kepenatannya menuju rahmat Allah, sedangkan hamba yang fajir beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang.

0: Ginoo. Kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, hati Ibnu Abbas artinya akibat dosa-dosa mereka. Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya hari Hajar Aswad pertama kali diturunkan itu putih, sawadat khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kita tidak terasa telah berada di segmen terakhir dari program Pengusaha Muslim. Dan untuk sesi ini, Anda telah menyiapkan sebuah pembahasan yang juga tidak kalah pentingnya bagi antum yang berprofesi sebagai seorang wirausaha ya, yaitu tentang KPI ya, atau Key Performance Indicator, atau indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja dari suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan strategis dan juga operasional perusahaan. Membuat contoh KPI perusahaan bisa membantu usaha bisnis antum agar bisa memastikan seberapa jauh kemajuan yang sudah diraih dan yang akan dicapai. Tolak ukur seperti ini bisa digunakan untuk melihat kinerja aset penting perusahaan, yakni pegawai perusahaan kita misalnya. Nah, hal ini karena kinerja perusahaan bisa sangat tergantung pada kinerja pegawai-pegawainya atau karyawan-karyawannya. Maka sangat butuh pengelolaan yang teratur terhadap kinerja setiap pegawai sebagai tolak ukur pengembangan dan juga pertahanan kinerja perusahaan. Kinerja tersebut seperti peningkatan kepuasan pelanggan dan juga peningkatan pendapatan perusahaan. Nah, pengukuran ini ya bisa dilakukan dengan objektif. Ya, ingat sekali lagi, pengukuran KPI ini bisa dilakukan dengan objektif atau tidak subjektif. Ya, tentunya dengan menetapkan indikator-indikator yang ada hubungannya dengan bidang atau deskripsi kerja masing-masing karyawan atau pegawai antum. Nah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, unsur dan contoh KPI perusahaan ya, ini sebetulnya bisa dibuat ya setelah suatu perusahaan memiliki strategi dan tujuan yang jelas. Nah, Key Performance Indicator ini bisa membantu perusahaan memastikan seberapa jauh kemajuan tujuan yang akan dicapai. Nah, sebagai contoh, ada beberapa indikator keberhasilan yang strategis harus memenuhi unsur yang Ana sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah keberhasilan KPI bisa menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strateginya. Kemudian yang kedua, bisa memiliki kaitan secara langsung dengan strategi yang dipilih oleh perusahaan. Kemudian, indikator KPI ini bersifat kuantitatif, artinya memiliki formula tertentu dalam perhitungan-perhitungannya. Karena dia bersifat kuantitatif, maka indikator KPI ini bisa kita hitung. Ya. Kemudian, frekuensi pemutakhirannya juga sangat bermanfaat. Penetapan target untuk perbaikan juga bisa dilakukan. Kemungkinan pembandingan dengan perusahaan lain bisa kita lakukan. Kemudian pengukuran masih sangat valid, data dan sumber dayanya tersedia, dan yang terakhir adalah biaya pengukurannya tidak lebih dari manfaatnya. Lalu dengan kata lain, jauh lebih banyak manfaatnya ketimbang cost atau biaya yang harus kita lakukan keluarkan untuk mengukur atau membuat indikator-indikator kunci dari sebuah dari perusahaan kita. Nah, pendengar setia Radio Roja Kendari, ada dua tipe pengukuran kinerja KPI, yakni indikator kinerja lag dan indikator kinerja lead. Kedua indikator ini sebetulnya saling berhubungan karena keduanya saling memberikan informasi tentang bagaimana hasil atau tujuan bisa diraih. Selain itu, indikator ini juga bisa memastikan bahwa ukuran yang dibuat telah sesuai dengan tujuan strategik organisasi. Hal yang sama dengan indikator lead tanpa indikator lag, maka hanya indikator lead yang bisa fokus pada kinerja jangka pendek. Namun antum tidak bisa melihat hasil atau tujuan perusahaan secara besar atau jangka waktu yang lebih panjang yang akan coba untuk perusahaan antum raih. Nah, pada indikator lead, setidaknya harus memungkinkan antum mengambil tindakan pendahuluan untuk bisa meningkatkan kesempatan hingga mencapai tujuan-tujuan strategis. Ya. Nah, indikator lead ini bisa diketahui bahkan sebelum resiko terjadi yang menjelaskan suatu kondisi dari sebuah proses. Sedangkan indikator luck adalah ukuran dari past performance, ya, atau ukuran dari pengalaman di masa yang lalu dan diketahui setelah resiko sudah terjadi. Ada beberapa contoh KPI perusahaan dari berbagai bidang, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada. Misalnya, KPI dari bidang human resource atau sumber daya manusia jelas berbeda dengan KPI dari perusahaan bidang marketing atau perusahaan dari bidang information technology maupun dari perusahaan di bidang finance ataupun juga ya tentu akan berbeda dengan KPI dari bidang perusahaan produksi. Nah, meskipun kemudian perusahaannya berbeda, tetapi pendekatan untuk melakukan mengembangkan analisis KPI ini sebetulnya metodenya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Nah, salah satu metode yang biasanya dipakai ya, kalau misalnya kita mau bandingkan dengan metode yang lain, tapi dalam kesempatan kali ini kita coba menggunakan metode BSC ya, dalam menentukan KPI. Ini bisa minimal dilakukan, metode BSC ini misalnya dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu visi dan misi sampai pada strategy objective atau tujuan strategisnya seperti apa. Ya. Nah, baru kemudian setelah strategi objektif ini teridentifikasi, maka kemudian dari situ kita bisa membuat daftar daripada KPI apa saja yang kita perlukan. Oleh karena itu, biasanya metode BSC ini juga bisa biasa disebut atau dikenal dengan istilah pendekatan yang top bottom. Jadi pendekatan yang diset dari antum sebagai owner sebuah perusahaan, kemudian dicoba dijabarkan bersama hingga kepada karyawan-karyawan yang antum miliki. Nah, hal atau metode seperti ini sangat mirip, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda, dengan strategi dagang perusahaan Jepang yang biasanya lebih mengutamakan kebutuhan pangsa pasar, lalu menentukan biaya dan profit per produk daripada perusahaan luar negeri lainnya yang biasanya fokus pada bagaimana memproduksi barang secara massal. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa dalam penyusunan KPI pada organisasi profit, ya, itu sebetulnya lebih gampang bila dibandingkan dengan penyusunan KPI pada organisasi yang sifatnya non-profit. Pada organisasi profit atau pada organisasi yang misi utamanya dalam mendapatkan keuntungan, pencapaian keuntungan dan pembagian dividen bisa lebih mudah diukur dengan financial scorecard yang diurutkan paling depan. Jadi ada scorecard, ada tabel ya, ada tabel scoring keuangan yang bisa kita buat. Kemudian visi dan misi serta hubungan antara organisasi dengan stakeholder dan juga stakeholder pun bisa lebih jelas dengan financial scorecard tadi. Nah, sebaliknya, visi dan misi serta hubungan antara organisasi non-profit dengan shareholder dan stakeholdernya terkadang ya tidak jelas. Nah, visi misi yang diusung juga suka berubah. Nah, pengukuran per program lebih mudah daripada menyatukannya secara organisasi. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, lalu kemudian salah satu pertanyaan yang juga tidak kalah penting ketika kita membahas tentang Key Performance Indicator atau KPI adalah apa sebetulnya fungsinya bagi bisnis kita. Ya. Jadi dengarkan, ada beberapa fungsi KPI bagi sebuah bisnis. Yang pertama jelas merupakan penyemangat kerja. Jadi sudah seharusnya KPI selalu didistribusikan kepada seluruh karyawan secara jelas dan juga transparan. Hal ini dikarenakan survei yang sudah kita lakukan, ada survei yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan konsultansi yaitu Gecor Board ya, tentang master management, di mana menyebutkan bahwa ada lebih dari 80% karyawan di sebuah perusahaan menginginkan adanya transparansi tentang informasi dan data yang dimiliki oleh bos. Melalui transparansi ini maka karyawan akan meningkatkan motivasinya untuk menggapai semua tujuan perusahaan. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang dimana perusahaan, hal yang tidak perusahaan dan karyawan inginkan. seperti alasan resign dan hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi. Ini sangat selalu sekali kita temui beberapa perusahaan mengalami masalah dengan karyawannya karena sebetulnya ada prinsip transparansi yang tidak terjaga. Yang harusnya profit daripada perusahaan itu meningkat, tapi kesejahteraan karyawan begitu-begitu saja, ya. Padahal sebetulnya dalam setiap operasional sehari-hari karyawan atau pegawai kita sebetulnya bisa merasakan tuh apakah misalnya memang perusahaan ini mencetak profit yang banyak atau seperti apa. Nah ini yang harus dibuatkan ya, dibuatkan KPI-nya secara jelas, disosialisasikan, didistribusikan juga secara jelas, secara terbuka kepada karyawan-karyawan kita untuk apa? Semata untuk menghindari, bukan hanya semata tapi salah satunya adalah untuk menghindari fitnah ya. Jadi jangan ada fitnah di antara karyawan dan perusahaan. Fungsi KPI yang berikutnya adalah mengukur performa. Jadi KPI ini tidak hanya mampu mengukur kinerja atau performa karyawan, tapi KPI juga mampu mengukur sejauh mana bisnis itu sudah berkembang. Apakah bisnis berkembang ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? Nah, dari data ini Anda bisa mendapatkan solusi atas pengambilan keputusan. Seperti apakah perlu kita menambah karyawan hingga misalnya memotong biaya produksi. Metode evaluasi kerja karyawan juga sangat beragam pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada ya. Dan salah satunya adalah dengan efektivitas waktu yang dipakai selama 8 jam kerja, dari mulai datang, istirahat, hingga pulang tanpa adanya PR yang dibawa ke rumah. Namun evaluasi ini hanya akan membuat Anda menilai secara subjektif, tanpa tahu apa yang sebenarnya, apa yang mereka sudah kontribusikan kepada perusahaan. Jadi sudah bisa kita bedakan ya, bagaimana bila kita menggunakan KPI sebagai alat atau sebagai tool untuk mengukur performa karyawan kita dengan kita tidak menggunakan KPI. Maka kalau kita tidak menggunakan KPI, maka penilaian kita jatuh-jatuhnya pada penilaian yang subjektif. Kalau sudah subjektif, maka kadangkala sudah nafsu yang lebih banyak berbicara, pendengar setia, dimanapun Anda berada. Ya, kalau sudah nafsu yang berbicara, sudah akan semakin menjerumuskan kita pada ketidakcocokan antara perusahaan dengan karyawan-karyawan kita. Yang terakhir adalah mengasah kemampuan. Setelah Antum mengetahui dan membuat contoh KPI perusahaan Antum, maka dalam proses berjalannya bisnis, ketika ada masalah yang harus dihadapi, maka kemampuan pemegang tanggung jawab akan semakin terasa menjadi lebih tajam untuk memutuskan tentang jalan terbaik untuk tetap sanggup menanggapi tujuan bisnis perusahaan Antum. 6. Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, karena waktu yang membatasi kita, maka program pengusaha muslim untuk edisi Kamis 2 Jumadal Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2019 Masehi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana yang bertugas hari ini Abu Dihi Amar Ma'ruf mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pekan depan di waktu yang sama kembali kita akan berjumpa bersua dalam program Pengusaha Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, pemerhati rujakan dari kajian atau program acara Pengusaha Muslim di kesempatan sore kali ini bersama Akhuna Budihya Amar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah Ta'ala kita akan bertemu lagi di waktu dan jam yang sama. InsyaAllah demikianlah ikhwatul iman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Perhatian Islam terhadap hati sangatlah besar. Al-Quran dan Sunnah berkali-kali menekankan bahwa baik buruknya seorang manusia sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Sebab hati merupakan pusat keimanan, sumber niat, serta penentu arah amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari yang dimana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika ia datang menghadap Rabb-nya dengan hati yang salim, yang selamat. Dua ayat ini menunjukkan bahwa al-qalbu as-salim merupakan bekal utama yang menyelamatkan manusia di akhirat. Sebagaimana itu pula yang menjadi sifat mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Apa definisi qalbun salim? Secara bahasa, salim berasal dari kata salima yang berarti selamat, bersih dari penyakit dan kerusakan. Maka qalbun salim adalah hati yang bebas dari penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Para ulama salaf memiliki penjelasan yang variatif namun saling melengkapi. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, huwal qalbul hayy yashhadu alla ilaha illallah, yaitu hati yang selamat, yaitu qalbun salim adalah hati yang hidup yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kemudian Imam Mujahid mengatakan alladzi la syakka fihi, yaitu hati yang tidak memiliki keraguan di dalamnya. Kemudian Imam Qatadah salimun minasyirki, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan salimun minasyirki fa amma dzunubu falaysa yaslamu yaslama minhu minha ahadun, hati yang selamat dari syirik, adapun dosa maka tidak ada seorang pun yang benar-benar selamat darinya. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan alladzi ya'lamu annallaha haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ha, qalbun yang salim adalah hati yang meyakini bahwa Allah itu maha benar. Hari kiamat itu pasti datang dan Allah membangkitkan manusia dari kubur mereka. Kesimpulannya, hati yang selamat atau qalbun yang salim adalah hati yang penuh dengan keimanan, dengan keikhlasan, keyakinan, serta tunduk kepada kebenaran tanpa noda syirik, bid'ah maupun penyakit hati lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada sekumpal daging yang mana jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi penjelas bahwa seluruh amal lahiriah bergantung pada kondisi batin. Amal saleh yang ikhlas lahir dari hati yang bersih, sementara maksiat bersumber dari hati yang rusak. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Dari dalil-dalil di atas dan penjelasan para ulama dapat disimpulkan beberapa ciri hati yang salim atau hati yang selamat. Yang pertama adalah bersih dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan taghut dan ia beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan, yaitu tidak ada keraguan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap hari akhir dan seluruh perkara-perkara gaib. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas dalam beramal, amalan yang tidak dikotori oleh riya, sum'ah atau mencari dunia. Kemudian yang keempat, lurus mengikuti sunnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka ia akan melihat banyak perbedaan, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Kemudian yang kelima, berhias dengan akhlak Qur'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati kana khuluquhul Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, hadirin para pendengar Radio Raja hafizakumullah. Berikut beberapa pelajaran penting dari qalbun salim. Yang pertama adalah bekal utama di akhirat kelak. Allah menegaskan bahwa harta dan anak tidak akan berguna tanpa hati yang selamat. Ini menjadi penekanan bahwa akidah dan keikhlasan adalah kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, mengajarkan prioritas. Betapa banyak orang yang sibuk memperbanyak amal lahiriahnya, tetapi ia melupakan perbaikan hatinya. Padahal yang pertama kali ditanya adalah iman dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, hati itu menjadi sumber amalan. Jika hati selamat, maka seluruh amalannya akan lurus, dan jika hati tersebut rusak, maka amalannya akan cacat. Kemudian yang keempat, hati yang selamat melahirkan akhlak yang mulia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hati yang selamat adalah inti dari keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Ia bukan sekedar hati yang baik menurut manusia, tetapi hati yang bersih dari kesyirikan, keraguan dan penyakit, serta dipenuhi dengan iman, dengan ikhlas dan akhlak Qur'ani. Karenanya, setiap muslim hendaknya menjadikan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa sebagai perhatian utama. Karena tanpa hati yang selamat, amal sebesar apapun atau sebanyak apapun tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Demikianlah pembacaan singkat artikel pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين pemirsa dan pendengar TV ataupun radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Ushulussunnah Akidah Imam Ahlussunnah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Pada kesempatan yang pertama kita sudah membahas 6 poin dari kitab Ushulussunnah tersebut. Sekarang kita sampai kepada poin yang ketujuh. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Wa laisa fi sunnati qiyasun." Tidak ada di dalam as-sunnah qiyas. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja rahimani wa rahmakumullah. Di sini harus kita pahami bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah tidak mengingkari adanya qiyas secara mutlak. Ya, qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya suatu sebab persamaan antara keduanya. Seperti dalam masalah babul muamalah, bab muamalah contoh Rasul mengatakan az-zabu biz-zab wal fidda bil fidda sampai kepada mislan bimislin, yadan biyadin. Kalau kita jual beli, ya tukar menukar emas dan perak, itu syaratnya kata Rasul harus sama, ya beratnya, gramnya, dan harus kontan. Kata para ulama, sekarang ini mata uang dikiaskan dengan emas dan perak tersebut karena suatu sebab yang menyamakan antara keduanya, yaitu dulu emas dijadikan sebagai mata uang untuk jual beli. Sekarang memakai mata uang seperti rupiah, dolar, dan sebagainya. Maka dikiaskan antara rupiah, dolar dengan emas karena sebab tadi sama-sama sebagai mata uang. Ini namanya kias. Dalam muamalah ini sangat diperbolehkan. Seperti dalam masalah zakat misalnya. Dulu Rasul mengeluarkan zakat, misalnya kurma atau mungkin gandum. Sekarang dikiaskan dengan padi atau beras. Karena satu kesamaan sama-sama sebagai bahan pokok makanan manusia. Ini namanya kias. Dalam masalah muamalah, hal seperti tadi, ini Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang membolehkan. Itu dibolehkan adanya qiyas. Namun apa maksud Imam Ahmad mengatakan, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah qiyas. Yang pertama, kalau kita baca kitab-kitab para ulama yang mensyarah ucapan Imam Ahmad di sini, ada beberapa penafsiran. Yang pertama maksudnya laisa fi sunnah ay laisa fil aqidati qiyas. Tidak ada dalam masalah akidah itu qiyas. Dalil akidah harus dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat misalnya, tauhid uluhiyah harus berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan Allah ada di atas langit harus berdasarkan Al-Qur'an. Misalnya Allah mengatakan aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harus dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Rasul mengatakan ya, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menetapkan akidah hanya berlandaskan kias atau logika semata. Ya. Karena bagaimanapun juga akal kita terbatas, seperti yang akan kita sampaikan nanti. Di sini artinya tidak ada di dalam akidah itu qiyas. Akidah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita juga mengkiaskan ya, antara Allah dengan al-makhluk. Mengkiaskan antara khalik dengan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan ya, Allah punya pendengaran namun sama dengan makhluk. Na'udzubillah min dalik. Ini mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ini ya, tidak dibolehkan. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menyerupakan, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyamakan misalnya seorang wali Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu ghaib. Ya, mengatakan ada wali yang tahu ilmu ghaib. Tidak boleh, karena Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk atau mengkiaskan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah itu istawa. Kata Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, arti istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi. Enggak boleh ketika kita mendengarkan ayat tadi, Allah itu istawa ala arsy, kemudian kita mengatakan, oh itu tingginya ya Allah sama dengan tingginya lampu di atas kepala kita. Na'udzubillah min dalik. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan al-makhluk. Itu namanya at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan seorang guru Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah mengatakan, man syabbahallah bisyai' min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah dengan makhluk, maka dia bisa kafir. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi, laisa fi sunnati qiyas. Di antara penafsiran ulama, arti tidak ada dalam sunnah, yaitu dalam akidah qiyas. Ya, contoh yang lain misalnya, tidak boleh kita mengkiaskan dalam masalah akidah. Contoh, kalau Nabi ketika masih hidup, itu para sahabat minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam kisah orang Arab Badui masuk ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat, minta didoakan karena kampung halamannya sedang paceklik kemarau panjang. Rasul doakan. Ya. Maka tidak boleh ketika Rasul sudah meninggal dunia, kemudian mengkiaskan dengan pada waktu beliau masih hidup. Kenapa demikian? Para sahabat yang paling cinta kepada Rasul. Para sahabat, seperti tadi, ketika Rasul masih hidup, mereka minta doanya Rasul. Karena Rasul masih hidup. Namun setelah Rasul meninggal dunia, para sahabat tidak pernah meminta doa Rasul SAW atau minta didoakan Rasul ketika Rasul sudah meninggal dunia. Bahkan ketika Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab di zamannya terjadi paceklik, beliau tidak mendatangi kuburan Rasul, tidak mendatangi Rasul SAW ketika sudah meninggal dunia untuk minta didoakan. Namun beliau datang kepada pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah. Jadi enggak boleh mengkias-kiaskan dalam masalah al-aqidah. Entah dalam masalah tauhid uluhiyah ataupun tauhid al-asma wa sifat. Ini makna pertama dari ucapan Imam Ahmad, laisa fi sunnati qiyas. Tidak boleh kita mengkias-kiaskan dalam masalah al-aqidah. Aqidah ini harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang as-sahihah. Kemudian ada pula sebagian ulama yang mengartikan ucapan Imam Ahmad ini, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah al-qiyas, yaitu tidak boleh kita membuat hal-hal yang baru dalam masalah sunnah. Ya. Contoh, sunnahnya Rasul pada waktu mau, atau pada waktu masuknya waktu sholat, 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu disunahkan, dalam artian di sini disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Kemudian kalau mau didirikan sholat, ada qomat. Ya. Ini sunnah Rasul dalam sholat 5 waktu. Tidak boleh mengkiaskan sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat 5 waktu tadi. Jangan mengatakan kan sama-sama sholat memanggil orang, maka kita ketika mau sholat Idul Fitri pakai adzan, pakai qomat. Ini tidak benar. Laisa fi sunnati qiyas. Tidak ada dalam sunnah qiyas. Ya. Harus apa? Ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Rasul ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak pakai adzan, tidak pakai qomat. Jangan dikias-kiaskan dengan sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu tersebut. Ini diantara ucapan sebagian para ulama ketika menjelaskan ucapan Imam Ahmad, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam as-sunnah itu qiyas. Ya, kita tetap meyakini qiyas ada dalam masalah muamalah. Seperti tadi, mengkiaskan mata uang sekarang dengan emas dan perak, bahwasanya itu semuanya termasuk komoditi riba yang bisa masuk di dalamnya unsur riba. Kalau salah, dalam jual beli ataupun dalam tukar menukar, tidak boleh uang rupiah ditukar dengan uang rupiah yang mana itu ada perbedaan. 100 ribu ditukar dengan 90 ribu, itu riba. Atau tukar menukar tadi namun tidak kontan, 100 ribu cuma masih hutang misalnya. Tidak diperbolehkan tukar menukar uang tersebut ketika misalnya satu mata uang ketika ada yang tidak terpenuhi dua syarat tadi, entah tidak kontan atau tidak senominal atau jumlahnya sama. Kemudian demikian pula dalam Islam ada kias dalam masalah muamalah seperti zakat tadi. Maka jangan disalahpahami ucapan Imam Ahmad ini. Kemudian maksud ucapan Imam Ahmad tidak ada kias dalam as-sunnah, yaitu dalam akidah, atau tidak ada kias di dalam as-sunnah, artinya tidak boleh kita mengarang-arang ibadah yang dikias-kiaskan dengan sunnah yang sudah ada. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wala tudrabu lahal amsal. Tidak boleh menentang atau membantah atau membuat perumpamaan-perumpamaan bagi sunnah dalam rangka untuk menentang. Pernah suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW amarana an nasa an yatawaddau mimma masatin nar. Rasul pernah memerintahkan manusia untuk mereka berwudu ketika misalnya makan makanan yang dipanggang di atas bara api. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, bagaimana dengan makanan yang ada unsur air panasnya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza hadatsuka ar-rasul sallam fala tadrib lahal amsal atau fala tadrib lahul amsal. Kalau aku menceritakan hadis dari Rasul, jangan dibuat perumpamaan-perumpamaan. Orang itu maksudnya tidak mau menerima langsung hadis Rasul. Orang itu masih membuat perumpamaan-perumpamaan. Ini yang tidak dibolehkan. Terutama memang ini dalam rangka untuk menentang ataupun mengingkari sabda Rasulullah SAW dengan akal-akalannya. Maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya seperti tadi, ketika kita mengatakan bahwasanya yang termasuk komoditi ribawi adalah emas dan perak. Lalu kemudian orang itu ada mengatakan bagaimana dengan aluminium misalnya. Namun maksud orang itu ingin melecehkan sunnah. Maka tidak diperbolehkan. Seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk selantiasa sami'na wa ta'na kepada sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman, innama qawlal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi an yakulu sami'na wa ata'na liyakuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasul untuk menghukumi di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dalam masalah perintah sami'na wa ata'na, dalam masalah kabar berita sami'na wa shadaqna. Ini sifat orang mukmin yang sejati. Tidak menentang, tidak melawan, tidak membuat hal-hal yang memang ada unsur tidak menerima hadis Rasulullah SAW yang sahih. Demikian pula Allah mengatakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan yang lainnya. Sifat orang mukmin kepada hadis Rasul SAW yang sahih wajib sami'na wa ata'na, sami'na wa shadaqna. Dan itu termasuk konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Kata para ulama, arti daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang pertama tasdiku fima akhbar, membenarkan semua kabar berita yang Rasul sampaikan. Masuk akal, tidak masuk akal, selama hadisnya sahih, wajib sami'na wa shadaqna. Kita dengarkan dan kita membenarkan. Kemudian konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atu fima amar, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Dan yang ketiga, ijtinabu ma nahaa wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran syariat Rasulullah SAW. Maka kata Imam Ahmad, wala tudrab lahal amsal, tidak boleh sunnahnya Rasul dibuat perumpamaan-perumpamaan, yaitu dalam artian tadi untuk melecehkan, merendahkan, untuk mengkritik, untuk membantah, menentang sunnahnya Rasulullah SAW. Wala tudrab lahal amsal, tidak boleh sunnahnya Rasulullah SAW itu ditentang, dilawan, ataupun ditolak, ataupun diingkari. Namun sangat disayangkan di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengingkari sabda Rasulullah SAW. Yang dikenal dengan orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW dengan istilah Quraniyun, hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Al-Quran sangat butuh dengan penjelasan as-sunnah. Tidak mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW. Contoh misalnya, Rasul mengatakan, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, apabila seekor lalat jatuh ke bejana kalian, ke gelas kalian, celupkanlah. Karena apa? Di salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit, satu sayap yang lainnya ada obatnya. Sebagian orang menolak. Wah, ini enggak sesuai dengan ilmu kedokteran. Na'udzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mengatakan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wajib kita benarkan. Tidak boleh kita membuat perumpamaan. Kemudian kita dengan nada melecehkan misalnya mengatakan bagaimana dengan nyamuk, bagaimana dengan laron misalnya. Sudah, sami'na wa shadaqna. Jangan dibuat perumpamaan dengan memang tujuan untuk melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak diperbolehkan, tidak selayaknya. Ya. Imam Ahmad pernah mengatakan dalam kesempatan yang lain, man radda hadithan min ahadisi Rasulullah SAW, fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang, tepi kehancuran. Na'udzubillah min dalik. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak, yang sejati, harus selalu sami'na wa ta'na kepada perintah Rasul.

takul hawa. Sesungguhnya yang wajib adalah mengikuti sunnahnya Rasul, yang wajib meninggalkan hawa nafsu. Ya. Ini yang kita sampaikan tadi, sikap orang yang beriman, kata Allah, selalu sami'na wa ta'na. Selalu sodakna ya, kepada kabar berita Rasulullah SAW. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan masalah akal ya. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah menyikapi akal. Ahlus sunnah sebagaimana Islam, wasat pertengahan wa kadzalika ja'alnakum ummat wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dalam masalah akal misalnya, Ahlus sunnah mengatakan akal adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akal merupakan ya, anugerah dari Allah yang Allah ingin membedakan, mengutamakan antara manusia dengan hewan. Ya. Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya akal itu banyak faedahnya, ya. Di antaranya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, sebagaimana yang Allah banyak firmankan dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang ya, berpikir, yang punya akal. Ya, Allah mengatakan, afala taqilun, tidakkah kalian ya, memikirkan. Ya, di situ, Ahlus Sunnah mengatakan, akal punya fungsi, akal punya ya, keutamaan. Ya, akan tetapi Ahlus Sunnah mengatakan, ya, akal itu sama dengan anggota tubuh kita yang lain. Ada keterbatasan, ada batasan. Seperti mata kita, nggak akan mungkin bisa melihat jarak yang sangat jauh. Ya, tidak bisa melihat kuman-kuman bakteri misalnya. Terbatas penglihatan kita. Demikian pula dengan pendengaran kita terbatas. Ya. Mata ini juga tidak bisa berfungsi dengan sendiri tanpa adanya cahaya. Buktinya kalau malam hari tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bulan, nggak mungkin kita bisa melihat. Demikian pula dengan akal. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Asy-Syatibi pernah berkata, innallaha ja'ala lil uquli fi idrakiha haddan tantahi ilaihi la tata'addah. Bahwasanya Allah menjadikan bagi akal dalam ya mengetahui sesuatu itu ada batasannya, haddan, yang dianya sampai ke batasan itu saja, tidak mungkin dia bisa melampauinya. Kemudian kata beliau, wala ja'ala laha sabilan fil idrak ila kulli matlub. Dan Allah tidak menjadikan akal itu bisa menguasai segala sesuatu, bisa mengetahui segala sesuatu. Law kanal amru kadzalik lastawa ma'al bari. Seandainya akal itu menguasai segala sesuatu, seandainya akal itu tidak ada batasannya, maka apa bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang la takhfalia akhfia, yang tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Ahlus Sunnah mengatakan akal itu wajib digunakan namun pada batasannya. Apa batasannya? Di antaranya tidak bisa melampaui masalah hal-hal yang gaib. Kita mengimani yang gaib, namun kita harus tahu tidak mungkin akal bisa sampai kepada yang gaib tersebut. Ya, jangankan yang jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu ruh kita. Ya, kita punya ruh, namun akal belum pernah bisa menembus bagaimana ruh kita tersebut. Bagaimana bentuknya, apa warnanya? Tidak akan mungkin dia bisa tahu, enggak akan mungkin bisa menembusnya. Karena Allah telah mengatakan, yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang ruh. Jawablah, ruh itu termasuk perkara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Makanya Rasul mengatakan, tafakkaru fi ala illah, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit dan bumi, bagaimana keindahan dunia ini, bagaimana pergantian malam dan siang yang sangat teratur. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah menginginkan dari itu semuanya untuk kita mengesakan Allah.

0: dalam ibadah. Akal hanya bisa merenungkan, hanya bisa memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun kata Rasul, jangan memikirkan tentang zat Allah, masalah gaib. Kita hanya mengimani, namun tidak mungkin akal sampai kepada hal-hal yang gaib tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi, jangankan tentang Allah, tentang roh yang melekat pada diri kita, kalau lepas bisa mati kita, itu pun akal belum bisa menembusnya. Maka sekali lagi, sungguh tersesat orang-orang yang menuhankan akalnya. Sungguh tersesat orang-orang yang menjadikan akal sebagai timbangan akan segala sesuatu, bahkan menimbang Al-Quran dan Sunnah. Ini sungguh terbalik. Justru akal yang ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang ditimbang dengan akal. Al-Quran dan Sunnah itu enggak mungkin salah, karena dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akal bisa keliru, akal bisa salah. Akal ada keterbatasannya, sedangkan Al-Quran dan Sunnah pasti benar, tidak mungkin keliru, itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, sedangkan akal ada keterbatasan. Itu akidah Ahlussunnah tentang akal. Pertengahan mengatakan akal itu bisa difungsikan, namun ada batasannya. Bukan seperti kelompok liberal yang mereka menuhankan akal. Bahkan tadi dikatakan mereka mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada kata mereka Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, enggak masuk akal, akal yang mereka dahulukan. Na'udzubillah min dalik. Ada pula yang lawannya meremehkan akal, meninggalkan, menanggalkan akal. Seperti kaum musyrikin, mereka menyembah berhala misalnya, yang mana berhala buatan mereka sendiri. Mereka tidak memakai akal mereka dalam memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi Ahlussunnah pertengahan, tidak berlebihan dalam menggunakan akal, namun juga tidak meremehkan. Akal digunakan untuk mentauhidkan Allah, akal digunakan untuk memahami ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, akal digunakan untuk mendukung Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kata beliau, wala tudrak bil ukuli walal ahwa. Sunnah itu tidak diotak-atik dengan akal-akalan dan hawa nafsu. Contoh dalam masalah akidah, enggak boleh kita pakai akal-akalan. Misalnya tadi, wah kalau kita menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy, nanti sama dengan lampu di atas kita. Ini kita pakai akal-akalan. Kita enggak mengatakan sami'na wa shadaqna terhadap firman Allah. Allah mengatakan dalam 7 ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy, Allah tinggi di atas langit, dan ini ijma' para sahabat, para tabi'in, seperti yang diutarakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kami, kata Imam Al-Auza'i, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Maka sekali lagi, ini yang harus kita wajib imani, wajib kita benarkan, tidak boleh kita otak-atik dengan akal. Misalnya juga tentang sifat tangan bagi Allah. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ya iblis ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ahlussunnah mengatakan Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kesempurnaannya, enggak sama dengan tangan makhluk. Namun ada sekelompok orang mengatakan, wah kalau kita menetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan tangan makhluk, wah berarti artinya bukan tangan namun itu kekuasaan. Ini namanya mengotak-atik Al-Quran ataupun mengotak-atik sunnah Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim yang sejati dalam masalah kabar berita dari Al-Quran maupun sunnah Rasul, sami'na wa shadaqna, kami mendengar dan kami membenarkan. Dalam masalah perintah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Itulah ittiba'. Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ini kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Ittiba', mengikuti wahyu Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-10, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa mina sunnatil lazima allati man taraka minha khoslatan walam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara akidah yang diwajibkan untuk kita meyakininya, yang barang siapa meninggalkan salah satu akidah tersebut, dia tidak mau menerimanya atau dia tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah barometer, timbangan untuk kita mengetahui siapa ahli sunnah, siapa ahlul bid'ah, siapa ahlul haq, siapa ahlul batil. Ahlul haq yang berpegang teguh dengan sunnah akidah yang akan dipaparkan oleh Imam Ahmad di sini. Yang menyelisih prinsip-prinsip ini, maka dialah yang termasuk ahlul bid'ah ataupun yang tersesat, ya, ataupun yang di atas kebatilan. Di antara akidah tersebut adalah al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Wajib mengimani tentang takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Ada 4 poin yang merupakan kandungan iman kepada takdir. Yang pertama, wajib mengimani Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini poin pertama, mengimani takdir. Yang kedua, mengimani catatan takdir Allah. Bahwasanya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, wajib meyakini tentang masyiatullah, kehendak Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma'lam yasha'lam yakun. Yang keempat, wajib meyakini tentang ciptaan Allah. Bahwasanya Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Ini 4 poin penting tentang iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ahmad, wa tasdiqu bil ahaditsi fi, dan wajib kita membenarkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Ya, banyak sekali hadis-hadis tentang iman kepada takdir. Di antaranya hadis tentang dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, ihtajja Adam Musa. Nabi Adam pernah berdialog dengan Nabi Musa. Faqala Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah ayah bapak kami. Engkaulah yang mengeluarkan kami dari surga. Nabi Adam menjawab, ya Musa, anta kalimullah, engkaulah orang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni ala amrin qad qudira alayya qabla an ukhlaqa. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, kenapa engkau mencela diriku atas musibah yang telah Allah takdirkan, ya, sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, hajja Adam Musa, hajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihi wassalam. Ini hadis wajib dibenarkan. Ya, ada kisah seseorang ketika disampaikan hadis ini di hadapan Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid, orang itu mengatakan, kaif? Bagaimana kok ada dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa? Padahal zaman keduanya sangat sangat jauh. Maka Harun Ar-Rasyid pun marah, membentak orang tersebut. karena dia tidak mau membenarkan sabda Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang suka menuhankan akal-akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula di antara hadis tentang masalah takdir, yaitu hadis Jibril, ya, yang mana Imam Muslim meriwayatkan hadis itu di awal kitabnya Sahih Muslim. Dan di situ ada kisah antara dua tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Kedua-duanya dari negeri Basrah. Mereka datang ke Mekah untuk haji atau umrah sekaligus mau bertanya kepada seorang sahabat kalau mereka ketemu tentang kelompok yang namanya Qadariyah yang meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Ya, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan idza laqitum haula fa akhbiru anni bari'un minhum wa bura'un minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka kelompok Qadariyah itu, sampaikan aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Fa waladi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li adim misra udin daban fa anfaqahu ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membawakan hadis Jibril dari ayahnya tentang Islam, iman dan al-ihsan. Di situ intinya di antaranya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian pula di antara hadis tentang masalah takdir, yaitu sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan haddatsana Rasul SAW wa huwa shadiqul masduq. Rasul SAW pernah menceritakan kepada kami sebuah hadis dan beliau itu shadiq, benar dan al-masduq yang wajib untuk dibenarkan sabda beliau. Kemudian Rasul mengatakan inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kata Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya dalam bentuk sperma selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari. Kemudian dalam 40 hari yang berikutnya menjadi segumpal daging. Summa yursal ilail malak. Kemudian diutus seorang malaikat. Wayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Kemudian wayu'mar bi'arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan mencatat empat takdir hamba tersebut, janin tersebut. Yaitu bikat birzeki, tentang rezekinya, ditakdirkan masalah ajal kematiannya, tentang amal perbuatannya, syakyun ausaidu. Dia sengsara atau dia berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seperti ini wajib dibenarkan. Ini ada kaitan dengan masalah iman kepada takdir. Yaitu diantaranya masalah catatan takdir ketika orang itu masih dalam rahim ibunya. Kata Rasul tadi, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan mencatat empat takdir manusia yang masih berupa janin tersebut. Ini wajib untuk kita mengimani. Kata Abdullah bin Mas'ud tadi, wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu benar dan wajib untuk kita membenarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa tasdiqu bil ahaditsi fi, wajib membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir wal imanu biha, dan beriman dengan hadis-hadis tadi. Masuk akal atau enggak masuk akal, wajib untuk kita membenarkannya. La yuqalu lima, tidak boleh kita mengatakan kenapa. Yaitu di antaranya tentang kenapa Allah berbuat demikian, kenapa Allah mentakdirkan demikian. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba wajib untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Jangan pernah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah misalnya menimpakan musibah, harus kita husnudzon kepada Allah. Allah menghendaki dari musibah tersebut banyak hikmah. Di antaranya la'allahum yarji'un, agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, itu bentuk cinta Allah kepada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Apabila Allah menimpakan, apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan mengujinya. Itu hikmah di antara hikmah-hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mengetahui hikmah-hikmah tersebut, namun yakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Kita ingat ketika malaikat mengatakan, ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa atau apa hikmah Engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan? Kemudian malaikat mengatakan, wa nanu sabiu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami bertasbih, bertahmid kepadamu. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka jangan bertanya, kenapa, mengapa Allah berbuat demikian? Allah al-Khaliq. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya Allah mengatakan, fa'alun lima yurid. Dia Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, tidak boleh diprotes. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh dikatakan mengapa dan kenapa, ya. Kemudian kata Imam Ahmad, wala kaifa. Demikian pula tidak boleh kita mengatakan bagaimana. Seperti tadi, ketika ada seseorang membawakan hadis tentang percakapan dialog Adam dengan Musa, ada orang protes, "Kaif, bagaimana ini kok bisa terjadi?" Ya, atas seperti tadi, ya, Rasul mengatakan apabila seekor lalat masuk ke bejana salah seorang di antara kalian, minuman kalian celupkan sekalian. Ya, karena salah satu sayapnya ada obat, satu sayapnya ada penyakit. Ya, jangan mengatakan kaif, kenapa? Bagaimana ini kok bisa terjadi? Bagaimana sebagainya? Ya, ini adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yaitu untuk meyakini sabda, menerima sabda Rasulullah SAW dengan lapang dada. Padahal Allah mengatakan, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka, dan mereka betul-betul pasrah tunduk kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaifa, kata-kata kaifa, bagaimana, tidak boleh ditanyakan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Ini adalah pertanyaan yang bid'ah, kata Imam Malik rahimahullah. Seperti dalam kisah ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang itu istawa, tinggi di atas arsy. Kemudian orang itu bertanya, kaifa istawa, bagaimana Allah itu istawa? Lalu Imam Malik pun pertama kali menundukkan kepala beliau seraya bercucuran keringat, menunjukkan ini perkara yang besar. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Sifat istiwa itu sudah dipahami secara bahasa. Istiwa artinya al-ulu, Allah tinggi di atas arsy, bukan istilah, bukan menguasai, seperti yang dikatakan oleh kelompok al-Jahmiyah. Al-istiwa maklum, kata Imam Malik, istiwa itu artinya secara bahasa sudah dimaklumi, yaitu tadi tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul, bagaimananya Allah itu istiwa, itu tidak diketahui, itu masalah gaib. Wal imanu bi wajib, mengimani Allah beristiwa di atas aras, itu wajib. Wasu'alu anhu bita, bertanya bagaimananya sifat istiwa itu pertanyaan yang bita. Dan ini berlaku bagi semua sifat Allah. Kita mengatakan arti wajah sudah maklum, arti tangan sudah maklum dari segi bahasa, bagaimananya, wallahu alam. Wajib mengimaninya, namun tidak boleh menanyakan bagaimananya. Ini kata Imam Ahmad, jangan bertanya tentang kaif. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Yang wajib adalah kita membenarkan dan mengimani hadis-hadis Rasul khususnya yang berkaitan dengan masalah iman kepada takdir, masuk akal atau enggak masuk akal, selama hadisnya sahih, wajib untuk kita benarkan. Karena sekali lagi, akal kita terbatas, jangan semuanya diukur dengan akal, dengan logika. Kemudian kata beliau, wa man lam ya'rif, poin yang ke-11, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith, wa yablughu akluhu, faqad kufiya dzalik wa uhkima lahu, fa'alil iman bihi wa taslim lahu. Barang siapa yang belum memahami tafsir hadis tersebut, ya, wa yablughu akluhu, dan tidak sampai kepada pemahamannya, maka sudah dicukupi dengan dia mengimani hadis-hadis tersebut. Namun langkah yang berikutnya tentunya, fas'alu ala dikri inkuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama atau yang berkompeten dalam bidangnya, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian, kata Imam Ahmad, mislu hadisi shadiqil masduq, seperti hadis, yaitu hadis yang berkaitan dengan takdir, yaitu hadis yang sudah kita sampaikan tadi, hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang masalah proses penciptaan manusia dalam rahim sang ibu, kemudian diutus malaikat meniup ruhnya, kemudian malaikat diperintah mencatat 4 takdir manusia. Ini wajib untuk kita benarkan. Makanya Abdul Mas'ud mengatakan tadi, hadatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul menceritakan kepada kami dan beliau itu as-shadiq, yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Dan Rasul dalam Sahih Muslim pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah, dan mereka beriman kepada aku, beriman dengan apa yang aku bawa, yang aku kabarkan. Faida falu dalika asamu minni dimam wa amalahum. Kalau mereka sudah melakukan hal itu, membenarkan sabda Rasul, maka terjaga harta dan darah mereka dan hisabu ala Allah. Artinya kata para ulama, kalau orang itu tidak mau membenarkan sabda Rasul, masih belum haram harta dan darahnya. Na'udzubillah min dalik. Kemudian, mislu hadisi shadiqil masduq. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sudah kita sampaikan tadi. Wa mislu makana mislu fil qadar. Dan di antara hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis takdir, yaitu hadis tentang masalah ar-ru'yah. Masih ada waktu? Ya. Di antaranya hadis masalah ar-ru'yah, yang wajib juga kita benarkan. Ini sebagian contoh saja. Namun intinya, seorang muslim-muslimah wajib membenarkan semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Entah sekali lagi masuk akal atau tidak, sesuai perasaan atau tidak, sesuai dengan ucapan orang atau tidak, maka wajib untuk kita membenarkan sabda Rasulullah SAW tersebut. Di antaranya hadis tentang masalah ar-ru'yah, yaitu orang beriman melihat Allah di hari kiamat. Hadisnya mutawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum, kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, yaitu di hari kiamat, seperti kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak berdesak-desakan. Hadis ini wajib untuk kita benarkan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena hadisnya sahih dan mutawatir lagi. Kata Rasul, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Dan ini hadis juga didukung oleh ayat Al-Quran. Tentang orang beriman akan melihat kepada wajah Allah di surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajah Allah di surga kelak. Allah mengatakan, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, wajah-wajah orang beriman berseri-seri, kepada Rabbnya lah mereka melihat, yaitu di surga. Demikian pula Allah mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Rasul mentafsirkan sendiri, al-husna Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, surga. Waziyada tambahannya, yaitu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mentafsirkan surat ayat Mutaffifin yang berbunyi, kalla innahum ar-rabbim yawma idilla mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir itu tertutupi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kata Imam Syafi'i, kalau mereka tertutupi melihat wajah Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman akan melihat kepada wajah Allah dalam keadaan ridha, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ahmad, di antara hadis-hadis yang wajib dibenarkan, selain hadis masalah takdir tadi, juga hadis masalah ru'ya. Wa mislu ahadisir ru'yati kulliha. Ya. Wa innabat anil asma wastauhasha minhal mustami'. Meskipun terkadang ya kita agak gimana mendengarkannya ya, atau tentang masalah misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ya, Allah ya, al-kursi, arti kursi adalah maudil qadamain wasi'a kursu samawati wa ardi. Ya, arti kursi kata Abdullah bin Abbas adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Jangan pernah kita apa menolak hal tersebut. Ya, meskipun terkadang agak asing di telinga kita, karena memang kita apa belum memahaminya dengan benar, ya, atau mungkin kita memang jarang belajar masalah akidah salaf sehingga hal itu apa terkadang terasa aneh. Namun harus dipaksa untuk kita apa membenarkan dan mengimaninya. Ya. Kata beliau, wa mislu ahadisir ru'yati kulliha wa innabat anil asma. Ya, kedengarannya mungkin agak aneh. Wastauhasya minhal mustami'. Ya, wa inna malil iman biha. Yang wajib untuk kita mengimaninya. Wa alla yuradda minha harfan wahidan. Tidak boleh ditolak sama sekali meskipun satu huruf saja. Ya. Wa ghairiha minal ahadith wa al-ma'thurat anis thiqat. Demikian pula semua hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahiha wajib untuk kita membenarkannya. Tidak boleh kita membantah, menolak ataupun mengingkarinya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang Rasul ya kabarkan kepada kalian, sampaikan kepada kalian, maka ambillah. Allah juga mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah Rasul. Ikutilah sabda Rasul, baik dalam masalah hukum-hukum syariat ataupun dalam masalah kabar berita. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini hadisnya ahad, tidak boleh diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak ada para salafus saleh membedakan dalam masalah menerima hadis antara ahad dengan mutawatir. Bahkan Rasul dulu mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal sendirian ke negeri Yaman. Itu ahad, hadisnya ahad. Namun tetap diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sungguh keliru kalau hanya menerima yang mutawatir saja tanpa menerima hadis yang ahad. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan selama hadisnya sahih, diriwayatkan kata Imam Ahmad dari thiqat, para perawi-perawi yang terpercaya, maka wajib untuk dibenarkan dan wajib untuk diimani. Kemudian poin yang ke-14, ini masih sambungan dengan yang tadi. Wa alla yukhasim ahadan, wa la yunadirah, wa la ta'allamul jidal. Tidak boleh kita mendebat dalam masalah ini. Harus kita apa sami'na wa ata'na. Kalau ada orang yang mungkin masih jahil, bolehlah kita nasihati, kita sampaikan. Namun kalau yang memang bersikeras tidak mau menerimanya, maka kita apa tinggalkan orang-orang tersebut. Fa innal kalam fil qadar war ru'ya wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruh. Kata Imam Ahmad, berdebat dalam masalah takdir, berdebat dalam masalah hadis ru'ya tadi, berdebat dalam masalah Al-Qur'an dan selainnya dari masalah-masalah akidah itu makruh, dibenci, kata Imam Ahmad rahimahullah. Yaitu sudah kita sampaikan, itu kalau debatnya debat kusir, debat yang tidak ada manfaatnya, debat yang hanya untuk menang-menangan saja, yang tidak ada kemaslahatan atau kemaslahatan yang sedikit daripada madaratnya, atau debat dengan orang jahil. Ngapain debat orang jahil? Cukup diajari kalau dia menentang, sudah tinggalkan. Ya, tidak perlu kita melayani orang-orang jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa man yun anhu, ya, wa la yakunu sahibuhu in asaba bi kalami sunnah. Ya, kalau misalnya debat kusir, orang itu jahil, meskipun terkadang terlontar ucapan yang benar, tetap dia salah karena dia mengatakan sesuatu tanpa al-ilmu. Min ahli sunnah hatta yada al-jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Kemudian di antara ciri ahli sunnah, kata Imam Ahmad, meninggalkan debat-debat kusir tersebut, kewajibannya mengimani al-athar, hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para as-salafu as-soleh. Ya, itu beberapa poin, ya, kurang lebih 7 poin yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga yang telah Ustaz sampaikan dapat berikan faedah untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, terutama dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda semuanya yang ingin bertanya langsung. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah di Aceh yang bertanya, apakah Ustaz yang akidahnya jika ada ustaz yang akidahnya ngawur, bolehkah diambil ilmu fikih ibadahnya saja? Apakah itu berpengaruh Ustaz?
0: Syekh Muhammad bin Salih Thimin rahimahullah dalam syarah Hilyatu Talibul Ilmi, syarah kitab tentang adab talabul ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Syekh Abu Bakar Abu Zaid pernah mengatakan, kun salafian alal jadah, jadilah engkau salafi sejati. Dengan apa caranya? Wahdhar al-mubtadi'ah, tinggalkanlah ahli bid'ah. Kemudian beliau membawakan adab seorang murid, yaitu dalam mencari guru. Tidak boleh, kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, mencari guru dari ahli bid'ah. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin mensyarah ucapan tersebut. Seraya beliau mengatakan, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, beliau melarang kita belajar ilmu apapun dari ahli bid'ah, meskipun enggak berkaitan dengan masalah akidah, ya. Meskipun kata beliau dalam masalah bahasa. Karena bagaimanapun juga namanya pemateri ustaz, ya, meskipun membahas masalah fikih, terkadang disisipkan masalah al-akidah. Terkadang orang itu mengajar masalah bahasa Arab, cuma kalau dia punya akidah yang rusak, dia akan menyisipkan akidah rusak tersebut dalam segi bahasa. Maka sekali lagi, alhamdulillah, banyak ustaz-ustaz kita yang mereka juga ahli akidah, juga ahli masalah fikih. Tinggalkan mereka yang tersesat masalah akidahnya, karena ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Apalah artinya fikih kalau akidahnya sesat? Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Kami buka. Silakan penanya pertama melalui telepon. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
2: Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat.
1: Silakan Ummu Fajri pertanyaannya.
2: Begini Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita dalam adab kepada Allah dalam sholat? Kadang-kadang kita membayangkan waktu sholat itu waktu maha besar, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Tapi kita tidak menaikannya dengan makhluk, Ustaz. Bagaimana caranya supaya saya tambah khusus dalam sholatnya, Ustaz?
1: Baik, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ketika seorang muslim atau muslimah sholat, selayaknya dia melaksanakan firman atau sabda Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tara fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun kalau engkau enggak bisa melihat Allah, enggak akan mungkin bisa melihat Allah, namun yakini. Ini yang poin pentingnya, yakini bahwasanya Allah melihatmu. Artinya dalam salat enggak boleh kita membayangkan tentang zat Allah, enggak boleh membayangkan tentang sifat Allah, ya, enggak apalagi menyamakan Allah dengan makhluk. Cukup kita yakini Allah ada di atas, ya Allah ketika ketika salat kita ya dilihat oleh Allah. Ketika kita rukuk, kita sujud, Allah mengawasi gerak-gerik kita. Allah mengetahui hati kita. Maka hati kita harus tetap khusyuk, hati kita harus tetap ikhlas, ya. Itu yang selainnya dilakukan oleh seorang muslim ketika melaksanakan salat, tidak boleh membayang-bayangkan tentang zat Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang ikut menyimak pada kesempatan siang hari ini. Masih kami angkat telepon yang kedua, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Umu Yusuf dari Pamulang.
1: Silakan Umu Yusuf.
3: Saya mau tanya, Pak. Saya belajar baca Al-Quran, tajwid, hukum tajwid itu dengan seorang guru dari PTIG. Nah, di situ saya diajarkan, pernah diajarkan di akhir surat Al-Mulk itu ada ayat yang bermakna kan pertanyaan. Nah itu dijawab Rabbul Alamin di akhir surat Al-Mulk. Apa hukum saya belajar dengan ustazah tersebut, Ustaz Syukron?
0: Ya, yang pertama, kalau ya sudah terlanjur belajar dan itu betul-betul keliru, ya wajib kita ya meninggalkan kekeliruan tersebut, banyak-banyak beristighfar dan tidak lagi melanjutkan belajar kepada orang tersebut. Ya, coba cari ya ustazah yang salafiyah di atas akidah dan manhaj yang ya as-salaf. Ya, insyaallah banyak ya dari salafiyat ya yang berpegang teguh dengan akidah dan mana salaf yang bisa mengajari ibu untuk belajar tajwid tersebut. Dan juga ya mungkin di Rojas ini kan sudah ada pengajaran ya tajwid dan sebagainya, bisa diikuti ya daripada belajar ya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an namun kita terkena syubhat-syubhat orang tersebut. Dan sebagaimana kata para ulama salaf, asyubah khatafa, syubhat itu cepat menarik sedangkan hati itu dhaifah, hati itu lemah ya, bisa kita apa tidak sadar telah tertipu, terpengaruh, ini semakin berbahaya bagi keadaan kita. Sekali lagi, kalau misalnya itu sudah berlalu ya sudahlah, banyak istighfar dan tinggalkan kekeliruan, perlu ditasfiyah, dibersihkan lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian kalau seandainya sekarang masih belajar, lebih baik tinggalkan, cari yang betul-betul di atas akidah dan manhaj salaf. Wallahu taala.
1: Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Yang mengucapkan terima kasih pula pada ibu yang telah bertanya tadi. Selanjutnya telepon ketiga, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Umu Isyam di Pangandaran.
1: Silahkan.
4: Begini Ustadz, apa hukumnya kita mengajar dengan metode musik atau nyanyian? Yang kita ajarkan ini kepada orang non-muslim. Dan bagaimana jika ada peraturan misalnya mengajar bahasa Inggris, pengaturan dari lembaga bahwa metode nyanyian ini bagus untuk perkembangan otak anak atau bagaimana? Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru? Begitu Ustaz.
0: Iya, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yang pertama, bukan hanya untuk guru, namun untuk semua manusia, khususnya muslim dan muslimah, bahwasanya nyanyian dan lagu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya surat Luqman, Allah mengatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudil an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan manusia. Kata Abdul Mas'ud, beliau mentafsirkan lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Maka nyanyian, musik, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata Allah liyudillannas an sabila, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan perjudian, menghalalkan khamar, dan menghalalkan al-ma'azif, alat-alat musik. Jadi bukan hanya untuk guru siapapun, ustadz apalagi, ya, tidak boleh berdakwah memakai ya alat-alat musik tersebut apapun ataupun memakai nyanyian. Ya, maka seandainya itu dianggap baik oleh manusia, kita yakini itu jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kafir sebetulnya mereka mukhatabuna bisyariah. Mereka itu juga diwajibkan melaksanakan syariat Islam. Ya, karena Islam ini untuk semuanya. Larangan makan babi bukan hanya untuk orang muslim, orang kafir pun sebetulnya apa? Diharamkan, ya. Kita diharamkan nyanyian dan ya pakai alat musik. Itu berlaku juga bagi orang kafir. Maka tidak boleh kita mengajari orang kafir ya nyanyian dan musik tersebut meskipun dalam rangka mengajari mereka bahasa. Seandainya itu pun berhasil misalnya itu baik dan sebagainya, namun kita sebagai seorang muslim tadi tidak ada pilihan kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mendustakan. Tidak mungkin ya bayi itu baik kalau didengarkan nyanyian. Kalau itu baik enggak mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih tahu daripada kita karena Allah yang menciptakan kita. Ya, harus kita apa? Dustakan hal tersebut. Wallahu taala alam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semuanya dan khususnya ibu yang bertanya pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan bacakan kembali beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dari saudara kita Arif di Sukoharjo. Ustaz, bagi kaum muslimin yang seperti saya yang baru mau belajar agama, langkah apakah yang paling tepat yang harus saya pelajari? Belajar tajwidkah, tahsinkah, atau akidah terlebih dahulu, Sukron?
0: Iya, di zaman seperti sekarang ini, alhamdulillah, fasilitas untuk belajar ilmu agama sangat amat terbuka. Yang pertama, yang memang harus betul-betul diprioritaskan belajar tentang al-akidah. Ya, terutama akidah salaf, tentunya dengan bertahap. Ya. Kemudian juga, seperti kata Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan dalam kitab beliau, Al-Ajibatul Mufida an Asyatin Manai Jadida, ketika beliau diminta nasihat untuk para penuntut atau pemula dari penuntut ilmu agama, beliau mengatakan yang penting pertama kali langkahnya yaitu an yata'allamu minal ulama al-mausuk bi akidatihim, yaitu belajar dari ulama atau dari ustadz yang lurus akidahnya. Itu kata Syekh Saleh bin Fauzan, itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah salah langkah pertama, ini berbahaya. Kalau sudah salah ya mencari ustadz, ini berbahaya untuk kelanjutan ya istilahnya hijrahnya kita ataupun kehidupan kita nantinya. Yang pertama, cari ustadz yang betul-betul di atas akidah yang salima, kemudian yang berkompeten dalam bidangnya. Kemudian dalam masalah sisi mata pelajaran, apa yang perlu diprioritaskan? Akidah, ya. Tanpa mengesampingkan yang lain. Bisa digabungkan. Dalam sehari kita bisa belajar dua mata pelajaran. Belajar akidah kepada satu ustadz atau dan belajar juga masalah tajwid kepada ustadz yang lain. Dalam satu hari itu juga bisa. Namun tetap harus ada prioritas utama belajar akidah dan akidah. Karena itu sebagai pondasi bagi kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abu Hasim di Az-Zahiri Asy-Syafi'i di Kabupaten Sapaken, Sumenep, Ustaz. Yang bertanya sebagai berikut, Ustaz, apa perbedaan kata arsy dan asama yang terdapat di beberapa ayat dan hadis Nabi terkait dengan akidah Ahlussunnah yang percaya bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Jazakumullahu khairan.
0: Jazakallahu khairan kadzalik. Perbedaan antara arsy dengan langit, yang pertama, arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy. Di bawahnya arsy adalah langit-langit yang Allah ciptakan. Jadi, langit ada 7 lapis, ya. Di atas langit yang ketujuh itulah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, langit, kalau dikatakan langit dalam arti asama itu artinya langit, itu adalah makhluk Allah yang di bawah arsy, ya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar, dan makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Itu di antara keistimewaan al-arsy. Kemudian kalau dibahas dari segi bahasa, ya, kata-kata as-sama itu terkadang maknanya bukan suatu bangunan, ya, yang kita lihat langit, ya. Namun fisama misalnya ketika sang budak perempuan ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, "Fisama." Kalau dalam segi terjemahan yaitu dia di langit atau di atas langit. Itu pun terkadang perlu dijelaskan lagi karena ada syubhat dari ahli bid'ah. Kalau dikatakan Allah di langit berarti Allah dinaungi oleh langit. Ini enggak benar karena memang dari segi bahasa fi, kata-kata fi itu tidak mesti terjemahnya di atau di dalam. Di antara makna fi adalah ala, di atas. Contoh dalam ayat Allah mengatakan kul siru fil ardi. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia, berjalanlah kalian fil ardi, di bumi. Apakah maksudnya di dalam kerak bumi? Enggak mungkin. Artinya apa? Alal ardi, di atas bumi. Contoh yang lain, fi yang bermakna ala, kisah Fir'aun yang menyalip tukang-tukang sihirnya yang sudah beriman, bertobat. Fir'aun mengatakan, la usallibannakum fi judu'in nakhli. Aku akan menyalip kalian di batang pohon kurma. Apakah mereka dimasukkan ke dalam batang kurma? Tidak, namun ala, di atas batang kurma. Nah, sama dengan fisama. A'amintum man fisama. Apakah kalian merasa aman dari zat fisama? Kalau dibahas dari segi fi-nya, itu artinya ala sama, di atas langit. Ya. Kemudian kalau kita bahas lagi kata-kata asama, asama itu tidak mesti artinya bangunan yang kita lihat, langit. Ya. Namun fisama asama, dari segi bahasa, dari kata-kata sama yasmu sumuan, maknanya ala ya'lu uluan. Jadi kalau terjemahnya Allah fisama, Allah fil ulu, Allah tinggi di atas makhluknya. Jadi itu kalau mau diperinci, wallahu ta'ala alam. Artinya intinya Allah di atas makhluknya. Allah di atas langit, Allah di atas aras. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' Juz Islamiyah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu alladziina akhadtu minhum mislu Malik wa Sufyan, yaitu di antaranya annallaha 'ala arsyihi fi sama'ihi. Imam Syafi'i mengatakan di antara akidah yang aku pegang erat dan yang aku melihat guru-guruku berpegang teguh dengannya seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, yaitu di antaranya mengatakan annallaha 'ala arsy, Allah di atas arsy-Nya, fi sama'i, di atas langit-Nya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, saya terima kasih atas pencerahannya, jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari saudara kita Fidi di Cibarusah, Jawa Barat. Mau bertanya, Ustaz, kenikmatan terbesar yang saya tadi sampaikan berduduk surga yaitu dapat melihat Allah Ta'ala secara langsung, dan penyesalan penghuni neraka yaitu tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, pas waktu Yaumul Hisab Allah melakukan persidangan, apakah di persidangan tersebut kita tidak melihat Allah Ta'ala secara langsung, Ustaz? Syukran.
0: Ya, kalau kita mau menjawab tentang masalah ru'yatullah melihat Allah, para ulama kalau mau diperinci, ketika di dunia, kata para ulama, ketika di dunia, mustahil ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita Rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Rasul mengatakan, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah. Nabi Musa ketika mengatakan, "Rabbi arini andur ilaik." Ya Allah, tunjukkanlah dirimu. Allah mengatakan, "Lantarani," engkau enggak akan mungkin bisa melihatku di dunia ini. Di dunia mustahil ada orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan dengan keras, "Man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar." Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang melihat Allah di dunia, yaitu dalam keadaan terjaga, maka dia bisa kafir. Adapun di padang mahsyar, ya, ketika Allah berdialog dengan hamba-hambanya, kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, yang rajih semua melihat Allah, ya, baik yang mukmin, baik yang kafir, yang musyrik, atau yang munafik. Dan itu pula yang pernah kita tanya langsung kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, beliau mengatakan iya, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, semua melihat Allah di padang mahsyar. Cuma beda sikonnya antara orang beriman melihat Allah dengan orang kafir, munafik, musyrik melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ketika melihat Allah di padang mahsyar dalam keadaan senang, ya. Adapun orang-orang tersebut kafir, musyrik, munafik, mereka dalam keadaan ketakutan. Namun intinya di padang mahsyar mereka semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya setelah itu di surga hanya orang-orang yang beriman saja melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau sedikit diperinci.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Umu Rihla dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika begitu Ustaz, apakah Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas ars atau di langit Ustaz?
0: Kita katakan ars itu di atas langit. Ars itu di atas langit. Allah ada di atas ars. Berarti enggak bertentangan kita mengatakan Allah itu di atas langit, karena memang betul Allah di atas langit, dan di atas langit ada aras, dan Allah ada di atas aras tersebut. Tidak saling bertentangan.
1: Oke Ustaz, pertanyaan berikutnya. Masih dari pesan singkat dari Bapak Budi di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mendiang Bapak Ana mewarisi benda yang berupa keris kepada kerabatnya. Nah, bagaimana cara untuk menolong Bapak Ana, Ustadz, agar kesyirikan ini tidak turun-temurun pada keluarga saya? Syukron jazakumullahu khairan.
0: Ya, yang pertama masalah benda pusaka atau jimat. Ya, seorang muslim-muslimah wajib membenarkan, mengimani sabda Rasulullah SAW, inar ruqa watiwala watama'ima syirkun, atau inar ruqa watama'ima watiwala syirkun. Rasul mengatakan sesungguhnya jampi-jampi dukun, ya, watama'im, jimat-jimat, pusaka-pusaka yang dianggap sakti, entah keris atau apapun bentuknya, dan pelet, itu semuanya adalah syirik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jimat-jimat itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita wajib mengingkari hal-hal tersebut. Kalau misalnya sudah berlalu, orang tua kita punya keyakinan seperti itu, dan kita masih meyakini dia sebagai muslim, kita doakan semoga Allah merahmati, memasukkannya ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya. Adapun warisan-warisan berupa benda-benda, jimat-jimat tadi, wajib untuk dijauhkan, untuk dibuang, agar tidak turun-menurun kepada karib kerabat yang lain. Dan yang paling penting lagi bukannya dibuang saja, yaitu diberikan pencerahan kepada karib kerabat bahwasanya itu semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Barakallahu fiik. Dan ikhwatul Islam, masih kami berikan kesempatan untuk Anda satu lagi telepon terakhir pada kesempatan kali ini. Halo. Silakan. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
5: Dengan hamba Allah di Fak-Fak.
1: Silakan.
5: Mau bertanya nih Pak Ustadz.
1: Ya.
5: Dulu waktu saya masih sekolah, saya kan tamatan SMK.
1: Ya.
5: Saya pernah kalau istilahnya itu PSG ya, di suatu bank begitu Pak Ustadz. Kebetulan pas saat itu saya tidak ada uang Pak Ustadz.
1: Mm-hmm.
5: Jadi dengan sengaja saya mengambil uang perusahaan begitu, 100.000. Tapi setelah saya mengenal sunnah, saya ingin mengembalikannya Pak Ustadz.
1: Mm-hmm.
5: Tapi sekarang saya di Papua, sedangkan dulu saya di tempat sekolah saya itu di Buton, tempat PSG saya.
1: Mm-hmm.
5: Jadi saya berniat mengembalikannya melalui adik saya. Nanti dia ketemu sama karyawan bank itu, Pak Ustaz.
1: Baik.
5: Dengan cara mengembalikan uang yang pernah saya ambil. Ya. Itu bagaimana ya, Pak Ustaz? Apakah cara saya itu betul apa tidak, Pak Ustaz? Atau saya harus ketemu dengan pimpinannya kah, bagaimana, Pak Ustaz?
1: Ya, terima kasih.
5: Makasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah. Ya, hidayah memang mahal harganya, perlu disyukuri. Kalau memang kita sudah tahu itu salah satu kesalahan kita,

0: ya, Anda, dan juga semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.
1: Baik Ustaz Barakallahu Fik, dan nampaknya perjumpaan kita sampai di sini Ustaz. Sebelum kami akhiri, Ustaz memberikan ikhtitam atau ringkasan, silakan Ustaz.
0: Ya, apa yang kita sampaikan tadi kesimpulannya adalah kewajiban seorang muslim dan muslimah senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam semua bidang agama ini, dan mengetahui bahwasanya akal ada batasan, tidak boleh akal dipertentangkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama kan. Ya. Yeah. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka, ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan. Ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar, Kristen Nusantara. Ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya nggak tahu pak Wahabi. Coba, jadi lucu, nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh nggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut nggak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh,
1: sekalian sesat anak saya. Lawang di Medinanya aja sesat, apalagi di luar sana, Pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi. Ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah gak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lainnya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikop, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia yang ancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian Antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari. Diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
2: A'udzu billahi minasy

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa

ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, rahmatnya, takdirnya kita bisa duduk bersama di dalam Masjid Al-Azhar Jaka Permai di Kota Bekasi ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian tematik dengan tema kekuatan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari seluruh ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan kepada panitia dan juga seluruh yang bekerja sehingga terjadinya tabligh akbar ini setelah kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga amal ibadah, terutama ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai rasa hormat rakyat dari seorang pemimpin, maka saya ucapkan juga kepada Bapak Wakil Wali Kota ataupun yang mewakilinya yang sudah bisa berhadir ataupun akan berhadir di kajian tabligh akbar ini. Semoga izin dari bapak-bapak sekalian, para pemimpin yang memimpin kaum muslimin dalam urusan dunia dan agamanya ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu kekuatan akidah. Saya sebenarnya ingin masuk kepada langsung tema kita, akan tetapi ketika mendengar lantunan ayat-ayat yang mulia dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan dalam surat Ali Imran dari mulai ayat 102, 103, 104, maka berbagai macam pesan yang terdapat dalam ayat tersebut. Mudah-mudahan

Al-Quran yang dibacakan tadi. Adapun pembacaan Al-Quran, dibacakan Al-Quran di hadapan seorang muslim, maka hal ini tidak mengapa dilakukan jika dilakukan pada saat-saat tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Qur'an di hadapanmu, padahal Al-Qur'an itu diwahyukan kepadamu? Maka beliau mengatakan, "Uhibbu an asma'a min ghairi." Aku menginginkan, menyukai untuk membacanya, untuk mendengarnya dari selainku. Maka dengan catatan kita mendengarkannya dengan seksama, memahaminya dengan baik, tidak mengerjakan apapun kecuali mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik-baik, istima'. Kemudian insaflah. Istima', mendengarkan dengan baik, tidak mendengarkan selain Al-Qur'an. Dan insaflah, tidak bergerak pikiran dan lahirnya kecuali mendengarkan apa yang dibaca dari Al-Qur'an tersebut. Kalau sudah seperti ini tata cara mendengarkannya, maka masuklah ke dalam hadis Rasul, ke dalam ayat Al-Qur'an, la'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, para ulama tafsir mengatakan, la'alla idza kana minallah fahiya wajibah. Ucapan la'alla, jika itu berasal dari Allah, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum. Ucapan la'alla, jika itu berasal dari Allah, maka wajib. Berarti yang diperdengarkan kepadanya Al-Quran, lalu dia melakukan dua hal, istima' dan insaf, maka wajib baginya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun faedah-faedah dari apa yang disebutkan dari ayat-ayat yang dibaca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, surat ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faedah yang pertama dan yang paling utama dalam hadis ini adalah bahwa seseorang harus berjalan di jalan yang benar. Atau faedahnya saya ganti, faedah yang paling utama dari hadis, dari ayat ini adalah bahwa istiqamah terdapat dua hal yang patut digabung selalu di dalam diri seseorang yang ingin istiqamah. Atau bahasa mudahnya, bagi siapa ingin mencatat, istiqamah intinya dua hal. Inti istiqamah mengerjakan dua hal. Yang pertama, as-sayru 'ala siratil mustaqim, yaitu berjalan di jalan yang benar. Seseorang tidak akan pernah berjalan di jalan yang benar kecuali seseorang tidak akan pernah istiqamah kecuali ketika dia berjalan di jalan yang benar. Maka perhatikan ibu-ibu pengajian, saya dengar ini kumpulan dari majelis ta'lim. Ketika Anda mengundang seorang penceramah ahli agama, jangan dilihat penampilannya saja, hidung mancung, kulit putih, pakai mobil, jangan.
tapi dilihat apa yang disampaikan. Apakah yang berasal dari Al-Quran atau hadis ataupun perkataan ulama-ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ini syarat istiqamah yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Tidak akan pernah orang istiqamah ketika dia jalan di jalan yang salah. Banyak orang-orang yang kalau bahasa anak muda sekarang, berhijrah, sebenarnya bertaubat, kembali ke jalan Allah. Tetapi ketika kembali ke jalan Allah, dia malah ke jalan yang mungkin lebih parah dari sebelumnya. Saya beri contoh, orang mungkin dulu sebelumnya maksiat, gak sholat, gak puasa, minum khamar, berzina. Kemudian dia ingin bertobat, berhijrah, ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya masuk kepada golongan yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka menyesatkan kaum muslimin, yang suka memberontak pemerintah sah dari kaum muslimin, yang suka mencela pemerintah sah dari kaum muslimin. Ini keluar dari lubang tikus masuk ke dalam lubang buaya. Hati-hati, kesesatan berupa pemikiran lebih berbahaya dibandingkan kesesatan berupa lahiriah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan, beliau mengatakan al-fitnatu naw'an, ujian bagi manusia, godaan bagi manusia ada dua macam. Fitnatus syubhat, ujian berupa syubhat, perkara-perkara yang samar-samar dalam agama, yang aturan baku diutak-atik jadi samar-samar. Al-Quran yang merupakan kitab suci kita. Maka di zaman sekarang, abad 21 milenium ini, ada yang mengatakan Al-Quran adalah hasil sastra budaya orang Arab. Orang Islam meyakini dari mulai dahulu, 14 abad yang lalu, inna dina indallahi Islam, agama yang paling diridhai adalah agama Islam. Orang Islam meyakini wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini sudah terpatri dalam akidah seorang muslim. Di zaman sekarang, di negeri kita ada yang mengatakan Islam tidak boleh menerima, mengaku, mengklaim agama yang paling benar. Kalau mengaku agama yang paling benar, ini namanya adalah kriminalisasi agama. Ini namanya Islam agama sombong, tidak tawadhu. Semua agama sama, jalannya saja berbeda-beda. Anda sering dengar itu. Salah satunya komentar ataupun statement yang mengatakan bahwa pemimpin kafir yang tidak korupsi, yang adil, lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Ini adalah pernyataan yang merupakan buah dari keyakinan tadi. Ya, buah keyakinan bahwa semua agama sama, tidak ada yang boleh mengklaim yang paling benar sendirian. Tidak realistis kalau Islam surga hanya untuk agama Islam. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Maka pesan saya dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini syarat pertama orang ingin istiqamah, harus berjalan di jalan yang benar. Dan hati-hati, semakin jauh, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semakin jauh zaman dari kenabian, semakin rusak zaman. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan pernah datang suatu masa kepada manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Hati-hati. Maka harus berjalan di jalan yang benar, bukan hanya modal peci, kemudian jubah, kemudian pantas diundang sebagai ustaz. Enggak. Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, itu yang kita cari. Apakah mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul, apakah cuma ngalor ngidul cerita sana sini, hahaha. Umat Islam sekarang gak perlu itu.
Umat Islam perlu dibacakan ayat Al-Quran, kitab sucinya, dipelajari sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Ya, tidak perlu cerita ngalor ngidul hahahi, enggak perlu. Kita sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat. Yang aturan itu di zaman Rasulullah sudah benar-benar disebut penyimpangan, tetapi gara-gara dipoles, ah udahlah biarin. Persis seperti perkataan Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ainikum minasy-sya'r." In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap itu remeh, tipis, lebih tipis dari rambut, tetapi sebenarnya kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Saya perhatikan juga, ibu-ibu perhatikan, jangan terpesona dengan mungkin, oh ustadznya pintar bahasa Arab, fasih, enggak, bukan ukuran. Ya, perhatikan baik-baik, bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran kah, atau hadith kah, atau perkataan para sahabat kah. Adapun dari kantong saya sendiri, menurut saya, menurut logika saya, menurut prinsip, menurut perasaan saya, enggak. Karena kebenaran mutlak hanya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Syarat yang kedua agar istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir ayat pada surat Ali Imran yang dibacakan tadi dari 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan, maka janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Syarat kedua agar istiqamah adalah benar-benar di jalan yang benar tadi. Selalu berjalan di jalan yang benar tadi sampai mati. Dan ini perhatikan, jangan sampai cerita sedih menimpa diri kita. Mantan muslim, na'udzubillah. Mantan orang saleh, na'udzubillah. Mantan panitia kajian, na'udzubillah. Mantan ustaz, mantan-mantan dari kebaikan. Hati-hati. Karena yang menjadi ukuran akhirnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu yang menjadi ukurannya akhirnya. Makanya syarat istiqamah itu dua. Berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Ini faedah pertama dari surat Ali Imran ayat 102 yang dibacakan tadi. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang kedua adalah indahnya ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas akidah yang benar. Dari mana Ustaz? Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lihat, kita berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul. Kita berkawan bukan hanya sekedar berkawan, tetapi berkawanlah di atas agama. Dan saya berpesan, ibu-ibu, panitia-panitia kajian, jamaah-jamaah majelis taklim, bapak-bapak sekalian, cari kawan yang kamu cintai dia karena Allah. Itu salah satu modal yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 100 sampai 101. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi faedah tadi saya sebutkan, indahnya bersatu, berkawan di dalam Islam di atas akidah yang benar. Jadi slogan-slogan, ayo kita berkumpul, apapun kelompok Anda, enggak, keliru itu.
berkumpullah di atas akidah yang benar. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa'tasimu bihablillah, dan berkumpullah dengan hablullah. Hablullah disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, silakan cek, yaitu Al-Qur'an. Huwa habdullahil matin. Al-Qur'an adalah tali Allah yang sangat kuat. Maka saya pesan tadi, jika Anda belum mempunyai teman yang Anda cintai karena Allah, siapapun itu, bukan karena Anda berteman, bukan karena dia dia adalah istri Anda atau anak Anda atau kerabat Anda, hubungan darah, hubungan persusuan, hubungan pernikahan, enggak. Saya temani Anda karena Allah. Cari yang belum punya, saya mohon dicari. Jangan-jangan teman yang seperti ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Tatkala itu terjadi, pada hari orang-orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya, 5 orang terdekat dari manusia, semuanya lari dari kita, tidak bisa menolong kita. Tatkala orang-orang terdekat dari kita lari di hari kiamat, tidak bisa memberikan syafaat, ternyata ada kawan yang kita cintai karena Allah yang bisa menolongnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya Ustaz? Saya akan cari kawan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Kata orang-orang yang zalim, orang kafir, orang musyrik di hari kiamat, dia mengatakan, "Malana min syafi'in?" Kami tidak mempunyai orang-orang yang memberikan syafaat. Wala shadiqin hamim. Tidak juga mempunyai teman dekat, teman karib kerabat. Tidak juga mempunyai teman dekat, teman karib kerabat. Lihat penjelasan para ulama. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika ada kajian-kajian kemudian kita diajari oleh seorang ustadz, maka ustadz ini akan selamat dari apa yang dia ajarkan, dari kesesatan, ketika dia bersandar kepada penjelasan para ulama, bukan dari kantong sendiri menafsiri Al-Quran, bukan dari perasaannya menafsir Al-Quran, bukan dari ilmu bahasanya menafsiri Al-Quran, bukan dari kepintarannya, bukan, tetapi dari perkataan ulama-ulama, terutama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 zaman keemasan Islam. Coba perhatikan sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Fama lana min syafi'in?" Kami, kata orang-orang musyrik, tidak mempunyai seorang pun yang memberi syafaat. Wala shadiqin hamim. Tidak juga kerabat, tidak juga ada teman dekat yang bisa memberikan syafaat. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid paling terkenal dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya dekat sekali. Imam Qatadah mengatakan, ya'lamuna wallah. Demi Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik sangat mengetahui nanti di hari kiamat, an-nasadiqa idza kana salihan syafa', bahwa teman kalau dia saleh dia akan memberikan manfaat. Wa annal hamim idza kana salihan syafa'. Dan teman dekat yang kita cintai karena Allah, saya nelfon dia hanya mengatakan, wahai saudariku, wahafan, jangan saudariku ya, wahai saudaraku, apa kabarmu, assalamualaikum, apa kabarmu, hanya sekedar ingin berhubungan, komunikasi, tidak ada nilai komersil sama sekali, saya tidak mendapatkan keuntungan dari pertemanan itu, hanya benar-benar karena Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, annal hamim idza kana salihan syafa', teman dekat kalau dia saleh akan memberikan syafaat. Maka cari itu. Jangan-jangan tatkala kita sudah tidak bisa mendapatkan syafaat dari anak kita, dari ibu kita, bapak kita, orang-orang terdekat lari dari kita,
ada teman yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Apa makna syafaat? Orang ini nanti datang kepada Allah, ya Allah, fulan temanku yang aku cintai karena Allah, ampuni dia. Alangkah indahnya pertemanan seperti ini. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Artinya pertemanan pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh sebagian dari sebagian yang lainnya kecuali orang yang bertakwa. Maka saya pesan, ibu-ibu, cari kawan yang Anda cintai karena Allah. Bukan hanya kawan yang suka ngumpul di mana, kemudian ngobrol sana sini, meskipun sudah pakai jilbab lebar, kemudian pakai abaya yang lebar, tapi masih suka nge-mall, ngumpul-ngumpul di mall, warung kopi sana sini. Yang kamu cintai karena Allah, yang mengingatkanmu kalau kamu salah, yang membenarkanmu kalau kamu keliru. Ini bapak ibu saudara saudari, ayat yang saya sebutkan tadi terakhir surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 67. Ini pesan kedua dari ayat yang ibu baca tadi. Jadi ibu yang membaca ini tadi membikin PR buat saya, ya, sedangkan temanya belum disampaikan. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi dalam surat Ali Imran ayat 103, ya. Kemudian di ayat yang terakhir yang ibu baca tadi, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Saya perhatikan ibu-ibu. Tema kita tema akidah. Tapi tidak mengapa kita berbicara sedikit tentang keluarga muslim. Perhatikan, yang ingin menggapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, salah satu syarat utama agar keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah harus ada di tengah-tengah keluarga amar ma'ruf nahi mungkar. Suami malas sholat berjamaah, nasihatin istrinya. Istrinya terlalu banyak nonton sinetron, televisi, film. Kadang-kadang isya diakhirkan demi sinetron episode terakhir. Subhanallah. Kita nangis-nangis, ya. Sinetron membuat perasaan kita galau sampai nangis episode terakhir. Dia dapat duit. Dibohongi sama sinetron-sinetron dan televisi dan film, subhanallah. Maka sang suami menasihatinya. Dan seterusnya seperti itu. Tidak akan pernah tegak keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di tengah-tengah keluarga tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Anak sudah mulai pacaran. Anda mau bertanggung jawab di dunia atau nanti di akhirat? Apalagi pacarnya, lelakinya orang kafir, Nasrani. Maka mulai semenjak dini, nasihati sebelum Anda rugi di akhirat. Anak keluar rumah dengan membuka auratnya. Lebih baik kita marahin, ngomel, ngocol di depan anak kita dibandingkan kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kata-kata bagi seorang orang tua, ah nanti bisa dapat sendiri saat hidayahnya. Enggak. Lihat hadis Rasul. Lihat, wahai para orang tua, lihat. Anda sangat mempunyai kans besar, kesempatan besar untuk membetulkan anak Anda dan mempertahankan anak Anda di akidah yang benar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin." Tidak ada bayi yang terlahir illa 'alal fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yunassirani,
wayumajjisani wayuhawwidani, Nasrani, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Para ulama membicarakan kata-kata fa, fa abawahu, yang di dalam bahasa Arab maksudnya lalu, kemudian. Fa ini maksudnya litta'akib, setelahnya. Ini menunjukkan kata para ulama penjelas hadis ini, bahwa orang tua mempunyai andil besar tentang soleh atau tidak solehnya seorang anak. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi anak-anak kita yang sudah SMP, SMA, sudah menegang gadget, habis pulang sekolah, tutup pintu di dalam kamar seharianan. Hati-hati. Jangan kita menyesal nanti di akhir, di hari akhir, dibandingkan kita susah-susah. Susah usah anaknya, susah. Harus susah, kita orang tua harus susah demi menjaga fitrahnya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa pesan, tiga pesan yang sudah saya sampaikan dari ayat-ayat yang dibaca. Dan saya ingin menyampaikan pesan yang keempat, yang terakhir sebelum kita masuk tema kita. Bulan ini adalah bulan Rajab. Harus dikenalkan kepada kaum muslimin bahwa bulan Rajab bulan suci, bukan sembarang bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Artinya, satu tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan secara bersamaan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Bulan yang keempat yaitu bulan Rajab yang dimuliakan oleh kaum Mudhar, salah satu bangsa Arab, kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Syaban. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa bulan Rajab salah satu bulan suci. Ustaz, yang kita kenal selama ini bulan suci bulan Ramadan, kok ada bulan suci yang lain? Bapak ibu saudara saudari, betul, bulan suci salah satunya adalah bulan Ramadan. Akan tetapi lebih baik untuk bulan Ramadan kita namakan bulan Mubarak, lebih utama dan lebih sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Ini lebih cocok, lebih sesuai dengan hadis. Ya. Adapun bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan suci. Dan Allah sendiri di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya di dalam bulan-bulan suci jangan pernah kita berbuat zalim. Di dalam bulan-bulan suci jangan pernah kita berbuat zalim. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 36. Mohon dimatikan saja. Jazakallahu khairan. Niatnya sudah dapat insyaallah. Enggak apa-apa kita berpanas-panas di dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kedinginan di akhirat. Ada sebuah kaedah ibu-ibu, perhatikan. Terutama saya memberikan apresiasi kepada panitia yang mengikuti, yang mengerjakan kajian ini, sehingga terjadi pengajian seperti ini luar biasa. Saya berdoa dari hati saya yang paling dalam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak panitia dan juga yang hadir diberikan pahalanya di sisi Allah. Apa yang didapat? Gaji gak dapat, ketenaran gak dapat. Tidak lain kecuali hanya ingin mengerjakan pengajian, mengadakan tabligh akbar. Semoga kaum muslimin bisa mengambil manfaatnya. Itulah kelezatan dunia, beramal, dan itulah surga dunia.
beramal yang tidak diharapkan tidak diharapkan komersil dunia di dalamnya. Maka saya katakan mudah-mudahan tadi yang mencoba mendinginkan kita, ingat Bapak Ibu, al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal. Lihat contoh hadis Rasul tentang berjalan ke masjid di malam hari, dan ini umum hadisnya, laki-laki dan perempuan. Basyiril masyain fi dhulami ilal masajidi bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, yaitu sholat subuh dan sholat isya, sholat subuh terutama, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna di hari kiamat. Lihat, jalan di kegelapan, tidak ada yang dia tuju kecuali sholat, menghadiri panggilan Allah, maka Allah ganti dengan jalan keterangan di atas sirat di hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal. Panitia-panitia kajian, apa yang mereka dapatkan? Yang terkenal paling yang ngasih sambutan tadi, oh itu tuh ibunya. Tapi di belakang layar kan banyak yang konsumsi, yang transportasi, yang macam-macam kan banyak. Tidak terkenal mereka, tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai amal saleh mereka. Itu namanya kelezatan dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada kaedah al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal ibadah. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, amalan paling utama di bulan suci ini adalah jangan pernah berbuat zalim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 36, Inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan yang tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Pada hari Allah telah menciptakannya, di hari menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci dijelaskan dalam hadis tadi. Bulan apa tadi, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian yang terakhir Rajab. Amalan bulan Rajab paling utama apa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Para ulama, silahkan cek di dalam tafsir Imam Al-Kathir, menjelaskan bahwasanya kezaliman di sepanjang tahun diharamkan, tetapi lebih diharamkan lagi ketika bulan-bulan suci ini. Yang berhutang belum bayar, bayar sekarang. Yang pernah mengambil hak orang lain belum dikembalikan, kembalikan sekarang. Jangan berbuat zalim di bulan suci, karena dia bulan suci, maka beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Sebaliknya, berdosa di dalamnya dilipatkan dosanya. Nah, ini pesan-pesan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita, kekuatan akidah. Jujur, tema ini saya ajukan kepada panitia agar menguatkan akidah kita dalam mengarungi semua permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ujian kita itu pada 3 sisi. Yang pertama, pada diri kita. Entah diuji dengan penyakit, entah diuji dengan kecacatan, entah diuji dengan syubhat, contoh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, entah diuji dengan perkara-perkara yang menyimpang. Ini diri kita. Diuji, ujian dengan harta kita. Entah kekurangan harta, hartanya habis, terbakar, dicopet, dicuri, dizalimi orang, kekurangan harta. Ataupun ujian dengan cara mencari harta dengan cara yang haram, sampai saat sekarang masih belum bisa terlepas darinya, menghutangi orang dengan rentenir, kemudian meminjam uang di bank, bekerja di bank, bekerja di perusahaan-perusahaan yang di situ terdapat riba, dia belum bisa untuk lepas darinya karena takut besok makan apa. Saya jawabnya, besok makan nasi.
Gak mungkin makan batu. Ada seorang pemuda melamar seorang anak perempuan. Kemudian orang tua anak perempuan tersebut mengatakan, "Dek, kamu kerja apa? Kalau seandainya saya membolehkan kamu nikah dengan anak saya nanti akan dimakani apa? Kalau saya pelamarnya, Pak, saya katakan, makan nasi, Pak." Emang mau makan apa? Batu. Ini sindiran kepada para orang tua yang terlalu materialistis memikirkan tentang kehidupan dan keberadaan sang pelamar anak perempuannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tujuannya dari tema ini, bagaimana seseorang dengan mengetahui kekuatan akidah dia akan kokoh, tegar dengan ujian-ujian yang dia hadapi selama hidup di dunia. Tadi saya katakan ada tiga ujian. Ujian pada diri sendiri, ujian pada harta, ujian pada keluarga, anak istri. Istri kita kadang-kadang bisa jadi musuh kita nanti di hari kiamat. Ya, istri bisa jadi musuh nanti di hari kiamat. Kapan itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Ya, saya carikan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian nanti di hari kiamat." Sebutkan dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka." Inilah ujian bagi seseorang yang ketiga. Ujian dari sisi keluarga, dari sisi istri dan anak. Apa maksudnya? Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. "Inna minhum man huwa aduun az-zauj wal wali." Di antara istri dan anak bisa menjadi musuh bagi suami dan bagi orang tua. Istri bisa menjadi musuh bagi istri, bagi suami. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Kenapa bisa begitu demikian? Bima'na annahu yultaha bihi 'anil 'amali shalih. Bahwa gara-gara istri, anak, maka suami terlalaikan dari amal saleh. Salat berjamaah misalkan. Gara-gara anak, kadang-kadang seorang bapak terlambat berjamaahnya. Padahal terlambat berjamaah bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhumullahu 'anil jannah." Masih saja orang-orang terlambat masbuk. Masbuk. Ya. Di dalam salat sampai Allah akhirkan mereka dari masuk surga. Hati-hati. Terutama orang-orang yang masbuk, sering masbuk, masbuk langganan. Kok masbuk bisa langganan? Langganan dan langganannya pas masbuk paling terakhir. Nah, masbuk paling terakhir itu kapan datangnya, Pak, Bu? Kapan? Sebelum? Sebelum salam, pengalamannya? Hah? Sebelum salam. Itu pun, ya, dia datang dengan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, karena masih mikirin urusan dunianya. Akhirnya dia datang, dia belum benar-benar maksimal menghadapkan hatinya kepada Allah. Kapan dia tahu dia sedang sholat? Kapan dia sadar dia sedang sholat? Ketika imam salam. Kenapa dia sadar? Karena dia bingung, saya nambah berapa rakaat nantinya.
Bingung dia, nambah berapa tadi ya? Akhirnya dia naik. Kenapa dia bisa naik? Melanjutkan sholatnya, menyempurnakan sholat yang masbuk tadi. Dia berpikiran, wah ini tadi teman sama-sama masbuk. Ternyata teman yang sama-sama masbuk, yang dikira bisa menolong dia, berapa rakaat saya harus nambah, juga nunggu yang di sampingnya. Orang masbuk tidak akan pernah bisa khusyuk, Pak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yultaha 'anil amali shalih, gara-gara istri, gara-gara anak, maka terlalaikan dari beramal saleh. Sebagaimana firman Allah, hampir sama ayatnya, Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai istri dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Mujahid rahimahullah, Mujahid termasuk ulama tafsir generasi tabi'i. Saya menekankan ini, ya, karena di zaman sekarang kita harus ekstra hati-hati nuntut ilmu. Jangan ustadznya dilihat cuma tampang, modal tampang, enggak. Tapi lihat apa yang disampaikan. Saya pesan dari tadi masalah ini. Imam Mujahid, salah satu ahli tafsir generasi sahabat, beliau mengatakan, apa maksud istri anak bisa menjadi musuh?

tidak sanggup kecuali harus tunduk kepada istrinya. Gara-gara dia sangat cinta kepada istrinya. Meskipun dia memutuskan hubungan kekerabatan dengan bapaknya. Kan tidak sedikit seperti itu. Seorang anak lelaki putus hubungannya, marah-marahan sama bapaknya gara-gara istrinya. Seorang anak lelaki tidak bisa berbakti kepada ibunya yang mengeluarkannya. Yang mana kalau seandainya, ini saya perhatikan ya, saya baru umroh kemarin, ada orang yang curhat sama saya karena ada satu kamar dengan saya, beliau curhat, "Ustaz, gimana caranya menghadapi orang tua? Orang tua kadang-kadang terlalu bawel, terlalu macam-macam, Ustaz." Saya katakan, "Ya, tidak ada obat lain kecuali sabar. Kamu menghadapi orang tua tidak ada lain kecuali sabar. Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf." Seburuk apapun ya akhlak orang tua, tidak ada obatnya kecuali gauli mereka dengan baik. Sabar. Karena kenapa? Semua usaha bakti yang kamu kerjakan kepada orang tuamu tidak akan pernah bisa kamu balas jasa orang tuamu kepadamu, walau hanya satu hentakan nafas ketika dia mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Itu tidak akan pernah kamu balas. Kenapa tidak bisa dibalas? Bahkan Allah mengatakan, "Anishkurli wali-walidai." Bersyukur kamu kepada aku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa enggak bisa dibalas jasa orang tua? Tidak ada orang tuamu, tidak ada kamu. Lihat para ikhwah. Sering orang-orang mengatakan kepada saya, "Ustaz, orang tua saya, Ustaz, kalau seandainya saya bisa mencari dan dipilihkan oleh Allah, maka niscaya saya tidak akan menunjuk sambil nunjuk, tidak akan memilih ini dua orang ini sebagai orang tua saya." Benar-benar durhaka. Sabar ya akhi. Pernah orang juga bercerita kepada saya, "Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua? Umur sudah tua, jalan sudah sulit." Saya katakan kepada beliau, "Pak, gak boleh naik tangga. Nanti kalau naik tangga, bapak jatuh, patah kakinya, kita juga yang ngurus." Namanya orang tua masih memiliki semangat untuk mengurus rumahnya, orang tua itu. Maka benar, naik tangga, jatuh, patah, yang ngurus anaknya. Lihat Ustaz, kebenaran kan? Benar kan? Saya bilang, "Ya akh, gak boleh seperti itu. Wahai saudaraku, gak boleh." Sebagaimana dia tidak pernah kesal mengangkat kedua tangannya untuk menggendongmu sampai kamu tidur. Dan saya merasakan sekali ini terhadap diri saya. Saya pernah nanya kepada mama saya rahimahullah, "Ma, sulitkah saya ketika ditidurkan oleh mama?" Beliau mengatakan, "Kamu kalau saya tidurkan, kita seperti meletakkan sebongkahan emas pelan-pelan. Karena kalau salah diletakkan, kamu akan nangis sepanjang malam sampai subuh, tidak akan pernah tidur." Bisa kita bayar ini? Bisa? Mana anak-anak yang menuduh orang tuanya, nunjuk seperti ini, meletakkan mata, mengangkat suara, apalagi sampai memasukkan orang tuanya ke pengadilan. Maka para ikhwah, kadang kera istri kita, kadang suami kita membuat kita durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang disebut bahwa ujian melalui keluarga. Mungkin dirinya soleh, ekonominya baik, tapi dia diuji oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anaknya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengangkat tema ini untuk sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, agar kita lebih kuat mengarungi ujian-ujian keluarga, ujian-ujian pada diri, ujian-ujian pada harta kita. Ternyata obatnya pada kekuatan akidah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,

0: Kita ingin dudukkan dulu apa itu akidah. Akidah secara bahasa diambil dari kata Arab. Kata kerja i'taqada ya'taqidu. I'taqada ya'taqidu. Diambillah dari kata i'taqada ya'taqidu ini kata aqidatun. Dan aqidah atau i'taqada ya'taqidu asal hurufnya adalah diambil dari kata-kata al-aqdu. Al-aqdu dalam bahasa Arab artinya ar-rabtu wasyiddatu biquwwatin wa ihkam. Ikatan dan kekangan dengan kuat dan benar-benar teliti. Ini arti akidah secara bahasa. Ikatan dan kekangan dengan kuat dan benar-benar teliti. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang makna ini secara bahasa, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, surat kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji yang tegas dan kuat. Adapun akidah secara istilah syariat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih. Dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih yang ditulis oleh Abdul Humaid Al-Athari, bahwa al-aqidah al-hukmu alladhi la yaqbalu syakku fi lada mu'taqadihi. Akidah adalah sebuah keyakinan yang tidak menerima keraguan sama sekali. Seperti misalkan akidah kita terhadap Allah, tidak boleh kita ragu terhadap Allah bahwa Allah lah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Karenanya Allah lah yang paling pantas diibadahi. Kita sholat menghadap kepadanya, puasa, zakat, haji karena perintahnya, meminta, berdoa, meminta perlindungan, meminta sesuatu, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighatsah, hanya kepadanya. Semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Maka akidah secara bahasa adalah keyakinan yang tidak boleh dimasuki keraguan sedikit pun di dalamnya. Akidah kita tentang agama Islam, bahwa Islam agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Itu Pak, Bu, kalaupun taruhannya nyawa, tidak akan pernah berubah. Berani, Bu? Berani? Berani, Pak? Taruhannya nyawa enggak boleh berubah. Inna dina indallahi Islam. Walaupun sejuta orang mengatakan bahwa kita harus tolerans, kita harus tidak boleh mengaku Islam paling agama yang paling benar, tapi karena itu firman Allah akidah, maka tidak bisa berubah sampai nanti kita bertemu dengan Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mau Pak gini, mau kita menang debat, kalah debat, bodoh amat. Yang penting saya yakini bahwa Islam agama paling diridhai oleh Allah. Enggak ada urusan. Itu namanya akidah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, setelah kita mengambil tentang akidah, makna akidah secara bahasa, secara istilah syariat, maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin menjelaskan lagi. Kadang-kadang ada orang bingung, Ustaz, apa bedanya akidah dengan tauhid? Apa bedanya akidah dengan tauhid? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya tauhid ifradus syai, atau dalam bahasa Indonesia menjadikan sesuatu itu satu. Dalam arti yang lain adalah diddus syafa', kebalikan dari ganda. Tauhid kebalikan dari dua, kebalikan dari double. Itu arti tauhid secara istilah syariat. Adapun arti tauhid secara istilah syar'i adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ibadah yang berupa ucapan, perbuatan, apa saja, rasa takut, rasa harap, meminta, minta pertolongan, istighasah, isti'anah, isti'adah, semuanya hanya kepada Allah. Hanya Allah yang berhak memiliki itu semua. Ini namanya apa? Ibadah tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Makanya kalau pas ada iklan pawang hujan, kenal gak yang sering nonton televisi? Saya pernah terlewat di sosial media milik saya, ada iklan pawang hujan. Subhanallah. Itu bertentangan dengan akidah muslim. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa kalau ingin hujan, minta kepada Allah. Kalau ingin diberhentikan hujan, minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Yang anehnya itu bebas di negeri ini. Maka kita berdoa dengan nama-nama Allah. Sebagaimana korupsi ada komisi pemberantasannya, maka begitu juga sihir, dukun, dan kesyirikan juga ada komisi pemberantasannya di negeri ini. Oh, hebat kan? Komisi pemberantasan dukun dan sihir. Hebat gak? KPDS. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apa bedanya akidah dengan tauhid? Maka bedanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa akidah mencakup seluruh yang diyakini oleh seorang muslim tentang Allah, tentang malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Itu akidah. Tentang para sahabat, ya, itu akidah mencakup seluruhnya. Sedangkan tauhid khusus akidah yang berkaitan dengan Allah. Itu bedanya akidah dengan tauhid. Jadi kalau bisa saya gambarkan gini, lihat ini merah, ini akidah seluruhnya. Salah satu dari bagian dari akidah adalah apa? Tauhid, bahkan bagian yang paling terpenting. Bisa dipahami Pak penjelasan sini? Apa bedanya antara akidah dengan tauhid? Saya ingin tahu. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada hadiah enggak? Kalau enggak ada hadiah saya kasih kotakan. Hah? Apa bedanya akidah dan tauhid? Silahkan Mas. Berdiri ya. Ya. Sedangkan tauhid Tauhid adalah bagian dari akidah tersebut dan bagian yang paling terpenting. Jazakallahu khairan mas. Barakallahu fikum. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang tema kita kekuatan akidah. Saya diberi waktu sampai 14.50. Sekarang 14.18. Mudah-mudahan dalam beberapa menit kita bisa menggarap beberapa kekuatan-kekuatan akidah. Yang pertama, kita bagi kekuatan akidah bermanfaat. Akidah yang benar bermanfaat di dunia sebelum akhirat. Tulis saja begitu, manfaat akidah di dunia. Yang pertama, orang yang berakidah yang benar maka dia akan senantiasa istiqomah dalam beramal. Salah satu yang patut kita perhatikan dalam diri kita adalah istiqomah. Misalkan panitia-panitia kajian, asalnya paling semangat, mungkin dia adalah ketua seluruh BKSM, ketua BKSM seluruh majelis taklim dia ketuanya. Ternyata sebulan gak kelihatan, dua bulan gak kelihatan di majelis taklim, enam bulan kelihatan di penjara. Ini hati-hati. Ini contoh aja bu ya, bukan sebenarnya. Begitu juga ini, bapak-bapak yang biasa hadir, kok gak kelihatan ya, si fulan kemana? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan masuk penjara. Futur, itu namanya futur. Nah, sesuatu yang paling diperlukan oleh seorang muslim dalam kehidupannya adalah istiqamah. Kapan seseorang bisa istiqamah? Karena saya ingin bertanya pak, yang menjawab saya kasih hadiah tuh, minyak wangi kayaknya. Nah, saya baru umroh ini, tapi udah setengah gak apa-apa ya. Perhatikan, kenapa seseorang yang dituntut dalam kehidupannya adalah istiqomah. Saya berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka kalau pertanyaannya kenapa, jawabannya harus karena. Silakan mas yang berpeci hitam, berkopiah hitam. Karena seseorang tidak akan tahu kapan dia mati. Jawaban mas ini sebenarnya ya, kalau ibarat orang naik pagar itu baru megang pagarnya, belum masuk. Tapi kan saya tadi mengatakan, siapa yang menjawab saya kasih hadiah, mau benar atau salah, pokoknya yang jawab. Silakan mas ambil. Siapa yang jawab? Beliau mengatakan, karena seseorang tidak tahu mati kapan. Ini benar. Maksud beliau adalah bahwa yang menjadi ukuran bagi seorang muslim, yang menjadi ukuran bagi seorang muslim awalnya atau akhirnya? Hah? Akhir. Wah, Ustaz enak tuh. Yang baru mualaf sehari mati langsung. Enak enggak? Ya. Umur 60 tahun misalkan. Balik 15 tahun ini enggak dihitung, 15 tahun balik sampai li umur 59 lewat 359 hari, tinggal satu hari masuk Islam dia. Mbak, dari mulai balik sampai tadi umur 59 tahun plus 359 hari, seluruh hidupnya maksiat. Berzina, minum khamar, berjudi, makan babi, semuanya maksiat dia kerjakan. Sehari sebelum meninggal masuk Islam, yang menjadi ukuran mana? Awalnya atau akhirnya? Akhirnya. Enak gak? Mau begitu bu? Hah? Enggak. Kalau masuk Islam ya, kenapa gak boleh kita bercita-cita seperti itu? Kalau masuk Islam, coba gak masuk Islam. Paham maksud saya? Ini bapak ibu saudara saudari. Nah, yang diperlukan dalam kehidupan seorang muslim adalah istiqamah. Istiqamah dalam kehidupannya, baca Quran, bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya ketika ada orang yang melihat, bukan hanya di majelis-majelis taklim. Yang paling penting itu pak, bu, di rumah, tatkala sendirian, tidak ada yang melihat, itu yang lebih dijadikan sebagai standar prestasi dalam ibadah. A'malus sirri wal akhfiya, amalan-amalan rahasia dan tersembunyi, itu yang menjadi ukuran. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, pada hari nanti amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Amalan lahi, coba sekarang kita sholat ba'diyah qobliyah di masjid, wah mudah karena banyak yang lihat. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah, seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib di rumahnya. Coba kerjakan di rumah sholat ba'diyah ini, nanti habis sholat asar kerjakan, habis sholat maghrib, ba'diyah asar gak ada ya, habis sholat maghrib kerjakan ba'diyahnya di rumah. Kalau sudah sampai rumah, Pak, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Iya. Kalau di luar rumah, apalagi di majelis taklim, jaim luar biasa. Jaga image luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, seasalnya. Sholat seasalnya. Ya. Maka yang diperlukan istiqamah di situ. Bukankah Allah tadi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa akidah yang benar membuat kita istiqamah. Sebelum saya sebutkan dalilnya dari Al-Quran, saya akan menyebutkan dalil dari logika. Siapa yang pensiunan PNS di sini, Pak? Ada pensiun? Ya, masih aktif. Yang pensiunan, Bu, ada Bu? Berapa tahun kerja Ibu jadi PNS? Ah, yang pensiun 35 tahun, anggap 35 tahun. Coba Bapak Ibu yang pensiunan, kita mikir coba kehidupan kita 35 tahun. Keluar rumah, kalau di Jakarta mungkin, Bekasi mungkin macet, keluar rumah biasa jam 6. Kalau di Banjarmasin mungkin bisa masih jam 7, setengah 8 masih dapat ke kantor. Ya, jam 6 keluar. Pulang jam 6, berarti 12 tepat. Karena macet. Itu jam 6 keluar rumah, jam 6 lagi pulang ke rumah, selama 35 tahun. Kok dia tidak pernah bosan? Kok orang ini tidak pernah tidak semangat? Kok bisa istiqomah? Jam 6 keluar, jam 6 pulang, jam 6 keluar. Itu Pak, kalau diputar videonya, filmnya sangat membosankan. Hah, betul gak? 35 tahun 6 keluar pulang jam 6, 6 keluar pulang jam 6. Itu sangat membosankan. Tapi kenapa bisa istiqamah? Kenapa, Pak? Tanggal 1. Ikhlas karena gaji. Iya benar, arti ikhlas itu kan murni, murni karena gaji. Dia enggak pernah mikirin orang mau memuji dia, mau mencaci dia, bodoh amat, yang penting saya kerja tanggal 1 dapat gaji. Ini yang menyebabkan dia istiqamah. Berarti yang menyebabkan seorang istiqamah adalah karena ikhlas. Ikhlas dalam dirinya. Apa arti ikhlas? Murni, suci, hanya untuk Allah. Itu yang menyebabkan. Dalilnya catat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf dan di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ini ikhlas murni hanya untuk Allah. Saya pernah dapati panitia kajian, mohon maaf ya ini panitia kajian, saya singgung dikit-dikit lah.
1: Enggak Ustaz, dari tadi banyak panitia kajian yang disinggung. Pernah dapati ada ibu-ibu curhat ke saya, Ustaz, setelah kajian ini saya enggak mau jadi lagi panitia kajian. Kenapa Bu? Kan pahalanya besar, ngumpulin orang, jamaah kaum muslimin segini banyaknya, dapat pahala, dapat ilmu, mereka amalkan, ibu semua dapatkan itu. Kenapa mau berhenti? Ah Ustaz, ngombel sana orang, ngombel sini, ngocol sana, ngocol sini. Mendingan berhenti aja saya, jadi jamaah biasa. Maka bapak ibu saudara saudari, yang sering ngambekan, nih suami juga nih, ya, suami-suami tidak pantas ngambek. Dikit-dikit ngambek, banting pintu, putar haluan. Masakan istri sedikit kemasinan, keasinan, kemanisan, ngambek, banting pintu, makan di rumah makan Padang, warteg. Jangan ngambek. Ini yang ngambek, kebiasaan ngambek, dikit-dikit ngambek, itu diragukan keikhlasannya. Karena orang yang ikhlas, dia akan istiqamah. Mau dipuji, mau disanjung, saya kerjakan ini karena Allah, maka saya harus istiqamah. Tadi dalilnya surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-13. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Lihat, ada ikhlas, ada istiqamah. Dan berlanjut, setelah ikhlas membuahkan istiqamah, istiqamah berujung husnul khatimah. Ini tiga mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Ikhlas membuahkan apa? Istiqamah. Istiqamah berujung husnul khatimah. Apa dalilnya Ustaz? Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun para malaikat. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud turun para malaikat ini adalah ketika dalam keadaan sekarat. Berarti dia dapat husnul khatimah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian para malaikat mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Jangan khawatir, anak istrimu yang kamu tinggalkan akan dijaga oleh Allah. Ini berarti istiqamah. Ini berarti husnul khatimah. Makanya saya katakan, salah satu buah manis dari kekuatan akidah adalah orang istiqamah. Istiqamah dalam sholat malam, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam baca Quran, istiqamah jadi panitia pengajian, istiqamah apapun. Karena yang dia tuju hanya ridha Allah, bukan pujian manusia. Sebagaimana PNS tadi, yang dia tuju gajinya. Mau orang muji, mau orang gak muji, bodo amat, bukan urusan saya. Yang penting saya dapat gaji. Sama ketika seseorang dia ikhlas hanya karena Allah, berharap pahalanya karena Allah, maka pada saat itu dia istiqamah. Dia tidak memikirkan mau dipuji orang, mau disanjung orang, dikasih hadiah, dikasih enggak, mudah, bukan urusan. Disitulah dia akan istiqamah. Ini buah manis kekuatan akidah yang pertama. Yang kedua, orang yang berakidah yang benar, maka hatinya akan tenang. Karena dia hanya memohon kepada Allah ketenangan hati. Dan karena yang bisa menenangkan hati hanya Allah. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, berarti berakidah yang benar, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, tidak akan pernah resah, gelisah walau apapun ujian yang Allah berikan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakidah yang benar ketika dia mendapatkan ujian. Saya pernah Pak kerja di Arab Saudi selama 7 tahun. Suatu ketika ada seorang TKW, tenaga kerja wanita, datang bersama majikannya, dibawa oleh majikannya. Kemudian majikannya ini mengatakan, "Wahai Ahmad, nama saya Ahmad Zainud, wahai Ahmad. Ini perempuan ini kalau dia tidak mau kerja, mungkin ingin istirahat sehari, dua hari, tiga hari, bahkan seminggu, enggak apa-apa. Ini perempuan ini sudah kami anggap anak dan saudari kami sendiri. Apa yang kami pakai, dia pakai. Apa yang kami makan, minum, dia minum. Cuma tolong Ahmad beritahu, jangan sampai dia tidak makan, tidak minum." Saya tanya, "Berapa hari sudah enggak makan, enggak minum?" "Tiga hari, Ahmad. Tiga hari, tiga malam, tidak makan, tidak minum. Lihat badannya, sekurus itu." Ketika saya tanya, "Bu, ada apa?" Langsung menangis, meraung-meraung. "Bu, sebentar, tahan tangisnya, ceritakan kepada saya ada apa." "Ustaz, kenapa harus saya? Kenapa enggak yang lain?" "Baik, sudah takdirnya, Bu. Apa masalahnya?" "Anak saya tabrakan di tengah jalan. Suami saya dengan tergesa-gesa dari kantornya pun tabrakan tengah jalan, dua-duanya mati di tengah jalan. Kenapa harus saya, Ustaz? Saya sudah cukup banyak mendapatkan ujian dari Allah. Kenapa saya lagi? Enggak yang lain aja?" "Bu, Ibu masih muda. Masih punya kesempatan untuk punya suami lain." Alhamdulillah saat itu saya tidak mengatakan, "Sama saya juga bisa, Bu." Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih punya kesempatan. Itu 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi sudah Allah takdirkan. Kita mau apa? Enggak bisa. "Maka Ibu bisa menikah, dapat anak lagi." "Enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa." "Kenapa, Bu?" "Saya ketika menikah kemudian melahirkan anak tersebut, setelah melahirkan terjadi pendarahan. Menurut keputusan dokter, rahim saya harus diangkat." "Gak bisa, Ustaz." "Maka saya katakan, sabar, Bu. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Kita hanya hamba Allah. Kita hanya diberikan pilihan untuk tunduk kepada takdirnya. Pasti ada hikmahnya. Anak belum balik mungkin bisa akan memberikan syafaat untuk anak, untuk orang tuanya. Di balik musibah pasti ada kenikmatan." Lihat, kalau orang akidahnya kuat, dia akan mengatakan apa? Kalau dapat musibah apa? "Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila mendapatkan musibah apapun, baik dalam dirinya, hartanya, keluarganya, ya, maka dia mengucapkan "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ini musibah apapun, kekurangan harta, dicuri orang, ludes harta, diwafatkan orang-orang yang kita cintai, atau apapun, kita mengucapkan "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ada orang memberitahu kepada saya, "Ustaz, teman kita fulan tabrakan." Saya bilang, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." "Di mana kejadiannya?" "Sebentar, Ustaz. Dia belum mati. Kenapa Ustaz ucapkan "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un"? Enggak mesti harus apa? Harus mati. Ya, lihat, orang yang akidahnya kuat, langsung dia sandarkan kepada Allah. Makanya kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau asabaka syai, faqul qadarullah wa ma syaa fa'al." Kalau kamu tertimpa sesuatu, maka ucapkan, "Inilah takdir Allah dan Allah sekehendak berbuat." "Fala taqul law, fa inna law taftahu amal asy-syaitan." Jangan engkau ucapkan "law",
0: Seandainya saya begini, sesungguhnya lau nanti akan membuka pintu-pintu syaitan. Lihat orang yang akidahnya kuat, dia akan tegar, dia akan tenang hatinya. Musibah apapun menimpa dia. Ibu dan bapak mungkin pernah dengar cerita Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ini murid keemasan dari Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i yang terkenal dengan Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, dengan Abu Qilabah, kunyahnya Abu Qilabah. Beliau perhatikan yang sekarang mungkin hadir di sini sedang dapat musibah, sedang pikirannya resah, galau, gelisah. Mungkin contohnya pernikahan di ujung tanduk. Itu gimana? Gambarnya pernikahan di ujung tanduk gimana? Tanduk pernikahan. Ya, istri anaknya durhaka, istrinya nyeleweng, punya pil, suaminya juga begitu, dan semisalnya. Perhatikan, itu semua musibah. Lihat, sebesar apa musibah yang Anda dapatkan dibandingkan Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. Beliau dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya pendengarannya kurang. Setiap kali ingin makan dan minum, yang meminumkan adalah anaknya yang masih kecil. Mungkin anak-anak seperti ini, 5, 6, 7 tahunan. Setiap kali ingin berwudu, yang memwudukan anaknya. Tetapi lisan beliau, ini disebutkan di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Ceritanya sahih, pakai riwayat yang sahih. Tetapi lisannya, dengan keadaan demikian, masih sempat-sempatnya lisannya selalu basah dengan mengucapkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, tunjuki aku petunjuk agar selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, yang mana Engkau telah muliakan aku dibandingkan yang lainnya. Ada seorang tentara, dan rumahnya pak bukan di rumah megah, rumahnya di tepi pantai dengan tenda. Ada seseorang yang datang ke tendanya, mendengar ucapan si Abu Qilabah ini. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Abu Qilabah, apa nikmat yang kamu dapatkan di sisi Allah sampai kamu bisa berdoa seperti itu? Wahai Abu Qilabah, nikmat apa yang kamu rasakan? Kedua tanganmu buntung, kedua kakimu buntung, matamu rabun, telingamu pendengarannya kurang. Nikmat apa? Abu Qilabah jawabnya bagaimana? Lihat, perhatikan. Yang sering-sering mengeluh, yang sering-sering menggerutu dengan takdir Allah, lihat kekuatan akidah. Beliau mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, maka aku tidak akan pernah mengurangi rasa syukurku kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat lisanku ini yang dengannya aku bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Abu Qilabah berkata, wahai fulan, kisanak, kamu sudah datang ke sini, tolong saya. Anak saya yang biasa mengurus saya sudah 3 hari 3 malam tidak datang ke sini. Saya kesulitan, coba cari dia. Dicarilah orang ini. Ternyata tidak jauh dari tenda, anaknya yang masih kecil sudah di dalam kubangan sebuah pasir, dimakan oleh binatang buas, tinggal tulang belulangnya. Orang ini datang ke Abu Qilabah. Dia bingung mau mulai dari mana. Cerita sedih ini, anaknya yang menolongnya satu-satunya benar-benar sudah meninggal, dimakan binatang buas, tinggal tulang belulang. Saya mau ceritakan bagaimana, kuat gak Abu Qilabah? Maka si fulan ini bercerita, wahai Abu Qilabah, kamu tahu ceritanya Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya, ketika dipisahkan oleh saudaranya dari bapaknya selama 40 tahun, kamu tahu ceritanya? Kamu tahu ceritanya Nabi Yunus ketika bercebur ke lautan, kemudian di dalam lautan, di dalam kegelapan, dimakan ikan paus, tidak tahu nasibnya. Tahu ceritanya? Kamu tahu cerita Nabi Nuh? Kamu cerita? Oh, disebutkan cerita Nabi Ayub, yang mempunyai penyakit di sekujur tubuhnya sampai istri anak-anaknya semuanya kabur dari beliau, hanya teman-temannya yang mampu untuk merawatnya. Kamu tahu? Kata Abu Kilabah, semuanya tahu. Kenapa Abu Kilabah tahu? Karena beliau murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau ulama besar, Abu Kilabah rahimahullah. Semuanya saya tahu. Saya tahu. Cuma sekarang ceritakan mana anak saya. Setelah mukaddimah begitu panjang, maka diceritakanlah anakmu dimakan binatang buas. Beliau mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji. Kemudian beliau mengucapkan, lihat, alhamdulillah, allazi lam yakhluq min dhurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Yang artinya, segala puji bagi Allah atas kematian anakku. Bersyukur tatkala mendapat musibah. Segala puji bagi Allah atas kematian anakku. Kenapa? Karena Allah berarti belum menjadikan dari keturunanku yang bermaksiat kepadanya yang nantinya akan dia siksa. Dan setelah itu terjadilah apa yang Allah janjikan. Perhatikan, yang mendapat musibah, Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuan. Apa yang terjadi kepada Abu Kilabah? Beliau menghela nafas yang dalam, kemudian wafat. Karena kalau lebih dari itu di luar kemampuan manusia ini. Dan itu salah satu kiat yang meringankan musibah. Kiat meringankan musibah. Salah satunya adalah yakini baik-baik, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Lihat bagaimana kekuatan akidah membuat orang tenang, membuat orang nyaman, tidak pernah sedih, gelisah, resah. Kehilangan, mungkin kehilangan sesuatu yang dicintainya, orang yang dicintainya, tapi akan berakibat kebaikan. Lihat Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah, suaminya yang paling dicintainya, Abu Salamah ini luar biasa. Beliau ikut dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke kota Madinah. Meninggal di peperangan Uhud. Dua hijrah. Ini bukan orang sembarangan. Makanya disebutkan di dalam sejarah-sejarah ada sahabat yang sahibul hijratain. Sahabat Nabi yang berhijrah dua kali. Karena itu mempunyai keistimewaan. Abu Salamah meninggal. Ummu Salamah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Salamah, ucapkan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoalah wahai Ummu Salamah, ya Allah berikan aku pahala atas musibah yang Engkau berikan kepadaku dan gantikan yang lebih baik dari apa yang Engkau telah ambil. Ummu Salamah berpikir, siapa laki-laki yang lebih baik dari suamiku? Ternyata siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan akidah membuat orang mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, tatkala dia dapat musibah, dia yakini itu datang dari Allah, dia yakini itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan tenang, nyaman, tenteram. Dia yakin akan ada sesuatu di balik ini semua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kekuatan akidah ini. Yang dua itu adalah untuk dunia, satu untuk akhirat. Kekuatan akidah membuat seseorang akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya,
2: thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah.
1: Wahai anak Adam, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya adalah hadis riwayat dari Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bukan Al-Qur'an. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an kalau dibaca kita berharap pahala setiap hurufnya. Sedangkan hadis qudsi kalau dibaca setiap hurufnya tidak mendatangkan pahala. Cuma hadisnya adalah mendatangkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mutawatir, tidak pernah salah, tidak ada lemah. Sedangkan hadis qudsi ada yang lemah, ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang hasan. Ini sedikit beda-bedanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa." Saya ingin bertanya, Pak. Maksud sejagat raya dosa ini apakah maksudnya hitungan ataukah menunjukkan kepada saking banyaknya? Hah? Saking banyaknya. Artinya seberapapun dosamu, walau sejagat raya, kemudian nanti di hari kiamat engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, akidah, tidak main sihir, santet, guna-guna, pelet, jimat-jimat di depan toko, gak ada, tidak percaya kepada tukang ramal. Apalagi di zaman sekarang, Pak, Bu, mohon maaf, kadang-kadang di televisi-televisi kita tukang ramal, musuh-musuh Allah dijadikan tamu kehormatan, dibayar, ya, ngeramal pakai kartu, ngeramal pakai pasir, ngeramal bahkan pakai ampas kopi, dijadikan kehormatan, dibayar itu. Itu musuh-musuh Allah diundang, subhanallah. Dan sebagian kaum muslimin nonton, percaya lagi, ya, tidak main-main yang begitulah, tidak mensyirikkan Allah meskipun dosanya sejagat raya, tapi tidak syirik. Maka apa kata Allah? La ataituka, sungguh aku akan benar-benar datangi engkau, biqurabiha maghfirah, dengan sejagat raya ampunan, asal tidak syirik. Maka kekuatan akidah menghapuskan dosa sebesar apapun dosa kita. Ini kira-kira, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pas 14.50, cuma saya tidak bisa mengerjakan poin yang kedua yang diminta oleh panitia, yaitu pertanyaan cukup 3, karena waktunya mungkin mau sholat asar. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu syar'i.
3: Mas, Pak, jawab aja. Waktunya masih
1: ada. Baik, saya jawab, katanya masih ada waktu. Saya sudah mengenal sunnah 3 tahunan. Belakangan saya sering kita ikutan seperti dihantui kematian dan bisikan tidak baik dan takut.
4: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: الله أكبر.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini. Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu. Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin, ngambil dua, bilangnya satu. Ya. Atau naik bis kota, nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf.

0: Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya bisa di akhirat. Wah terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka mengadakan majelis pengajian untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meluruskan pemahaman kita, memperbaiki keimanan kita, untuk kita berusaha meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Kita bertemu kembali di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ushulus Sunnah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah pernah saya jelaskan di awal-awal kajian kita, kalau kita membahas kitab ini, kemudian kita baca kitab lain yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah dari setiap madhab, ini mungkin mewakili madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, madhab Hanbali yang ditulis oleh Imam Ahmad sendiri. Kemudian kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani yang ditulis oleh murid utamanya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani. Ini juga mewakili madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kalau kita baca kitab misalnya Al-Aqidatul Tahawiyah dengan syarahnya yang paling baik, yaitu syarah Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahumullah. Kemudian kita dari madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Lalu kita baca kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dari madhab Imam Malik, ya, madhab Maliki. Kita akan dapati bahasan-bahasan seperti yang sudah kita jelaskan dan nanti kita akan baca insyaallah, itu hampir sama. Pembahasannya mirip. Masalah mengimani keberadaan telaga Rasulullah SAW, mengimani fitnah kubur, kenikmatan kubur, azab di dalam kubur, kemudian mengimani syafaat Rasulullah SAW, ya, mengimani timbangan amal, mizan, kemudian mengimani ru'yatul mu'minin, kaum mu'minin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, keharusan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai buku-buku yang ditulis setelah mereka ini dari kitab-kitab akidah atau prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah, contoh Imam tulisan Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari dalam Syarhu Sunnah, yang juga buku ini sudah tersebar dan ada terjemahannya kalau tidak salah, ya, memuat hal yang sama. Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kita kaji juga rutin di Masjid Babul Jannah di THR, ini juga memuat pembahasan-pembahasan yang mirip. Ya, jadi sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas tidak ada yang sama. Apalagi antum lihat ketika kita mengkajinya, tidak lain yang paling sering kita sebutkan dalil-dalilnya adalah hadis-hadis setelah ayat-ayat Al-Qur'an, adalah hadis-hadis yang sahih yang sangat ma'ruf dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Kutubus Sittah, kitab hadis yang enam yang terkenal setelah Bukhari Muslim, yaitu Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah, ditambah Musnad Imam Ahmad. Seputar di sini hadis-hadisnya. Ya, tentu yang kita berusaha sebutkan hadis-hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Jadi pembahasan masalah prinsip dasar akidah ini bukan perkara yang asing. Bukan perkara yang harusnya tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, apalagi mereka-mereka yang menisbatkan diri sebagai apa, pejuang agama, ingin memperjuangkan Islam. Bersamaan dengan itu, kenapa terjadi banyak penyimpangan? Ya, maka kita katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas inilah pentingnya kita berpegang teguh dengan prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah manfaatnya kita mengkaji pembahasan-pembahasan seperti ini. Karena ini nanti yang membedakan antara seseorang yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Ya, bagaimana mungkin dikatakan seorang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian dia masih mengingkari keberadaan syafaat, padahal hadis-hadisnya mutawatir sudah kita baca. Dia masih meragukan tentang keimanan terhadap azab kubur, nikmat di dalam kubur, fitnah kubur, tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, syafaat para malaikat pada hari kiamat, tentang telaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang jelas. Orang yang menolak satu ayat Al-Qur'an saja dikatakan para ulama kafir, apalagi yang menolak sekian banyak dalil. Kan sudah pernah saya nukilkan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala menukil ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man kafara bihalfin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullih." Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia seperti mengingkari keseluruhannya. Mengingkari keseluruhannya. Ya. Jadi ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah, menguatkan pemahaman terhadap prinsip dasar ini yang akan menjadikan seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dia di atas sunnah. Kalaupun dia punya kesalahan dalam beberapa masalah, mungkin karena belum sampai dalil kepadanya, tapi dia sudah punya prinsip, jika datang dalil dan hadisnya sahih, maka itu adalah yang saya pegang. Ya, antum sudah ketahui semua imam madhab yang empat kan sepakat mengatakan, idza sahal hadis haditsu fa huwa madhhabi. Jika sebuah hadis telah sahih, maka itulah madhhabku. Ini prinsip dasar. Jadi jika ada di antara mereka yang berpendapat menyelisihi dalil, kita yakin ini bukan karena kesengajaan. Bisa jadi dalil belum sampai kepada mereka, atau telah sampai mereka anggap ini dalil lemah, atau mungkin mereka artikan dengan pengertian lain, tapi bukan berarti mereka menolak dalil tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah ketika dia membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, ada seorang muridnya yang bertanya, "Ya Abu Abdullah, ataqulu bihi?" Wahai Abu Abdullah, Imam Asy-Syafi'i, apakah kamu memegang hadis ini yang telah kamu riwayatkan tadi? Ini pertanyaan mungkin biasa. Tapi ketika mendengarkan pertanyaan ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala langsung menyikapinya, menanggapinya dengan muka merah dan wajah yang marah. Ya, ini saya meriwayatkan hadis, masa ada yang bertanya saya berpegang dengannya atau tidak? Ini kan tidak mungkin. Langsung beliau mengatakan, "Ayyu ardin Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukhilluni. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan menampungku jika aku meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW kemudian saya tidak berpegang dengan hadis tersebut. Ini maksudnya prinsip dasar ini ada di hati kita. Kemudian mungkin rincian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah ada di antara kita yang mengaku dia sudah tahu semua hadis? Kan tidak. Tapi insya Allah waktu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah punya keyakinan dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita, bahwa setiap ada hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersedia untuk mengikutinya, kita bersedia untuk meninggalkan pendapat kita yang lama, kita bersedia untuk merubah hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan berdasarkan apa yang diterangkan oleh guru-guru kita atau orang-orang yang kita kagumi. Kata para ulama salaf, duru ma'as sunnati haitsu darat, beredarlah bersama sunnah, pergilah bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Ya, jadi kita mengikuti pemahaman para sahabat dalam semua keadaan. Ketika mereka berbicara, kita berbicara. Ketika mereka diam, kita diam. Ketika mereka bahas, kita bahas. Ketika mereka tidak bahas, maka kita tidak bahas. Seperti nasihat dari Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, wasbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhentilah, ikutilah apa yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah manfaatnya kita belajar pemahaman prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita tidak mudah terpengaruh, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, informasi yang demikian cepat, ya, banyak pemahaman-pemahaman yang disebarkan di sekitar kita di atas namakan Islam, bahkan di atas namakan memperjuangkan Islam, memperjuangkan sunnah, padahal Islam berlepas diri darinya. Buku-buku yang kita baca jelas. Masa kita lebih percaya daripada perbuatan sekian banyak orang, padahal kitab di hadapan kita ada. Sahih Muslim juga kita bisa baca, Sahih Bukhari, kemudian kitab-kitab hadis lainnya, penjelasan para ulama masih ada. Yang sudah wafat pun di antara Imam Ahlus Sunnah yang kita kenal di akhir zaman ini, ya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala, masih ada rekaman ucapan-ucapan mereka, tulisan-tulisan mereka. Belum lagi yang masih hidup, hafizahumullah, sampai sekarang masih kita bisa dengarkan, masih bisa kita baca. Ya tidak mungkin kita meninggalkan pemahaman yang sudah jelas, apalagi setelah kita baca kitab-kitab seperti kitab Usul Sunnah ini, kemudian kita akan meninggalkan ucapan-ucapan ulama yang sudah jelas dengan dalilnya ini, karena mengikuti apa yang lagi ramai saat ini, mengikuti kebiasaan orang yang mengatasnamakan Islam. Ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berakal, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia selalu mengutamakan mengikuti dalil. Bahkan dia khawatir kalau menyimpang dari dalil akan menyebabkan imannya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati, waspada. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir nanti dia ditimpa fitnah, bisa menyimpang hatinya, menyimpang imannya, atau dia akan ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Agama ini tidak dijadikan ukurannya akal dan perasaan kita, sekedar semangat kita, tidak. Kita bersemangat dalam beragama betul, tapi berlebih-lebihan, salah menempatkan semangat juga salah. Kita bersemangat, ketika waktunya bersemangat, kita diam, waktunya diam. Kita menasihati dengan cara yang baik, waktunya menasihati dengan cara yang baik. Contoh masalah yang berhubungan dengan prinsip ketaatan kepada pemerintah. Ini yang bikin orang gelisah. Seolah-olah penakut kalau dia tidak bicara, tidak mengkritik pemerintah terang-terangan. Subhanallah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita akan bahas. Wasam'u wa ta'atu li amiril mu'minin. Barran kana au fajiran. Ini disebutkan di semua kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendengarkan, kewajiban mendengarkan dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. baik itu yang taat maupun pemerintah yang durhaka, yakni banyak maksiatnya. Tetap kita wajib mentaatinya dalam artian tidak memberontak kepadanya. Kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Sudah kita sebutkan hadith-hadithnya. Dan sudah sering diulang-ulang hadithnya. Bahkan di dalam Sahih Muslim juga dibawakan. Ini adalah prinsip. Jadi maksudnya prinsip ini, kalau kita amalkan itu berpahala. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan bagi kaum muslimin. Kan sudah pernah kita sebutkan kesalahpahaman banyak orang tentang hadith Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu jihadin afdal, jihad apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW bersabda, kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang benar di hadapan penguasa yang berbuat zalim. Diartikan oleh orang-orang yang jahil tapi semangat berlebihan ini, maksudnya mengkritik penguasa terang-terangan, mengkritik pemerintah terang-terangan di depan mimbar. Dari mana kesesuaian hadis ini dengan perbuatan tersebut? Sama sekali tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan kalimat yang hak di sisinya, artinya berduaan dengannya, tidak terang-terangan di depan umum. Ini namanya nasihat yang bermanfaat. Sekarang secara logika saja, kalau kita sampaikan nasihat di depan umum, pemerintahnya yang salah, kapan dia dengarkan? Ya, orang lain yang tidak tahu apa-apa justru akan menjadi marah, akan mencaci. Ini tidak akan merubah keadaan tersebut. Tapi kalau kita nasihati dengan cara yang baik, dia akan tersentuh. Apalagi kita doakan dengan kebaikan, nanti kita akan sebutkan, ya. Ya, tolong maju ke depan karena banyak yang datang belakangan. Seperti biasa, barakallahu fikum. Agak maju sedikit. Apalagi kalau kita doakan dengan doa kebaikan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, saya sudah pernah nukilkan ucapannya. Beliau yang mengalami penyiksaan dari penguasa di zamannya, tapi beliau tidak dendam, tidak menyuruh orang untuk memberontak atau mencela pemerintah, padahal beliau merasakan siksaan. Beliau malah mengatakan dalam ucapannya yang terkenal, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa li sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mesti di kalau riba dalam utang piutang, ya itu riba yang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kanu yanhauna kulla qardin jarra naf'an. Dulunya mereka melarang semua pinjaman yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan kelebihan. Sehingga dalam hal ini para ulama menyebutkan kaidah tentang masalah riba dalam hal ini, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman atau utang yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kelebihan, maka itu adalah riba. Ya, ini riba dalam utang piutang, karena memang kalau utang piutang itu tujuannya untuk menolong, tujuannya untuk membantu saudara kita, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, riba dalam hal al-buyu, jual beli. Yang ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya riba al-fadl, ya, riba yang di situ ada kelebihan. Ada yang namanya riba nasi'ah, yang ada penundaan, tidak tangan dengan tangan, tidak serah terima. Riba al-fadl itu misalnya, ya, dalam harta yang mengandung, yang bisa berlaku riba padanya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya harta yang macamnya atau disebut dengan harta untuk transaksi jual beli, alat tukar. Kalau yang satu jenis misalnya ditukar emas dengan emas, misalnya ada orang yang misalnya menukar emas baru dengan emas lama, ya, tapi ada satu yang dilebihkan, yang satu kilo satu gram misalnya, yang satu setengah gram, ini riba namanya, riba al-fadl, karena ada kelebihan, karena dia dari jenis yang sama. Kemudian juga misalnya barang-barang yang termasuk riba, makanan pokok yang ditakar atau ditimbang. Orang menukar beras dengan beras, atau di zaman dahulu misalnya kurma dengan kurma, ya.
2: kurma dengan kurma, yang satunya 1 kilo, yang satunya 1 kilo lebih. Ini riba namanya. Tetapi kalau berbeda jenisnya, itu diperbolehkan ada kelebihan, tidak termasuk riba. Syaratnya harus ada serah terima. Kalau sekarang ini misalnya orang tukar uang, kan uang ini sudah termasuk sama seperti alat tukar di zaman dahulu, emas dan perak. Ada orang tukar uang, ya, uang rupiah misalnya ke uang real. Itu boleh, jelas berbeda, karena pastinya berbeda jumlah, berbeda nilainya. Ya, misalnya 1 real ditukar dengan 5.000 rupiah. Itu diperbolehkan dan tidak riba selama memenuhi syarat apa tadi? Iadan biyadin, ada serah terima. Tidak boleh ditunda. Oh, saya kasih dulu sekarang uang realnya, nanti setelah besok pagi saya kasih uang rupiahnya. Ini tidak boleh. Jadi kalau yang berbeda jenisnya, yang pertama tadi, yang satu jenisnya kayak emas dengan emas, itu syaratnya harus 2. Ya, at-tasawi, harus sama nilainya. Yang kedua, diserahkan serah terima. Kalau berbeda jenisnya, misalnya emas dengan perak, emas dengan rupiah, ya, boleh berbeda nilainya, tapi syaratnya hanya satu, yaitu harus serah terima. Sama dengan misalnya orang menukar beras dengan jagung, boleh berbeda. Misalnya berasnya 1 kilo, jagungnya 2 kilo, boleh, asal syaratnya harus serah terima, diserahkan saat itu juga. Tidak boleh dikasih hari ini berasnya, besok dikasih jagungnya, tidak diperbolehkan. Ya, kalau yang di luar itu semua, maka tidak ada 2 syarat tadi. Kalau yang sudah berbeda macam dan jenisnya, misalnya orang beli beras, boleh saja, ya, berasnya dikasih dulu, besok uangnya dibayar, atau uangnya dibayar dulu, besok baru berasnya dikasih, itu diperbolehkan. Itu namanya yang disebut dengan riba al-fadl tadi, riba yang ada kelebihan dari jenis yang sama. Itu dalam jual beli berlaku. Yang kedua, kalau yang dikatakan dengan riba nasiah, riba yang ada penundaan, kayak tadi, ya, orang beli emas tidak serah terima langsung. Orang tukar uang tidak serah terima langsung. Ini tidak diperbolehkan. Jadinya riba. Riba nasiah namanya, riba karena ada penundaan. Kayak tadi kita contohkan, orang yang misalnya beli emas, ya, tidak langsung diserahkan emasnya, nanti besok baru diambil emasnya. Tidak boleh. Besok saja baru di, kalau ingin ditunda besok, maka besok saja dilakukan transaksinya. Orang menukar misalnya rupiah dengan dolar misalnya, ya, dolarnya kurang, dikasih dulu sekian, nanti ditambah lagi besoknya atau sore nanti. Tidak boleh, karena ada penundaan. Ya, jadi yang seperti ini disebut dengan riba, dan dosanya seperti yang tadi kita jelaskan adalah dosa yang sangat besar. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini jangan disepelekan, karena ancamannya seperti tadi, ya, mengumumkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Syalal Albani rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu terdiri dari 73 pintu. Dalam riwayat lain, 72 pintu. Ya. Aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling ringan dari riba ini adalah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang paling ringan dosanya. Seperti orang yang, ya, mendatangi atau mengumpuli ibunya sendiri. Jelas ini dosa yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arba riba fi irdi rajulil muslim, dan riba yang paling keras adalah mencela kehormatan seorang muslim. Yang jelas ini menunjukkan ancaman yang sangat keras. Maksudnya, dalam hal-hal yang seperti ini, kalau misalnya seseorang terpaksa melakukan, Contoh misalnya dia ingin menukar emas dengan emas yang baru supaya tidak terjerat riba, ya sudah dijual saja emasnya, jual biasa. Nanti uangnya ini dipakai untuk membeli emas yang baru, selesai sudah masalahnya. Ya, daripada dia tukar nanti kemudian ada kelebihan, kemudian menimbulkan masalah, terjerumus dalam dosa yang besar seperti ini, dia jual saja. Dijual, setelah selesai transaksi satu, dia pergi beli emas yang baru. Yang penting dia serah terima, menyerahkan uangnya, kemudian barang dikasih, maka selesai permasalahan tersebut, tidak terjerumus ke dalam perbuatan riba yang disebutkan ancamannya itu. Ya, karena ini dosa yang sangat besar, yang makanya kita harus berhati-hati dalam hal yang seperti ini, meskipun banyak dilakukan di masyarakat. Ya, dulu kadang-kadang kita pernah melihat waktu kita naik apa dulu, zaman dahulu PT-PT begitu ya, tukar uang di pinggir jalan, dia tukar uang kecil dengan uang besarnya, ditukar dengan untuk uang kecil untuk kembalian mungkin bagi penumpang yang naik, itu dikasih lebih. Ya, kalau dia misalnya tukarnya 10.000, nanti uang-uang kecilnya itu ada dikurangi untuk cari keuntungan dengan cara seperti ini, tidak boleh. Karena satu jenis kan, sama-sama rupiah, harusnya kalau ditukar ya tukar sama dengan sama. Ya, tidak boleh ada kelebihan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian dibawakan lagi beberapa hadis di sini oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilaha wa mukilahu. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang memakan riba dan orang yang mukilahu, memberikannya kepadanya. Orang yang datang bertransaksi riba dengannya. Ya, kemudian ada juga dalam riwayat lain kan, wa syahidaihi wa katibahu wa syahidaihi, dan orang yang menulis transaksi riba itu serta yang mempersaksikannya menjadi saksinya, semua kena laknat. Dan laknat adalah ciri-ciri dosa besar. Ya. Rawahu Muslimun, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walid Tirmidhi wa Tirmidhiyu wa Zada, ada tambahan dalam riwayat At-Tirmidhi wa syahidaihi wa katibahu, dua saksinya dan juga penulisnya. Isnaduhu sahih, ini juga sanatnya sahih. Jadi empat yang dilaknat di sini, yang memakan riba langsung, kemudian yang memberikan kepadanya, yang bertransaksi dengannya, yang mencatatnya, dan dua orang yang menyaksikannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka ini perbuatan yang harus kita berhati-hati darinya. Apalagi hal-hal seperti ini kan menjadi sebab hilangnya keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah akan memusnahkan, menghancurkan riba, membinasakannya, dan akan menumbuhkan sedekah. Yani muamalah seperti ini banyak menjadi sebab ketidakberkahan. Tidak berkah harta orang yang memiliki riba meskipun banyak. Ya, selalu saja ada sebab yang menjadikan hartanya itu cepat habis, tidak mencukupi kebutuhannya. Dan secara umum kita tahu perbuatan maksiat seperti ini menjadi banyaknya musibah yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi ketika ada sekarang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan misalnya ekonomi sedang susah, kita harus ingat ini adalah musibah. Dan musibah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran terjadinya karena perbuatan dosa. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Maka musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, maka itu disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari banyak dosa-dosamu. Perbuatan maksiat inilah yang menjadi sebab kerusakan, banyaknya bencana. Kata Imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, man asallaha fil ardi faqada afsada fiha. Li'anna salaha sama'i wal ardi bitta'ah. Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi ini, maka sungguh dia telah membuat kerusakan, membuat banyak bencana padanya. Karena kebaikan untuk langit dan bumi ini adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk perbuatan riba yang tersebar di masyarakat kita, yang harusnya kita ingatkan mereka dengan cara yang baik, ini yang menimbulkan banyak musibah, termasuk ya dampak, berdampak pada masalah ekonomi yang semakin susah. Kan mungkin sudah pernah kita jelaskan, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesempitan hidup itu karena berpaling dari petunjuknya. Di surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan, sungguh baginya kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit. Ya, dan akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini secara umum, berpaling dari petunjuk Allah dalam hidup ini menjadikan orang ini kehidupannya susah. Meskipun dia banyak harta tapi tidak pernah cukup, selalu kekurangan, intinya tidak berkah. Sampai pun dia memiliki banyak fasilitas duniawi atau harta benda ataupun kedudukan dalam hidupnya. Ada yang mengartikan secara umum seperti itu, ada juga yang mengartikannya secara khusus. Dari kata-kata ma'isyah artinya sumber penghasilan, ya pendapatan, rezeki. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah, dalam mencari rezeki, tidak mau mencukupkan diri dengan rezeki yang halal, maka Allah jadikan sumber penghasilannya sempit. Allah menjadikan susah dia mendapatkan sebab-sebab penghasilan yang halal dan berkah. Jadi akibat dari ya tidak perhatian terhadap halal dan haram dalam upaya mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dijadikan sempit sekalian sumber-sumber penghasilan yang baik bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang kita katakan tadi, ya, kejadian yang saat ini dialami oleh banyak orang atau mungkin hampir semua orang, kesempitan dalam urusan ekonomi, ini adalah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Makanya tidak usah mencela, menyalahkan sana sini seperti mencela pemerintah, melakukan ini dan itu, ya. Semua ini adalah dosa yang harusnya kita sikapi dengan apa? Bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah kita sebutkan, kalau kita mencela pemerintah berarti kita mencela diri kita sendiri, karena gambaran pemerintah itu adalah seperti gambaran rakyatnya. Kata para ulama apa? Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, maka seperti itulah keadaan orang-orang yang menjadi pemimpinmu. Maha benar Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan orang yang zalim itu memimpin orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi solusinya bukan saling mencela. Harusnya bertobat, saling mendoakan, menasihati kebaikan agar semua bisa berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita, ya, mendoakan dengan kebaikan, menasihati, bukan dengan memaki dan mencela, karena itu yang akan menyelesaikan masalah, menjadi sebab orang-orang bertobat, menyadari kesalahannya. Maka dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, jadi itu ya di antara penjelasan tentang keburukan perbuatan riba. Kemudian satu hadis lagi dibawakan di sini, Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aklur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Akhrajahun Nasa'i. Orang yang makan riba, orang yang mukiluhu memberikan kepadanya, yang melakukan transaksi dengannya, penulisnya, kalau mereka mengetahui itu, maka mereka terlaknat berdasarkan ya hadis atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat An-Nasa'i disebutkan ada kelemahan pada sanadnya, tapi hadis yang lalu kan sudah cukup ya, yang sahih dalam Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat, yakni menjauhkan dari rahmatnya, menjauhkan dari kebaikan orang yang memakan riba, orang yang memberikan kepadanya. Kemudian dalam tambahan Sunan At-Tirmidzi, penulisnya dan dua orang yang menyaksikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi ini merupakan keburukan yang sangat besar yang harusnya berusaha untuk kita menghindarinya, dan menasihatkan kepada saudara-saudara kita untuk menjauhi perbuatan yang sangat buruk ini. Tentu saja, seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya, bagi orang yang telah mengetahuinya, maka dia berhenti, berusaha segera menyelesaikan riba tersebut. Adapun yang sudah terlanjur dia dapatkan dari riba tersebut, ya, maka tidak berarti dia harus memusnahkannya. Misalnya seseorang yang telah mendapatkan hasil misalnya dari hal yang dilakukannya di masa lalu, ya, maka tetap dia gunakan. Seperti misalnya dia punya rumah, apakah rumahnya harus dibongkar, harus dihancurkan? Jawabannya tidak, tetap digunakan rumah tersebut. Yang penting dia segera menyelesaikan perkara riba tersebut dan tidak mengulanginya. Ya, karena yang dikatakan dalam ayat tadi kan, wa man ada, barang siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah yang diancam sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya, adapun yang segera menyelesaikannya kemudian tidak mengulanginya, maka inilah orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia telah bertobat dari perbuatan riba yang dilakukannya di masa lalu. Ya, faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ila Allah. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya mau'idhah, nasihat dari Allah, sampai kepadanya ilmu tentang tidak bolehnya perbuatan ini, fantaha, maka kemudian dia berhenti. Falahu masalaf, maka baginya apa yang telah dia dapatkan dari yang lalu, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu yang disebutkan oleh para ulama tentang orang yang telah mendengarkan nasihat, bagaimana caranya dia melepaskan diri dari perbuatan yang buruk ini. Nauzubillahi min dzalik, barakallahu fikum. Baik. Ya, cukup sampai sini selesai beberapa hadis yang dibawakan tentang dosa perbuatan riba. Ya, berhubung waktu sudah dekat, maka mungkin kita dengarkan pertanyaan. Kalau ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka dipersilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum.

Maaf Pak, saya kurang dengar Pak. Bisa maju sedikit sih. Kalau kita apa? Beli kendaraan, ya. Jawabannya tidak, karena kendaraan tidak termasuk yang disebutkan tadi. Jadi ada jenis-jenis barang tertentu yang dia disebut al-malur ribawi, ya, harta yang bisa kena riba. Kayak tadi alat tukar misalnya emas, perak, kemudian mata uang, kemudian makanan pokok yang ditimbang atau ditakar. Kalau zaman dulu misalnya kurma, gandum, ya kalau zaman sekarang kayak kita beras, jagung, sagu mungkin dan seterusnya. Itu yang bisa kena riba. Itu pun tadi ya, kalau misalnya yang satu macam dan satu jenis, beras dengan beras, ini bisa kena riba. Kalau tukar beras lama dan beras baru berbeda timbangannya. Jagung juga seperti itu. Kalau beras dengan beras, beda kalau jagung dengan beras. Boleh berbeda timbangannya, tapi syaratnya harus serah terima, tangan dengan tangan. Orang menukar beras 1 kilo dengan jagung 2 kilo, boleh. Tapi serahkan jagung, serahkan juga berasnya. Beda kalau beras dengan beras, meskipun satunya lama, satunya baru, tidak boleh. Kalau ada perbedaan. Jadi dia dua syaratnya, kalau satu jenis tadi, ya, sama takarannya atau timbangannya, kemudian ada serah terima. Bagaimana caranya kalau kita ingin beli beras baru supaya tidak riba? Ya jual dulu beras yang lama baru beli beras baru biar selesai masalah. Jual dulu, uangnya dipakai untuk beli beras yang baru. Kalau tambah ya tinggal tambah. Begitu. Ini yang termasuk. Tapi kalau yang benda-benda yang lain kayak orang jual rumah, tidak mengapa. Ya, misalnya ada orang yang tukar rumah, rumah kecil dan rumah besar, ditambah uang, boleh-boleh saja. Ya, tukar rumah dengan rumah atau tukar mobil lama dengan mobil baru, kemudian ditambah uang, boleh-boleh saja karena dia tidak termasuk barang-barang yang kena riba tadi seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Pakai apa? Kalau menggunakan rekening itu, kata sebagian dari para ulama, dia mewakili serah terima dengan tangan. Kalau menggunakan rekening, cuman tadi kalau yang berhubungan dengan masalah bank konvensional kan itu hubungannya dia dengan masalah kalau kita menabung ada ribanya, ada bunganya, itu yang jadi riba di situnya. Ya, karena berlaku dalam kaidah tadi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman, karena kita menabung kan, kita ibaratnya meminjamkan kepada bank, tidak boleh ada kelebihan harusnya untuk dari tabungan kita. Itu yang jadi masalah dia. Adapun kalau masalah membuka rekening sendiri, ya tentu kita berusaha memilih untuk membuka rekening yang paling minimal keburukannya, yang tidak ada nanti bunganya dari tabungan kita. Ya, sebagian ulama menjelaskan ya tadi itu, kalau yang namanya rekening itu mewakili takabut, mewakili serah terima dengan tangan. Jadi kalau kita lakukan transaksi dengan transfer misalnya, itu kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan riba tadi, ini termasuk dia dianggap kita serah terima langsung. Iya. Barakallahu fiik.

Nah, anak apa? Saya belum pernah punya. Uang antik. Oh. Iya, kalau dia jenisnya berbeda dengan uang kita, kayak tadi sama seperti tukar menukar rupiah dengan real, nilainya bisa berbeda. Yang penting syaratnya harus terima, serah terima. Iya. Syaratnya kena satu dia, karena berbeda jenis uangnya, bukan satu jenis. Yang tadi tidak, yang kalau misalnya rupiah dengan rupiah, tukar uang besar dengan uang kecil, itu syaratnya harus dua. Nilainya sama dan harus serah terima. Tapi kalau berbeda jenis uangnya, mata uangnya berbeda, maka hanya berlaku satu syarat, yaitu harus serah terima. Adapun nilainya bisa berbeda. Iya. Ada pertanyaan di pesan WhatsApp. Mana ini?

Afan Ustadz bertanya bagaimana dengan penggunaan kartu kredit. Kartu kredit kan ada anu toh, ada bunganya kan? Ada bunganya kan? Iya, ada bunganya dia. Dan tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan itu kan kartu debit kan, sesuai dengan tabungan kita itu yang kita keluarkan kan begitu. Iya. Saya pernah pinjam emas saudara dengan harga 3 juta, pas diganti emas dia minta 5 juta, tidak boleh. Ini termasuk pinjaman. Pinjaman itu untuk menolong, karena kaidah yang tadi kullu qardin jarra naf'an bahwa riba, semua pinjaman yang mendatangkan kelebihan maka itu riba. Ini termasuk riba. Nah, iya. Ya kayak hadiah begitu ya. Asal tidak ada kesepakatan, tidak sengaja dibuat semua tidak mengapa. Karena dia hadiah di luar dari hal tersebut. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Ya, ini jangan dipersulit ketika ditagih, bayar sesuai dengan temponya, waktu yang sudah disepakati. Ya, kemudian kalau dia ingin kasih hadiah orang tersebut tapi tidak ada kesepakatan, maka itu boleh-boleh saja. Nah, masih ada yang lain?

Hukumnya orang yang ditraktir dengan penghasilan dari riba. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang anda ingat, beliau sebutkan kalau orang itu tidak punya penghasilan lain selain itu, sebaiknya jangan diterima pemberiannya. Kalau dia punya penghasilan lain yang halal, tidak mengapa, diperbolehkan. Nah, termasuk hadiahnya, kita makan di rumahnya, ditraktir dan seterusnya. Baik, sudah waktu salat isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikob, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia diancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil. Ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini, gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innalladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa'idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian Antum jangan percaya ada orang memprediksi di Utobo ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari, diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita yaitu tahsin tilawah Al-Qur'an. Kajian ini insyaallah menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an mulai dari makhrajul huruf, sifat-sifat huruf hingga menerapkan kaidah-kaidah bacaan yang benar sehingga kita dapat membaca kalamullah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kajian tahsin tilawah Al-Qur'an akan disampaikan oleh ustaz kita Ustaz Mujahid Abdu hafizallahu taala, dan juga kepada seluruh pendengar yang mengikuti live streaming, silakan persiapkan mushaf Al-Qur'an dan simak kajian dengan sebaiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita ya untuk mengamalkannya. Dan khusus bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi untuk mengecek atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an secara langsung, insyaallah dapat menghubungi nomor

0: Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti bersama kajian rutin tahsin tilawah Al-Qur'an bersama Ustaz Mujahid Abdu hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis kita dan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Taib, tanpa memperpanjang waktu, kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Thumma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar di Rojakan dari 95.1 FM dimanapun kita berada semua, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah mudahkan kita, Allah memberikan izinnya, memberikan nikmatnya sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan talabul ilmi. Kita akan melanjutkan menuntut ilmu, yaitu dalam program kita tahsinu tilawatil Quran, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang semoga saja dengan ini semua ibadah kita menjadi lebih baik, pahala yang kita dapatkan insyaallah lebih besar dan lebih banyak pula. Allahumma amin. Tidak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Para pendengar Radio Roja Kendari 95.1 FM, hafidhanallahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada semua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca atau sudah sampai membaca surah Al-Kautsar. Kita sudah selesai sampai membaca surah Al-Kautsar dan sekarang kita akan lanjutkan dari surah Al-Kafirun. Nah, dan pada pertemuan ini, pada majelis ini, pada program ini, kita juga ditemani oleh santri-santri Ibnu Mas'ud Kendari yang insyaallah akan membacakan surah-surah yang ada ini. Dan kalau ada kesalahan yang perlu kita benarkan, yang perlu kita koreksi, maka insyaallah kita akan berikan koreksian insyaallah. Baik. Dan mungkin di akhir sesi insyaallah akan ada sesi interaktif bagi para pendengar yang ingin membacakan Al-Qur'an. Memperdengarkan bacaannya kami juga persilahkan, dan kalau ada yang perlu kami koreksi insyaallah kami akan koreksi. Ya, bisa menghubungi nomor yang sudah disebutkan tadi oleh penyiar, yaitu 0823 4092 2015. Kami ulangi, 0823 4092 2015. Barakallahu fikum. Taib, sekarang kita akan membaca surah Al-Kafirun. Tafadhal. Ijlis jayyidah.

Sí. Voy a hacer. فخم رؤنية بال قل يا أيها الكافرون رو أعيد اقرأ

0: داء، أين مخرج الدال؟ داء. لا أعبد دو دو داء. لا أعبد ما تعبدون.
1: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: أعبد. طيب، واصل، لنجد.
1: ولا أنا عابد ما عبدتم
0: نعم.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: طيب، نعم. ya, harus waspada jangan sampai menjadi kom ya. Lakum dinukum ya, jadi o. Tetap harus pertahankan harokat dhammahnya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk riwayat Syu'bah dia memakai walidin. Jadi ya-nya berharokat sukun. Lakum dinukum walidin. Coba baca dengan riwayat Syu'bah. Coba.
1: Lakum dinukum.
0: Jangan lakum, jangan lakum. Lakum, dhamma. Lakum, menyongkan bibirnya. Lakum.
1: Lakum dinukum walidin.
0: Nah, ini riwayat Syu'bah, dia memakai walidin. Untuk riwayat Hafiz yang biasa kita baca ya di Indonesia, yaitu waliyadin ya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk surah An-Nasr. Baik, تفضل. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Berapa harokat lamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah, itu udah lebih dari dua harokat. Bismillah. Jangan bismillah. Lebih dari dua harokat itu. Ulangi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sama rahmannya juga dua harokat saja. Rahmani. Jangan rahmani. Bismillahirrahmani. Lebih dari dua harokat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja.
0: Idza ja, za dua harokat. Bukan idza ja. Idza ja.
1: Idza ja ana.
0: Idza za, sempurnakan harokat za-nya dua harokat.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut.
1: Ara'aitan.
0: Apa? Ulangi.
1: Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Ulangi, salah.
1: Aroaitan.
0: Mana aroaitas itu?
1: Waro'aitan.
0: Waro'aitan, bukan waro'aita. Kenapa keluar nafasnya cepat sekali? Waro'aitan nasa.

0: aja. Alright, ulangi.
1: Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Allahu akbar. Afwaja. Tep, coba sebelahnya. Ibas.
2: Waraitanna saya dakhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Tayyib, cuma huruf ha-nya kasih lebih jelas ya. Fi dinillahi, jangan fi dinillahi. Ya, coba kasih jelas huruf ha-nya. Ulangi.
2: Waraitanna saya dakhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Tayyib.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Wastaghfir. Ya, ada haknya ya. Coba.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
0: Waw bertasydid dinabarkan. Innahu kana tawwaba.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Innahu gunna. Innahu kana tawwaba.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Tayyib. Ya, di sini kita lihat ada hukum-hukum tajwidnya. Idza jaa. Ini namanya mad apa? Mad wajib muttasil. Ya, bisa dibaca 4 atau 5. Kemudian afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ja, ini mat apa? Mat iwat. Mat apa? Iwat. Dibaca berapa harokat? 2 harokat. Kemudian innahu, innahu hu, inna nun bertasydid kita gunnahkan dengan, kita dengungkan ya, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan sekitar 2 harokat. Berapa harokat? 2. Innahu hu, ini mat silah sughra, dibaca berapa harokat? 2 harokat. Kana tawwaba, ada waw bertasydid, kita nabarkan. Waw bertasydid, ya bertasydid, nabar. Tawwaba, ya tawwa, ditekan ya. Ba, ini mad apa? Mad iwad, dibaca berapa harokat? 2 harokat. Kemudian selanjutnya, lanjut apa? Fahri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa amraatuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad.
0: Tayyib, barakallahu fik. Naam. Jadi Di surah Al-Masad ini kita lihat hukum-hukum tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Wa tab. Ya, begini cara kita qalqalahkan. Jangan wa tab, tapi wa tab. Bisa dipahami? Di sini ada yada, ada mat, ya. Mat apa ini? Jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Abi, nah, ini mat asli. Lahabiu watab. Tanwin setelahnya waw. Apa hukumnya? Fauzi. Apa hukumnya? Tanwin setelahnya waw. Fauzan? Mana? Tanwin setelahnya ada huruf waw. Apa hukumnya? Siapa yang tahu? Idgham bi gunnah. Lahabin wa tab. Tanwin setelahnya waw. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى. Ketika membaca أغنى hati-hati jangan sampai hamzahnya menjadi tebal. Jangan ma أغنى أغنى. Karena terpengaruh kok, jangan. Tapi a istifal tipis. Karena dia memiliki sifat istifal. Gho baru tebal. أغنى aghna, jangan aghna, ya, ma aghna. Keliru, yang seharusnya adalah aghna. A tipis, gha baru tebal, ya, karena hamzah memiliki sifat istifal, gha baru isti'la. Begitu pula nanya, jangan ma aghna na, ya, ma aghna na. Seharusnya tetap na, bukan no. Ya, karena nun itu memiliki sifat istifal. Tipis dibaca. Ya. Ma aghna, bukan ma aghna atau aghna. Bukan. Atau agna, ya, ma agna, ya. Tidak tepat juga agna, karena gua itu memiliki sifat isti'la, harus dibaca tebal. Agna, agna. Nah, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Jangan pula ma agna, agna jadi g, ya. Suaranya tidak mengalir. Pada gua itu memiliki apa? Sifat mengalir. Apa istilahnya? Roha, rohawa, mengalirnya suara. Aghna, aghna. Jangan ma aghna, aghna. Ag, kalau ag tidak mengalir itu ag, ya kan? Kemudian maluhu hu, ini mat sidah sughra dibaca dua harokat. Ma aghna an, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ma ketemu hamzah, mat jaiz munfasil dibaca 4 atau 5 harokat. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Tanwin ketemu dha. Fadil. Apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Naran dha. Naam. ikhfa hakiki. Jadi kita dengungkan dengan tempo yang dipanjangkan. Ah, ini juga hati-hati ketika kita baca sayasla narun zata lahab. Ya, bacanya sayas, jangan sayos, sayasla narun. Karena sok tebal jadi ya tebal. Ah. Clear ya? Seharusnya saya ya tetap tipis, sok baru tebal. Sayas, sayasla narun zata lahab. Begitu pula ikhfanya, tebal tipis ikhfanya. Narun dhata lahab. Tebal tipis. Tebal tipis. Tipis. Karena tanwin ketemu dha, dha itu istifal tipis, makanya harus tipis ikhfanya. Jangan begini, narun dhata lahab. Ah, keliru ya. Tapi narudha, narudha, jangan narudha. Ah, paham? Baik. Jadi kita tipiskan ikhfa-nya. Kapan dia tipis, kapan dia tebal? Ikhfa itu gunnahnya, dengungannya kapan tebal, kapan tipis? Dia tebal ketika ketemu huruf isti'la. Baru tebal. Ah, mintin, mintin, tebal, ya kan? Kalau kaf, mingka. Ah. Kalau kaf, tebal. Kalau mingka, tipis. Ah. Minqabilihim, minqabilihim. Ah. Tebal. Ketemu kaf. Ah. Kalau ketemu za, tipis, karena dia bukan huruf isti'la. Narun dhata lahab, bukan narun dhata lahab. Nah, hati-hati ya. Tidak merubah arti, cuma kesempurnaan tajwidnya kurang ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian ayat selanjutnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Di sini ada mad silah sughra. Wa mra'atuhu, ah, dua harokat. Hamma, mim bertasdid. Diapain? Digunnahkan dengan tempo yang panjang. Berapa? Dua harokat. Gunnah itu panjangnya dua harokat. Ya. Cuma dua harokatnya gunnah biasanya yang kita terima bacaannya itu agak beda dengan panjang huruf ya. Jadi dia agak panjang dikit. Nah, kedengarannya agak panjang dikit. Hammalatal hatabi. Ya. Kurang lebih segitu. Fi jidiha hablum min masad. Ya, fi jidiha hablum mim masad. Tanwin setelahnya ada mim. Hukumnya apa? Ali. Bila gunnah, berarti tanpa gunnah. Apa artinya bila gunnah? Idgham memasukkan dengan tanpa gunnah. Berarti gimana? Hablum mim masad, hablum mim masad, gitu. Idgham bi gunnah, disertai dengan. Fi jidiha hablum mim masad. Ah. Hablum mim masad. Ada nun sukun, ketemu huruf mim lagi. Apa hukumnya? Apa lagi itu namanya? Faris. Idgham bi gunnah. Baik. Sekarang kita melangkah surah Al-Ikhlas. Baik, lagan. Siapa?
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masih belum berubah. Rahim. Kenapa ada imalah di situ? Rahim. Rahim. Jangan Rahim. Nyala ada E-nya. Ulangi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gitu.
2: Qul huwallahu ahad.
0: Qu qaf qu qu. Ya, qulhu.
2: Qul huwallahu ahad.
0: Gitu ya. Jadi qaf beda sama kaf. Qu qu, jangan cuma qulhu, qulhu, tapi qu pakai qaf. Qa qi qu. Qul qul. Karena mungkin terbiasa qul huwallahu ahad jadi pakai kaf, ya. Jadi ya, ini juga perhatian bagi kita ya, kaum muslimin dimanapun berada para pendengar. Ya, ketika antara qaf sama kaf itu kadang-kadang kurang diperhatikan, ya, kurang diperhatikan. Jadi kaf sama qaf itu kedengarannya sama saja semua. Ini kurang tepat. Karena qaf sama kaf beda huruf, beda huruf. Kalau disamakan pengucapannya ya bisa ini berubah artinya. Artinya bisa berubah. Qul huwallahu wallahu ahad. Kalau bacanya kul apa kul? Kaf. Akala ya'kulu. Kul. Makan. Makanlah. Makanlah. Kalau kul dari qala ya'kulu. Kul. Katakanlah. Beda arti? Beda. Beda makna? Beda. Itulah pentingnya mempelajari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemudian gimana lagi? Dibiasakan, dilatih dan dibiasakan. Sering dilatih. Kalau tidak dilatih, qaf sama kaf sama saja kedengarannya. Ya. Qul huwallahu ahad. Lanjut.
2: Allahus samad.
0: Ulangi.
2: Allahus samad.
0: Ya.
2: Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Yakul lahu ku. Domahnya kasih lebih jelas lagi.
2: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Tayyib. Dalam baca surah Al-Ikhlas ini sering kita ketemukan ini ya, beberapa kekeliruan ya, yaitu ketika membaca qalqalahnya ya. Apanya? Qalqalahnya. Qul huwallahu ahad. Biasanya ada yang kasih hamzah di ujung. Ada yang kasih apa? Hamzah. Qul huwallahu ahad. Apa? De. Kandas di hamzah. Seakan-akan ada huruf tambahan. Ini tidak tepat. Allahus samad. De. Kandas di hamzah. Yang seharusnya bersih. Ahad. Somad. Somad. Jangan somad. De. Kayak langsung kandas. Tek. Paham? Paham enggak maksud saya? Jadi harus bersih. Di depan kol-kola itu enggak boleh ada hamzahnya. Baik. Kemudian riwayat terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh lam yulad. De. Tapi mulus ya. Walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan ahad de. Tapi ahad. Mulus. Jadi kita lihat hukumnya. Sebelum hukumnya kita bahas, ada perbedaan riwayat Hafiz dan Syu'bah di sini di ayat terakhir, ayat keempat. Riwayat hafaz makai walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ya. Riwayat Syu'bah dia makai hamzah. Walam yakullahu kufuan ahad. Pakai apa? Hamzah kufuan. Ya, kufu. Coba walam yakullahu kufuan ahad.
2: Walam yakullahu kufuan ahad.
0: Taib, itu riwayat Syu'bah. Riwayat Hafiz yang biasa kita baca sehari-hari. Walam yakullahu kufuan. Walam yakullahu kufuan ahad. Kufuan. Taib, kita lihat hukum-hukumnya. Sebagian ya, sebagian hukum-hukumnya. Lam yalid. Nah, di sini ada lam yalid. Mim sukun ketemu ya. Apa hukumnya? Apa? Idhar syafawi. Tayyib. Wa lam yulad. Mim sukun ketemu ya. Sama. Idhar syafawi. Wa lam yakun. Lam mim sukun ketemu ya lagi, sama idhar syafawi. Yakun lahu nun sukun ketemu lam. Fauzan, apa hukumnya? Idgham bila gunna. Lahu hu ini mad silah sughra, dibaca dua harakat. Kufuwan tanwin ketemu hamzah. Apa Royan hukumnya? Idhar halqi. Jadi bacanya kufuwan ahad. Dari dia jelas idhar halqi. Ya. Apa idhar halqi itu? Apabila tanwin atau nun sukun bertemu huruf-huruf halq, huruf-huruf yang ada di tenggorokan. A ha a ha gha kha. Paham ya? Sekarang kita masuk surah Al-Falaq. Silakan. Fadil.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Taib.
4: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Ulangi.
4: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Coba kasih tebal lagi. Qu qu qaf qu.
4: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Tayyib. Lanjut.
4: Min syarri ma khalaq.
0: Tayyib. Mi kasih kasro lagi, kasih tipis lagi. Turunkan rahang bawah. Min syarri. Min syarri ma khalaq.
4: Min syarri ma khalaq.
0: Tayyib. Lanjut.
4: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Naam.
4: Wa min syarri nafasati fil 'uqad.
0: Naam.
4: Wa min syarri
0: wa min syarri sya, tafasih sifatnya suaranya, aliran udaranya menyebar syi.
4: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Tayyib. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini kita lihat hukum-hukumnya, sebagian hukumnya. Wa min syarri nun sukun ketemu syin. Siapa yang belum? Ibas, apa hukumnya ibas? Nun sukun ketemu shin. Mi syarri ma khulaku. Mi syarri ma khulaku. Apa? Idugambigunna. Apa idugambigunna itu? Tanwin bertemu yanmu itu baru bigunna, ya nun mim wawu. Coba. Coba. Ah, ini Rashid. Apa hukumnya Rashid? Ikhfa hakiki. Nah, gitu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tanwin ketemu Hamzah Fauzi. Apa hukumnya? Ghasiqin idza waqab. Tanwin ketemu Hamzah. Sebelahnya Fadil, apa hukumnya?
5: Izhar halqi.
0: Izhar halqi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, qalqalah ya. Qalqalah kubro. Ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu di ujung. Baik, sekarang masuk surah An-Nas. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Coba ulangi sekali lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'uzu bi rabbin nas.
0: Ulang sekali lagi.
3: Kul a'uzu bi rabbin nas.
0: Qaf qu. Ya. Kemudian zu tipis-tipis. Qul a'udzu bi rabbin nas.
3: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Lanjut.
3: Malikin nas.
0: Naam.
3: Ilahin nas.
0: Taib.
3: Min syahril waswas.
0: Ulangi.
3: Min syahril
0: waswas. Mana syahri situ?
3: Min syahril waswas.
0: Ulangi.
3: Min syahril waswasil khannas.
0: Min syarril. Min syarril waswasil khannas.
3: Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
0: Taib. Kita lihat biasanya terjadi kesalahan ketika membaca tasdid pada Rabbi. Ya. Biasanya kita sering mendengar, bukan sering ya, pernah mendengar orang baca ba ba'nya Rabbi ini menjadi Rabbi. Ya. Qul a'udzu bi Rabbin nas, bi Rabbin nas. Ya. Ini tidak tepat, keliru. Yang seharusnya adalah bi Rabbi, jan bi Rabbi. Ya. Bi Rabbin nas, keliru. Yang benar bi Rabbi. Demikian pula yang di atas tadi ya, al-falak birabbil falak. Ah, ini keliru. Yang seharusnya birabbi, birabbil falak. Naam. Kita lihat hukum-hukum yang ada, sebagian hukum-hukum yang ada di surah An-Nas ini. Mi syarril waswasil khannas. Ada mat di ujung ya, mulai dari birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu disebut mat arid lisukun. Boleh kita baca 2, 4 atau 6, tapi harus konsisten. Kalau sudah baca di awal 2 berarti harus 2 terus ya sampai bawah, karena jenis matnya sama ya. Mad arid lis sukun. Kalau sudah baca 4 ya, jadi begini. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, 4 dia pakai. Dan ayat kedua jadi tinggal 2. Malikin nas. Nas. Malikin nas. Jadi 2. Pas ayat ketiga 6 dia pakai. Ilahin nas. Ah, tercampur semua ya. Boleh dibaca 2, 4, 6 tapi jangan dicampur ya. Harus konsisten. Kalau sudah baca 2 sampai ujung, ketemu mat yang sejenis lagi baca 2. Kalau 4, 6, 6. Begitu pula surah Al-Fatihah ya. Itu kan mat apa semua di ujung itu? Mat arid li sukun. Ah, biasanya kurang diperhatikan. Pas dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baca 4 tuh. Pas ayat selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal 2. Pas ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi 6. Ini tidak tepat. Ya. Yang seharusnya adalah konsisten. Kalau sudah baca 2 terus. 4 terus. Dalam apa? Satu bacaan. Satu rakaat kalau salat misalnya. Ya, paham ya? Taib, alhamdulillah selesailah kita dari pembacaan surah-surah yang ada di juz 30. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya di juz 29. Ya, insyaallah kita masuk di mana? Juz 29. Kita mulai dari surah Al-Mulk. Ya, para pendengar, insyaallah alhamdulillah sudah kita selesaikan bacaan surah-surah yang ada di juz 30 dari surah An-Naba sampai An-Nas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membaca surah Al-Mulk sampai Al-Mursalat, yaitu surah-surah yang ada di juz 29 insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi program kita ini kita mulai dari surah-surah yang sudah banyak dihafal ya oleh kaum muslimin ya, juz 30 ya, kemudian juz 29 ya. Ini insyaallah lebih banyak yang hafal, oleh karena itu kita prioritaskan ya untuk kita membacanya dan untuk ya, membahasnya. Tapi saya kira pemaparan materi cukup sampai sini dulu. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu mungkin ada di antara para pendengar Yang ingin memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya bisa menghubungi nomor yang sudah kami sebutkan tadi, ya. Yang ingin bertanya ataupun ingin memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan kalau ada yang perlu kami koreksi, insyaallah kita akan koreksi. Jadi bisa dibacakan.
6: Assalamualaikum bagi para pendengar yang ingin ikut berpartisipasi dalam mengecek atau memperbaiki bacaan Al-Quran, secara langsung insya Allah dapat menghubungi nomor 08 23 40 92 20 15. Kami ulang, 08 23 40 92 20 15.

0: Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan, dan tentunya ya, bukan cuma bacaannya, para pendengar bisa melihat terjemahannya. Ya, kalau tidak tafsirnya lebih mantap lagi, lebih afdol lagi, lebih utama lagi melihat tafsirnya dan merenungkannya dan lalu mengamalkannya. Ya, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk kita baca saja, tapi untuk kita renungkan, ambil faedahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah mubarak, diberkahi. Banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Itulah makna barakah. Apa itu makna barakah? Banyak kebaikan dan manfaatnya. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati. Untuk mereka manusia mentadaburi, menghayati, merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab. Dan agar orang yang memiliki pikiran, memiliki akal, dapat mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran, para pendengar, hafidhakumullah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Ya, Al-Quran ini tujuannya bukan untuk ditempel di dinding-dinding, ya, tapi tidak pernah dibaca. Bagus-bagus itu tulisan Al-Quran, ditulis sedemikian rupa, ya, dibingkai yang sangat indah, kemudian sekedar ditempel, dijadikan pajangan saja. Nah, kurang tepat. Seharusnya kita membacanya, merenungkannya, tidak hanya sekedar ditempel di ruang tamu, ya, kemudian tidak dibaca. Mungkin lantaran bagusnya, tulisan indahnya Al-Quran tersebut yang dipajang sampai-sampai sulit dibaca. Nah, karena memakai khot tertentu. Ya, Al-Quran diturunkan lihat dabbaru ayati, untuk mereka manusia menghayati, ya, merenungkan isinya, ayat-ayatnya, tidak sekedar hanya dijadikan pajangan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya untuk senantiasa membaca Al-Quran, merenungkannya dan mengamalkan isinya tentunya. Taib naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kepada seluruh santri Ibnu Mas'ud dan seluruh pendengar Raja Kendari yang telah mengikuti kajian ini, semoga pelajaran yang kita telah dapatkan tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi juga kita praktikkan dalam membaca Al-Quran kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk Al-Quran, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya live streaming. Saya Sobri, mewakili rekan kerja Radio Rojak Kendari, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bagaimana kita bertobat dari maksiat? Seperti kasus ketika pernah mengajarkan alat musik atau gitar dan amalan maksiat lain, dan kita ketahui yang diajarkan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan melakukan maksiat tersebut di depan publik. Sudah main musik di acara-acara. Jelas yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang nasuha, yang di dalamnya terpenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah penyesalan dengan sebesar-besarnya telah melakukan kemaksiatan tadi dan telah mengajarkan kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu at-taubah atau kama qala. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah inti dari taubat diawali dengan penyesalan. Kalau seseorang bertaubat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, berarti belum terpenuhi syarat. Apabila dia ingin bertaubat, masih merasa senang, masih merasa tenang dengan kemaksiatan, tidak merasa pedih hatinya ketika mengingat kemaksiatan tersebut, tidak merasa menyesal, berarti belum terpenuhi syaratnya. Syarat pertama harus menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut, ditinggalkan, dijauhi barang-barangnya, tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa yang akan datang. Tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Kalau demikian terpenuhi syaratnya, tiga syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Dimulai dari diri kita. Bagaimana dengan orang yang pernah kita ajari? Sebagaimana kita dahulu pernah mengajarkan itu kepada orang lain, maka sebisa mungkin kita terangkan kepada mereka tentang hukum. Kalau memang kita masih bisa bertemu dengan mereka atau dikirim dengan tulisan, ya, sebagaimana mereka dahulu bisa, dengan sebab kita melakukan kemaksiatan tadi, maka kita usahakan memberitahukan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menghormati gurunya, masih mendengarkan ucapan gurunya. Dan ini banyak. Sebelumnya dia mengajak kepada satu aliran atau satu firqah. Setelah itu ternyata dia tahu bahwasanya firqah tadi, aliran tadi adalah aliran yang sesat. Padahal sebelumnya dia sudah mengajak-ajak manusia yang lain untuk mengikuti aliran tadi. Maka hendaklah dia berusaha mengajak kembali orang-orang yang pernah dia sesatkan kembali kepada jalan yang benar. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, justru mencaci maki gurunya dan kekeh dengan pendapatnya, maka innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kalau memang bisa mereka ikut kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak menerima apa yang kita ucapkan, maka hidayah taufik ini bukan di tangan kita, tapi itu adalah di tangan Allah SWT.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini. Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu, ya. Atau naik bis kota nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali

Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah, bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silakan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.

Ustaz, bagaimana menyikapi kondisi dalam rumah tangga Anda tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Terkadang ada konflik. Suami Anda termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, kedekut, koret, medit. Masya Allah, lengkap. Afwan. Ditulis sih pelit, Anda lebih itu tambahan dari Anda sebetulnya. Tulisannya sih cuman termasuk tipe yang irit cenderung pelit titik. Ada tambahnya di koret lah kan. Masya Allah. Kenapa tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Nggak ideal itu. Pindah. Jangan serumah sama mertua sama ipar. Kenapa? Maaf, konflik itu mudah terjadi. Nggak bebas juga kehidupan di rumah. Gesek-gesekan, masalah garpu, masalah sendok aja heboh nanti perang dunia ketiga. Pindah, meskipun hanya ngontrak satu kamar, ruang tamu satu kamar, dapur sudah. Ah, masya Allah bahagia. Gak apa-apa, rumah petak, gak apa-apa, petakan rumah, gak apa-apa, rumah petak, petak rumah gak masalah. Tapi bahagia, bebas itu, huriyah, bebas itu yang jadi tujuan. Coba bayangkan kalau istri tinggal di rumah mertua, di situ ada ipar laki-laki, keluar kamar jilbab terus. Apa nggak capek itu seharian pakai kos kaki? Betul kan ibu? Iya. Masuk kamar buka jilbab, keluar kamar lagi. Karena apa? Keluar ada ipar, ada laki-laki yang lain, pakai jilbab lagi, rapi lagi. Capek tinggal di situ. Coba kalau di rumah sendiri kan dia pakai bisa pakai daster, ya. Dengan berdua dengan suaminya, bebas, merdeka. Makanya yang ideal itu jangan serumah. Ya kalau nggak mampu, ngontrak. Ngontrak meskipun kecil, tapi kebahagiaan itu akan diraih. Jangan bergabung. Bergabung barangkali sebentar, mungkin awal-awal pernikahan. Ya, awal-awal pernikahan barangkali belum siap. Ya, tapi jangan lama-lama. Setelah itu cepat cari rumah yang lain. Dan itu kewajiban suami memberikan tempat tinggal untuk rumah tangga mereka. Kalau bersatu di situ, wah biasanya konflik. Meskipun bapaknya ya baik sekali, ibunya baik sekali, ipar-iparnya baik sekali, tapi tetap nggak nyaman, nggak bahagia. Kenapa? Kadang-kadang banyak intervensi. Nah ini. Ibu mengatakan begini, bapak mengatakan begini, kemauan istri begini, beda. Kemauan suami begini, beda. Intervensi, ya, ya sehingga nggak bebas, nggak nyaman, nggak bahagia. Maka pindah saja, meskipun rumahnya kecil, tapi insya Allah akan mendapatkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian, demikian, demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Hampir ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka, terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram. Ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya. Ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallam ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnin?" Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid. Ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1,000 acara maulid, Nabi hadir semua. Ya, ya repot seperti itu. Ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maurid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: أيامكم.
1: Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syibai. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abu Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syibai, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, "Jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai." Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.

0: Kopi Pusat.
1: Masih
0: Aku
1: kurang.
0: ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane. Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam, bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallah khairan.
1: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana, di antara para ulama. Cuma memang, bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang, yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi SAW. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi SAW, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi SAW sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat anak pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ya akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga enggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz gimana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar, yang fulan ngomongnya nggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan gak ribut terus ya ma. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah. Dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar. Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul Ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada Ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul Ansar wa ayatul nifak bugdul Ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum Ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mereka memiliki cerita. Di tahun ke-8 Hijriah, cerita yang menggugah iman, cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba, karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda
usianya kurang lebih 30 tahun yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang melibatkan ribuan pasukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12.000 pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat Perang Badar. Berapa jumlah umat Islam di Perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di Perang Uhud. 1.000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di Perang Hunain, 12.000 pasukan, 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW, dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di Perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama Perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum." Falam tughni ankum syai'a. Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di Perang Hunain. Id a'jabatkum katharatukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan, Allah sadarkan kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah, yang membuat Anda menang di Perang Badar adalah Allah, yang membuat Anda menang di Perang Khandaq adalah Allah, yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira, dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain, dan ingatlah kalian apa yang terjadi di Perang Hunain. Id a'jabatkum katsratukum, ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, "Ala batala sihru." Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di Perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di Perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan
Sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang sedang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satupun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir, mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisyin wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10, ke 11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke 11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam, dan beberapa kabilah Arab, dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu minal ansar fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar.
beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikitpun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allahu akbar. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah nabi berdoa Allah maghfir laka, ya Allah maafkanlah kesalahan Anda, atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia, sangat wajar. Karena mereka yang berperang. Dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya. Abu Sufyan bin Harb. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan dia beliau mengatakan, bahwa gimana prediksi Anda, Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sufyan? 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau satu unta 100 juta dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau satu unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10M. Komentator dapat 10M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, "Ya Rasulullah," bayangkan, Abu Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana?" Bayangkan, 100 unta anak saya mana? 100 unta 10M. Antum kalau dikasih orang 10M, antum masih berani bilang, "Mana bagian anak saya?" Udah lupa, udah 10M. Abu Sufyan mengatakan, mana anak kebagian buat Muawiyah? Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga satu unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam, 100 unta. Harith bin Harith, 100 unta. Harith bin Hisham, 100 unta. Suhail bin Amr 100 unta, Sofwan bin Umayyah dan Sofyan bin Umayyah itu belum masuk Islam 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam 100 unta.
Waitib bin Abil Uzza 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Saqif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah SAW. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW tidak dikasih apapun. Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Said bin Yarbu, tokoh suku Makhzum, 50 ekor unta. Makhzuma bin Naufal 50 ekor unta. Amr bin Wahab 50 ekor unta. Hisham bin Amr 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami'us Sirah, karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW, lalu antum melihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda gak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wayatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wasuyufuna taktur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansar yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita gak dikasih. Yaghfirullahu li rasulillahi SAW, semoga Allah memaafkan Rasulullah SAW. Sebagian yang lain nyelutuk begini, idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih, gimana ini? Subhanallah. Perkataan yang tajam, ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah. Membela Rasulullah SAW. Lalu ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Ini gak adil. Ini tidak fair. Yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qabail al-arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al-ansari syai'." Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau enggak mengatakan saya enggak setuju ya Rasulullah, tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena, tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhira. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar,
fajama'an nas fi tilkal hadhira, maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin, dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi SAW meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi SAW memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin gak ada urusannya, gak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham. Dikhawatirkan timbul rivalitas, kesukuan, dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin gak boleh ikut. Karena saya mau mendudukan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal, qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar. Lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral Ansar, maqalatun baghalatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil. Tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu, wahai kaum Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah SAW qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita, lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'ada'an fa'allafallahu bi baina kulubikum. Waikum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat. Lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj. Lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik. Dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini. Dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia,
yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan ataitana mukadzaban fasadaqnak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa makhdhulan fanasarnak. Dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, wa taridan fa'awainak. Dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, wa'ailan fa'agnainak. Dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, empat perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? Tiga jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu aku berikan, Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, dua. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, tiga. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan tiga bantahan, empat bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, satu. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, dua. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, tiga. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, empat. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa, wahai kaum Ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syarul Ansar, filu'a'ati minad dunya ta'allaftu biha qawman liuslimu wa wakaltukam ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian, aku sudah percaya tentang iman kalian, aku sudah yakin iman kalian tinggi, oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia, ini bangkai kambing, gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Aus bin Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta, ini sampah, wahai kaum Ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan, aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar?
Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW? Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa unta, kalian pulang bawa Rasulullah SAW? Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyani, laulan hijra la kuntum ra'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya, dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi enggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini, sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian.

Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kana di dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al ansaru syiar wan nasu dithar wa ikum ansar." Kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan ansor itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi, langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku, aku sayang kepada kalian, aku cinta kepada kalian. Kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar." Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Wa abna'i abna'i ansar. Dan rahmati anak-anak ansar. Dan rahmatilah cucu-cucu ansar. Itu semua kaum ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita suudhon dengan beliau. Sampai kita mengatakan, "Yaghfirullahu li Rasulillah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ansor menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan, "Saya kecewa berat dengan Anda dan saya tidak mau pulang dengan Anda." Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya. Dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar. Ya Allah, maafkanlah kesalahan ansar. Khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum ansar hanya bisa mengatakan, "Radina bi rasulillah qisman wa hadza." Kami ridho dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka, dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy, yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi SAW. Mereka tidak ingin dunia. Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, "Araditum," apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin.

kalian. Tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita. Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu jalla wa ala. Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah SAW? Atau mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Namun dia punya plan mengadu domba di antara mereka, mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi,
Oleh karena itu ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulul lati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulul lati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustad, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik, dan bahasa komunikasi yang terbaik, dan suasana komunikasi yang terbaik, karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan, atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan kualitas iman kaum Ansar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar,
dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum, sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita maka cross checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian maka cross checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah, atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross check apa tidak? Perlu cross check apa tidak? Tidak perlu cross check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji. Seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita maka cross checklah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik, informannya fasik,
Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Oke, dia orang soleh. Tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad. Lalu dia cerita 2 minggu kemudian, lupa. Dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad, ngomongnya Muhammad. Ketika dikrosek, ya Allah saya lupa. Yang melakukannya itu Muhammad. Saya gak ada maksud nuduh Muhammad. Tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa. Maka cross-check juga. Oke, dia soleh. Tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh. Orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting, jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama, itu cross check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi, ini Nabi loh. Beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100. Itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross-check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud su'udzon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan. Dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang,
di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum. Demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum. Dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya enggak bisa bantah. Saya enggak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini enggak bisa dibantahkan. Kita udah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian, bukan itu. Enggak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu? Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu? Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa, dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan. Itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh, saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat, agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu amanu wa afdal. Allahu Akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu.
Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wahai rasul. Allah dan rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Wallahi lau syi'tum laqultum fala shaddaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan walillahi wal rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar. Gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia. Subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansar langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau. Dan tentu saja milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang gak ngotot, yang gak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Ansar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka dan indikator kedua
ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Ansar. Mereka betul lepas kontrol, tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta, bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW, karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, hikmah yang ketujuh, disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Ansor tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya. Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu kalau halal itu memperlama hisab kita, kalau haram azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi jangan, artinya bu, kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat, dan itu menjadi pahala pada hari kiamat. Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Ansar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangkan dilupakan oleh sebagian umat Islam dan dipraktekkan oleh pihak non muslim, dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita melihat non-Muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda cela mereka, Anda yang nggak ngamalin, diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam
menerjemahkan mu'alaf. Mu'alaf menurut orang kita apa, hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustaz, saya ini mu'alaf loh. Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh, 30 tahun yang lalu Pak Ustaz. 30 tahun yang lalu mu'alaf? Udah bukan. Mu'alaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di-entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat, hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha itu mu'alaf. Kelompok yang kedua mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan, tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri. Karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik. Walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Di akte kelahiran ada kolom agama enggak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran. Ada. Oke. Jadi orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mau kembali kepada Allah, itu mu'alaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita, kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk, tapi paling enggak dia diem deh. Oh, berarti kita takut sama dia? Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin 1-2 orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'alaf, dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Kita tahu bersama salah satu orang yang dikasih 100 unta padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10M. Untuk pernah kasih orang 10M? 10M.
Satu orang. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi, ngasih lagi, ngasih lagi, sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Ya, coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M, kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin, khususnya yang khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang, dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Gak pernah nolak kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya kathirin baina jabalain min syati sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing, satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung, satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Terus kambing. Hah? Kok lama banget sih? Hah? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa. Rojul, seseorang datang. Bukan tokoh, rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan dunia-dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama. Dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah,
Lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia. Dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Tidakkah kalian senang wahai Ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira. Seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allahu jalla wa ala? Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Du'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah
penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami? Bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallah atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan. Tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja gak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfiqdu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri, sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat. Hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anak khawatir orang lain menganggap ria? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap ria, itu ria juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh ria, Pak Ustaz. Itu ria juga. Parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya, atau kama qala.

Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan sampai kaum Ansor mengatakan semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah. Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus. Makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau? Ya aku bagian dari Ansor ya Rasulullah. Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga melihat engkau salah. Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan saya sholat tahajud sekian dan seterusnya dan sebagainya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup. Perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin. Kepada penguasa dan rakyat. Lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa, Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal
dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat ini Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya nggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya, manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita.
Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali. Allah menyebut nikmat air. Agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat, Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air. Bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat. Satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi. Nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu kita akan bertumbangan, terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan, atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan ini lebih mulia daripada itu.
lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini gak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang, tapi bisa hidup tau? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silakan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air. Di dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan, dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku, Allah tidak lagi peduli kepadaku, Allah tidak sayang kepadaku, sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu
Seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan. Hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini, aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, gak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah, RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak.
karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang, cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam, akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta berlebihan, membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian, lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir. Menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk perusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya, tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal.
Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat, yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya, dan tidak suka untuk berbicara, ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya, atau pengajian setelah Isya bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis Isya tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang. Sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Yalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin, kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi, sulit tidur, bingung dia, kamarnya sudah luar biasa mewah, lebih mewah daripada hotel Aston. Dia pernah masuk hotel Aston, begini ternyata hotel Aston, wah saya bisa, dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada hotel Aston, tapi tetap gak bisa tidur. Karena dunia, bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi, biasanya begitu kebiasaan mereka.
redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur, bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik, paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia.

以讲。Di hati masyarakat muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء
1: عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut. Dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut. Akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya. Di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. "Wa at'imut ta'am," dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. "Wasilul arham," dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian "wasallu bilail wan nasu niyam," dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. "Tadkhulul jannata bisalam," maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Shofa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju.
2: Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW, waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan. Bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan, bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, Tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid saiful min suyufillah. Pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah. Dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir. Mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang. Yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya, menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, aharamun hu, ya Rasulullah. Apakah dhab hukumnya haram, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qawmi fa ajiduni a'afuhu. Akan tapi

Saya ini ustadz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah sanillahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan. Sebagai sahabat dia adalah teladan. Sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa. Tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisy. Ya Aisy. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa disingkat? Aisyah tu jadi ya Aisyu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aisy. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang.

0: Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Nah, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu, minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
1: Oleh karena antum praktekkan kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit.
0: Jangan antum bilang, "Wah, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya.
1: Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng menjalankan sunnah Nabi SAW." Ya, antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, "Kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, ya, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget.
1: Ya mungkin gak seperti gitu juga, artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang, istrinya gimana, lewat sana, suruh lewat sini. Itu angkat tubuh itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi SAW bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah, kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk. Ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dia atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu. Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, jazakumullah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kunna lanaral hilal summal hilal summal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai' nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, wa ma ta'amukum al aswadan, apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, gharat ummukum. Kata Nabi SAW dua kali, gharat ummukum, sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah, jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gorot ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam. Karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Safwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa ayahnya terbunuh? Dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Safwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al Bukhari disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasajtuha biyadi fajitu liaksuwakaha. Kata dia, wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah, dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini, agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju ya, kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba orang datang, ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente? Ya ustaz saya. Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah nolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu. Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia senang dengan baju itu, kebetulan baju ini baju baru ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah Ibnu Uraikid penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak keceleh. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya, apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan. Kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad. Syaddad bin Al-Had. Seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi SAW fawadahu inda qadamihi al-yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Thumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala an-nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita cint, lagi sujud ada yang naik, oh udah, gak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi. Tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wakarihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia. Hatta yakdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza." Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar, namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, "Wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan." Kata Anas, "Fakultu wallahi la adhabu." Kata dia, "Demi Allah, saya tidak akan pergi." Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, "Nak, tolong belikan ayah roti di kios." "Demi Allah ya, saya tidak mau beli." Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda, tapi dia ngomong, "Demi Allah," dia masih kecil, dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi." Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita, Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilahnya dia masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? "Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi." Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. "Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun." Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." "Qultu na'am, ana adhhabu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah. Saya akan pergi wahai Rasulullah." Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi, sekarang pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi SAW. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi SAW. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi SAW. Ini masih mending dia hadang Nabi SAW. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu. Kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa lakamilal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum.

dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, "Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu," mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Enggak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi," kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan, "Sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah," kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar memaafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu

alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibn Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibn Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen. Ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam satu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut. Selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka.
Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalath. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustaz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti, kamu salah enggak? Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi.
selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab, dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallah alam bisawab. Apakah seorang pezina sholatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga sholatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil ya, secara dalil sholatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima. Tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan ya. Namun saya katakan sholatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena sholat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan sholatnya hanya sholat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk sholat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa ya. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden ya, bukan maksud saya nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan nabi merupakan teladan.
Maka saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustaz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jamiah Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka, Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikomah, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustaz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya, tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya, dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, benar ya.
Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri. Karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini,

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin, untuk Allah jalla jalla rabbul alamin, karena memang semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak bersolawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih itu? Itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan, sholawat. duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri antum? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak gak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya gak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang... Jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi, 9 atau 11. Nah, mantu mau nyebutkan. Fadl. Khadijah. Aisyah. Hafsah. Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia. 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Sofia. Zainab. Iya. Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah. Anda kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadl. Nah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi, dia gak tahu, Ustaz ya. Gak pernah belajar. Tapi paling gak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, almar'ah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almarah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Amma ba'd, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz." Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Qumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, Tapi dia cari makan untuk hidup, karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau enggak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan.

minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu. Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal. Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rizki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita perbuat. Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah ada menang ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jemaah ya kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? 1. Wah, ana sudah 3. Insyaallah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik 1 sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya 1 narkoba. 1 anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung. Tapi dia takut katanya, gak bisa mendidik anaknya. Karena memang gak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9, semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan, وَتَكَثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ.
seperti air hujan.

0: ajabal kuffar nabatuhu. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan, kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani gak nanam karena takut gak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, ajabal kuffar nabatuhu. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis, ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati, selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu ya usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka. Apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini gak panjang, seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan panen? Berapa? 3 bulan, masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu, Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yawma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda, sekarang udah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu, pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, wahai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak, gak ngurus pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan, memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjek-injek sampai tidak ada udara. Gak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini warisan ini? Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget, tapi untuk yang akhirat kita terkadang lupa jemaah. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar, nggak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis. Pasti menangis. Sedih, ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah. Ketemu sahib pagi-pagi, masih tertawa di sini. Malam hari nangis, kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa, jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, "Man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab." Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang cintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil, sukses. Suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut, dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Nggak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih. Istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Sekarang. Masya Allah. Nih, kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu Pak. Kayaknya enggak Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi Bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya Masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat, bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu, Allah kasih sakit gigi Pak, melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dilihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100 ribu. 100 ribu rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100 ribu. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1000 euro itu nilainya 1000. Yang rupiah 100 ribu, 100 kali lipat Pak. Tapi gak ada harganya ini, yang sak lembar ini 100 ribu gak ada harganya. Itu orang yang gak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, ente bawa apa tuh emas 1 kilo? Cak tukar tembaga. 1 kilo emas, cak tukar 100 kilo. Ditimbang, betul lebih banyak tembaganya, gak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat, gak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul SAW. Ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya. Dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri. Hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah. Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan Basri? Kafaka an haramaka min munajatihi.
1: Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau. Yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka, lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk di komando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
1: Sebelas sebab, ya, yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelas sebab. Satu, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya, tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
3: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muqarrabun, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya dari Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan urusan agama kita. Baik, di Kitabul Imarah tentang pemerintahan yang sudah kita bahas banyak permasalahan yang lalu, ada satu lagi bab yang terakhir. Satu lagi di bab yang terakhir, yaitu babun nahi an tauliyatil imarati wal qada'i wa nahwihi wa ghairihima minal wilayati liman sa'alaha aw harisa 'alaiha fa'arradha biha. Bab larangan memberikan jabatan kepemimpinan atau sebagai qadhi, hakim, atau selain jabatan atau jabatan lainnya bagi orang yang memintanya atau berambisi mendapatkannya, yang kemudian menyebut-nyebut jabatan tersebut. Kalau ada indikasi seseorang itu menginginkan satu jabatan, justru dalam Islam tidak diberikan kepadanya karena dikhawatirkan kemungkinan besar kalau ada yang seperti ini dia akan gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga atau kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat secara umum. Baik. Satu hadis yang dibawakan di bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais nama beliau radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang laki-laki dari kabilah, dari keturunan pamanku. Faqala. Ya. Maka faqala ahaduhuma, salah seorang dari dua orang anak pamanku ini, dua orang dari keturunan pamanku ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jal. Ya Rasulullah, amirna, jadikanlah kami pemimpin dalam sebagian jabatan yang Allah subhanahu wa ta'ala percayakan kepadamu. Wa qala al-akharu mithla dhalik, orang yang kedua juga minta seperti itu, yakni minta agar dijadikan mereka memiliki kedudukan atau jabatan membawahi kaum muslimin. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu au ahadan harisa alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna wallahi la nuwalli inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu aw ahadan harisa alaihi. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan memberikan jabatan ya, memberikan jabatan atau kedudukan sebagai pemimpin kepada seorang yang memintanya atau seorang yang berambisi untuk mendapatkannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jelas sekali antum perhatikan, memang di akhir zaman itu fitnah besar. Jangankan dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan agama saja orang berlomba-lomba untuk menjadi yang di atas, menjadi orang yang dikedepankan ya. Ini kalau sudah menimpa orang-orang yang ahli agama, maka lebih-lebih lagi akan menimpa orang-orang yang berambisi dalam hal atau dalam urusan dunia. Oleh karena itu ini menjadi waspada bagi kita semua tentang fitnah di akhir zaman. Kemarin ya, kita sudah baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman ya, manusia akan meminta, akan berambisi menjadi pemimpin, menjadi orang yang punya kedudukan. Ya, innakum satas'aluna al-imarata, sesungguhnya kalian akan meminta atau berambisi menjadi pemimpin. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan itu nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Makanya ini penyakit hati ya. Ingin punya kedudukan atau punya kekuasaan, termasuk popularitas, dikenal orang atau dipuji orang, ini merupakan penyakit hati yang sangat besar. Sudah pernah kita terangkan, bahkan orang-orang yang soleh saja penyakit hati seperti ini yang paling susah sembuh di hati mereka. Ini orang yang soleh, apalagi yang selain mereka. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, akhirul asya'a nuzulan, akhirul asya'i nuzulan min kulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluarnya dari hatinya orang-orang yang soleh adalah hubbus sultah, cinta kekuasaan, dan tasaddur, dan ingin dikedepankan, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan pelayanan istimewa. Ini fitnah ya. Orang berbuat baik, bisa jadi dia tidak menginginkan harta karena dia sudah punya harta. Tapi kalau ingin dimuliakan, ingin dihormati, rata-rata orang ingin, rata-rata orang senang mendapatkannya. Makanya kalau ada orang ya mendapatkan pelayanan yang dianggap tidak istimewa, dia akan tersinggung. Apalagi kalau dia merasa telah punya jasa dalam dakwah misalnya, punya jasa dalam pengajian, punya jasa dalam satu kebaikan-kebaikan dalam urusan agama. Kalau dia kurang dihargai, dia akan tersinggung, dia akan mengungkit-ungkit jasanya, dan ini adalah keburukan yang ya tentu saja ya dikatakan paling susah keluarnya dari hatinya orang-orang yang soleh, apalagi orang-orang yang tidak soleh lebih susah lagi untuk menyembuhkan penyakit fatal ini. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah masalah-masalah seperti ini kita harus hati-hati. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ini akan menjadi nadamatun wa khizyun, penyesalan dan kehinaan, keburukan pada hari kiamat. Oleh karena itu, bersyukurlah seseorang hamba yang mengetahui keadaan dirinya, yang mengetahui kekurangan dirinya, mensyukuri keadaan yang ada pada dirinya saat ini. Dia tidak memegang jabatan tertentu, alhamdulillah dia malah punya waktu untuk bisa introspeksi diri, untuk bisa mengikuti kajian, dia bisa meluangkan waktunya untuk bisa banyak mengambil manfaat dari majelis-majelis ilmu, dibandingkan dengan seseorang yang ketika diuji dengan kekuasaan kemudian dia tersibukkan, belum lagi hal-hal yang berhubungan dengan niatnya dalam punya kekuasaan atau kedudukan tersebut juga. Ini sesuatu yang ya tentu berat untuk dihadapi, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama

yajuzu lil khalifati an yuwalliya ahadan mansiban talabahu aw harisa alaihi. Tidak diperbolehkan bagi seorang khalifah, seorang penguasa, untuk menempatkan seseorang pada kedudukan yang dia sendiri memintanya atau berambisi mendapatkannya. Ini justru tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, orang yang mencalonkan diri, orang yang mengkampanyekan dirinya, ini justru tidak dipilih di dalam Islam. Li'anna talabahu li'anna dhalika mush'irun bi'annahu yuriduhu ghaliban li naf'i nafsihi. Karena dengan dia meminta atau berambisi mendapatkannya, ini merupakan tanda bahwa dia menginginkan jabatan tersebut umumnya atau dominannya untuk kemanfaatan dirinya au ashiratihi atau kemanfaatan keluarganya. Walaisa li maslahatil ummah, dan bukan untuk kemaslahatan umat. Karena kenapa dia berambisi? Kenapa dia mencari jabatan tersebut? Kalau seandainya betul-betul untuk kemanfaatan umat, dia berdoa kepada Allah untuk agar jabatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat ini dipegang oleh orang-orang yang pantas memegangnya, dia atau orang lain. Ya, tidak mesti harus dia. Belum tentu ketika dia yang memegangnya menjadi baik. Ala kulli hal, yang jelas ya, dengan dia berambisi mendapatkannya, mencarinya, memintanya, ini merupakan ciri-ciri akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, yang kedua, yang bagi alal khalifati an yakhtarul akifa awal atqiya listi'malihim alal wilayatil amati. Semestinya bagi seorang penguasa, pemimpin tertinggi, untuk memilih orang-orang yang setara, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pantas dan bertakwa, untuk ditempatkan memegang kekuasaan atau kedudukan-kedudukan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Untuk ditempatkan memegang kedudukan-kedudukan atau jabatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, liyakunu aunan ala iqamatil adli, supaya mereka menjadi penolong dalam hal menegakkan keadilan, dalam hal menegakkan keadilan, wa tatbiqi syar'illahi fil ummah. Ya, dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah umat ini, wa nashril amni wal amani bainan nas, serta menyebarkan keamanan dan kedamaian di kalangan manusia. Yakni yang terjadi saat ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan keadaan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para pemimpin kita agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa mendapatkan petunjuk menempuh jalan yang lurus. Ya. Yang terjadi karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam urusan yang berhubungan dengan kepemimpinan, sehingga ya pastinya imbasnya akan dirasakan oleh umat juga. Ya. Dirasakan oleh umat juga. Dan ini juga ya kembali kepada kekurangan kita sendiri. Kita sendiri tidak berusaha mengamalkan agama dengan benar pada diri kita. Akhirnya Allah berikan balasan karena kita berbuat zalim, maka dijadikan
orang-orang yang menguasai atau memimpin kita juga orang-orang yang zalim. Ya, pernyataan para ulama yang terkenal, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaanmu begitulah keadaan orang yang memimpinmu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu memimpin orang zalim yang lainnya karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi penerapan tentang cara memilih pemimpin, cara menempatkan orang-orang di jabatan-jabatan umum, ini terjadi banyak sistem yang salah yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin di akhir zaman ini. Ya, karena tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah yang benar tidak ditegakkan dengan cara yang benar. Dakwah tidak disampaikan dengan cara menyampaikan kajian-kajian atau menyampaikan dalil, justru disampaikan dengan cara-cara yang salah, memberontak, memaki-maki pemerintah. Akhirnya yang mendapatkan nasihat pun kalau sampai kepada dia tersinggung, marah. Akhirnya dia semakin memperparah keadaan. Tapi kalau seandainya kita menegakkan dengan benar, ada yang salah tapi ada nasihat, maka nasihat ini sendiri merupakan kebaikan. Ya, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebab untuk menyebarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau seandainya kita bersabar menegakkan dakwah dengan benar sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, akan terwujud kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sudah pernah sebutkan, orang yang menyebarkan kebaikan saja akan didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit, para malaikat mendoakannya, sampai semua makhluk yang ada di bumi, sampai hewan, ikan di lautan, sampai semut di dalam lubangnya, serangga-serangga mendoakannya. Kalau seperti ini, bagaimana tidak akan tercipta, terwujud kebaikan di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tidak perlu berpikir dengan akal kita yang pendek, bagaimana caranya kita bisa berdakwah di masjid yang seperti ini, kemudian sampai kepada presiden misalnya. Ya, kalau dengan pikiran kita mungkin seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau kita menempuh jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Siapa yang menyangka kemudian dakwah yang kita sampaikan atau tulisan yang pernah kita tulis atau mungkin nasihat yang pernah kita sampaikan, ternyata apalagi di akhir zaman yang cepat tersebar berita, media sosial yang cepat untuk tersebar, ya, ternyata sampai di kalangan orang-orang yang punya akses kepada pemerintah misalnya, kemudian tersebarlah kebaikan tersebut, ya. Dan antum ketahui banyak hal-hal yang tidak terduga, orang-orang yang tidak kita kenal ternyata mereka sudah mengenal dakwah sunnah, ya, yang kemudian tidak kita sangka beberapa di antara orang-orang yang mungkin mengenalnya bukan lewat kajian kita, tapi mereka dapatkan hidayah, entah dia dari daerah mana kemudian pindah ke daerah yang lain, setelah kita bertemu dan berurusan ternyata kita kaget mereka sudah kenal dakwah sunnah. Beberapa orang yang pernah kita jumpai, ya, di bandara atau kadang-kadang satu tempat yang tidak kita sangka. Kita tidak sangka, ya. Saya dulu pernah melakukan perjalanan safar untuk dakwah di satu daerah yang sangat terpencil sekali. Di daerah Sumatera di ujung. Kita sudah naik pesawat lama, kemudian naik mobil lagi berjam-jam. Setelah itu sampai naik mobil lagi, sampai naik speed ya, yang kecil. Itu melewati sungai yang sangat panjang dan malam hari. Ya. Setelah itu tinggalnya di rumah-rumah yang di pinggir laut. Ala kulli hal, sewaktu kita sampai di tempat tersebut, ya, di pinggir laut, daerah yang sangat terpencil, setelah berjam-jam kita lakukan perjalanan, kita mampir beli sesuatu, ya, aku atau apa begitu di warung. Ternyata pemilik warung ini kenal kajian. Dan tidak kita sangka, dari mana dia kenal? Ya, ketemu sama kita, dia kenal kajian sunnah dan seterusnya, sampai dia menangis karena bertemu dengan orang yang
yang ternyata mereka telah kenal dengan dakwah sunnah ini. Ada orang-orang seperti ini. Saya pernah melakukan perjalanan malam hari di pedalaman juga di Kalimantan. Ya, berapa ikhwan kita naik kendaraan, berhenti subuh. Sebelum subuh kita berhenti untuk kita apa ini berwudu untuk siap-siap salat subuh. Ada seorang tua dan anaknya anak muda, ya. Mereka tinggal di warung-warung kecil di pinggir jalan pas di depan masjid. Sehingga mereka meletakkan gerobaknya itu di dalam masjid. Ya, waktu kita mampir ternyata anak muda ini memperhatikan kita. Dia kenal sebagai orang yang kenal dakwah sunnah. Akhirnya dia datang bertanya dan dia gembira sekali. Belum pernah di daerah tersebut belum ada seorang pun yang kenal sunnah selain mereka, katanya. Mereka juga kenalnya lewat televisi atau lewat yang bisa mereka dengarkan. Ala kulli hal, setelah itu mereka juga terharu sekali dan kemudian menanyakan pengajian di mana. Ya, ternyata ada pengajian di kota yang berbatasan atau bertetangga dengan kampung tersebut. Ala kulli hal, yang seperti ini ada. Yang seperti ini ada. Bahkan yang lebih lama lagi, ya, di beberapa daerah tertentu, beberapa puluh tahun yang lalu yang kita anggap waktu itu belum tersebar dakwah sunnah, ada orang-orang yang sudah belajar dari orang tuanya, ya. Saya pernah tahu sebuah kampung yang sangat terpencil di Sulawesi ini. Ada seorang kita temui setelah berusia tua. Dia berkata, dulu saya pernah diajarkan sama orang tua saya. Dia belajar dari gurunya tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah dari kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ini zaman dahulu, kita bayangkan ada orang yang belajar begini. Ternyata orang tuanya ini pernah belajar dari seorang yang pernah menuntut ilmu di Mekah zaman dahulu sekali. Akhirnya pulang, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu pun dia mengajarkan kepada murid-muridnya di tengah hutan, di malam hari. Ya, ini pelajaran yang benar-benar tersembunyi karena banyak yang akan memusuhinya. Akhirnya orang tuanya mengajarkan kepada anaknya dan mengatakan, nanti kalau ada pengajian yang mengajarkan seperti ini yang harus kamu ikuti. Kalau ada pengajian yang tidak seperti ini, jangan diikuti. Akhirnya setelah bertemu dengan dakwah sunnah, dia langsung terima karena sesuai dengan apa yang dipesankan oleh ayahnya dahulu. Ini ada orang-orang yang terdahulu yang mungkin usianya sudah wafat, semoga Allah merahmati mereka, yang dulu sempat pernah mendapatkan dakwah tauhid dan kita tidak sangka-sangka seperti itu. Ada juga ikhwan yang cerita di daerah Sumatera seperti itu, orang tuanya yang sudah lama wafat, ya, pernah berguru kepada orang yang mengajarkan tentang sunnah, tentang dakwah tauhid. Yang seperti ini masya Allah, ya, kita tidak perlu berpikir dengan pikiran kita yang sempit. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya, dakwah ini, kepada orang-orang yang kemudian dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan bagi umat ini. Asal kita bersabar menempuh dakwah sunnah, kita bersabar memperbaiki keadaan sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, selesai pembahasan dari Kitabul Imarah. Dan Syarah Riyadhus Salihin, kitab dari kitab Bahjatun Nadirin, tulisan Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala, selesai jilid yang pertama, ya. Kita selesaikan sampai Kitabul Imarah, dan telah selesai kita baca sampai hadis nomor 680. Sudah berapa tahun kita ngaji kitab ini? Sudah berapa tahun? Hah? Dua? Berapa tahun? Ada yang ingat gak? Iya. Ada yang lupa, ada yang tidak ingat. Mungkin karena dulu belum menikah, sekarang sudah menikah, jadi lupa. Lupa daratan, ingat lautan. Jadi kita sudah selesaikan 680 hadis. Bayangkan masya Allah, dari awal kitab Riyadhus Shalihin dan yang paling tebal itu jilid 1 dari
penjelasan kitab ini yang paling tebal. Sekarang kita masuk ke jilid yang kedua. Kita akan melangkah atau memulai dengan kitab Kitabul Adab. Kitabul Adab. Ya, kitab-kitab para ulama itu memang antum tahu dibagi-bagi dengan kitab, nanti bab, begitu. Ya. Kitab itu judul besarnya. Misalnya Kitabut Thaharah, nanti mulai dari wudu, mungkin mandi junub dan seterusnya. Kalau kitab-kitab fikih kan begitu. Nanti Kitabus Shalah, mulai dari tata cara salat, ya. Salat sunnah, nanti salat-salat, ada salat-salat yang setelah salat yang wajib, salat sunnah dan yang lainnya, begitu. Sekarang kita masuki di kitab yang baru, yaitu Kitabul Adab. Adab. Adab ini sudah jadi bahasa Indonesia. Iya kan? Adab bisa kita artikan, ya, perilaku yang baik, mirip-mirip dengan akhlak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan arti adab adalah ijtima'u khisalil khairi fil abdi, terkumpulnya sifat-sifat kebaikan pada diri seorang hamba. Agama Islam sudah kita ketahui diturunkan untuk menyempurnakan kebaikan. Di zaman jahiliyah dulu ada kebaikan-kebaikan meskipun banyak campurannya keburukan. Keburukannya dihilangkan, kebaikannya ditetapkan. Ini sudah sering kita sebutkan contohnya. Ya, termasuk makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, salihal akhlak, akhlak yang baik. Makanya orang-orang di zaman jahiliyah yang di antara mereka ada yang terkenal dengan kedermawanan, suka memberi makan, membantu orang yang melakukan perjalanan, apalagi untuk haji dan umroh, mereka selalu memberi makan, memberi tempat tinggal, menolong. Ini dalam Islam ditetapkan. Ya, Islam menetapkannya, tetap memberikan kemuliaan tersebut kepada mereka, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu. Sebaik-baik kalian di dalam Islam adalah orang yang sebaik-baik, orang yang paling baik di zaman jahiliyah kalau dia faham agama. Ya, orang yang paling baik dalam Islam adalah orang yang paling baik akhlaknya di zaman jahiliyah kalau dia faham agama. Yakni orang-orang yang punya sifat baik dulu sebelum hijrah, sebelum kenal agama. Setelah dia kenal agama, jangan ditinggalkan kebaikannya. Tetap dia lakukan kebaikan tersebut dengan syarat dia belajar agama untuk bisa meluruskan hal-hal yang salah. Untuk bisa meluruskan hal-hal yang salah. Makanya seseorang yang dulunya sering berbuat baik kepada keluarganya, setelah dia kenal Islam harusnya lebih semangat lagi kebaikan tersebut. Karena Islam justru mendukung. Dengan dia belajar agama semakin meningkat imannya. Kalau tadinya mungkin niatnya belum sempurna, di dalam Islam dia menyempurnakan niatnya, yang harusnya ini semakin menambah kualitas dari kebaikan yang dulu pernah dilakukannya. Nah, taib, itu artinya adab. Kemudian adab juga kadang-kadang dalam bahasa Arab itu atau dalam pengertian para ulama itu, adab itu diartikan lebih khusus kaitannya dengan kefasihan dalam bahasa. Itu adab. Orang yang bahasa Arabnya fasih, orang yang ahli dalam berpidato bahasa Arab dengan kalimat-kalimat yang indah, yang enak didengar, dikatakan ini orang yang tinggi adabnya, adib, yang punya adab yang tinggi. Ya, diterangkan dalam kitab Miftahu dari dalam Madarijus Salikin tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan arti adab juga, wa huwa ilmu islahil lisani wal khitab wa isabati mauki'ihi wa tahsini alfadhihi wa siyanatihi anil khata'i waz zalal. Ya,
yaitu adab ini juga artinya adalah ilmu tentang cara memperbaiki ucapan lisan, cara berpidato, menggunakan lafaz-lafaz yang indah, serta menghindari kesalahan dan ketergelinciran dalam berucap. Antum ketahui bahasa Arab itu kan bahasa yang sangat tinggi. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang kalau kita ingin, kalau orang yang ahli dalam bahasa, dia bisa menggunakan kalimat yang nanti akhirnya mirip-mirip sehingga indah bahasanya. Ya, karena mereka mau misalnya mengungkapkan Allah, ya, mungkin bisa digunakan Rabb, Rabbul Alamin, ya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak kalimat-kalimat yang bisa nanti dipilih ketika berkhutbah menjadi indah kedengarannya. Sebagian di antara orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab pernah disebutkan dalam kisah, ya, ada seorang ahli bahasa Arab. Dia berkunjung ke satu daerah dan ingin, di sana ada seorang ahli bahasa Arab lain ingin menjatuhkan dia. Ahli yang datang ini, yang berkunjung ini, dia punya kelemahan kalau punya apa ini? Apalagi namanya kalau tidak bisa bilang huruf R? Cadel. Apa? Cadel ya? Cadel, iya. Kalau bilang huruf R kayak L begitu kan? Akhirnya dia disuruh berkhutbah. Secara mendadak disuruh berkhutbah. Ahli bahasa Arab yang ini ingin menjatuhkan dia karena namanya khutbah, pasti dia akan mengucapkan huruf ra, iya kan? Bahasa Arab yang mengandung kalimat ra kan banyak. Ar-Rabb pakai ra, ya. Kemudian ketika dia menyebutkan kalimat-kalimat, kan susah untuk menghindari kalimat ra. Maka dia disuruh berkhutbah mendadak. Ya, karena dia ahli bahasa, dia berkhutbah dengan khutbah yang panjang, dia bisa menyampaikan yang tidak ada huruf ra-nya sama sekali. Dia menggunakan, dia memilih bahasa kalimat yang tidak ada huruf ro-nya sama sekali dari awal khutbah sampai terakhir. Sampai ini semakin menunjukkan kemuliaannya dalam penguasaan bahasa, ya, sehingga dia bisa terhindar dari, ya, hal-hal yang menjadikan orang, ya, mencela lisannya karena dia tidak bisa mengucapkan huruf ro dengan pas. Nah, barakallahu fikum. Taib, di dalam adab yang tadi kita sebutkan artinya secara umum, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin ini, ada tiga jenisnya, tiga macam atau tiga jenis adab. Pertama tentu saja adabun ma'allahi subhanahu, adab bersama Allah subhanahu wa taala. Kemudian adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang beliau bawa. Dan yang ketiga, adab bersama makhluk yang lain atau bersama manusia yang lain.

contoh-contoh adab yang disebutkan di dalam Al-Quran, tentu saja sebaik-baik contoh adalah yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam dalam doa mereka. Ini adabnya sangat tinggi. Ya, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh itu kalau bicara kepada Allah, itu mereka menggunakan lafaz yang indah. Sampai-sampai keburukan saja mereka tidak disebatkan kepada Allah, padahal Allah yang maha menghendaki semuanya. Ya, contoh misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa yang disebutkan di dalam surat Ibrahim, ya, menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah dialah yang menciptakan aku dan kemudian memberikan hidayah kepadaku. Dialah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku, dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kayak di awal-awalnya. Dan ketika Allah menjadikan aku sakit, ya padahal Allah yang memberikan sakit, iya kan? Tapi dia pakai adab. Dia tidak menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Allah. Dan jika aku sakit, maka dia menyembuhkanku. Awalnya dia menyebutkan Allah memberi aku makan, dia memberi aku minum. Dia tidak mengatakan dan ketika dia beri aku sakit, tidak, karena dia beradab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga misalnya kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Ayat ke-24. Ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waktu dia tiba di Madian setelah dia melarikan diri dari kejaran pasukan Fir'aun, ketika habis dia membunuh orang, ya, dia sudah bertobat, dia keluar dari daerah tersebut sampai ke Madian. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan dari sisimu kepadaku. Ini adab yang sangat tinggi. Ya, ketika itu dia sedang lapar, sedang kehausan, sedang lapar. Dia tidak mengatakan ya Allah berilah makan kepadaku, tapi dia gunakan adab. Ya Allah, saya butuh kebaikan-kebaikan yang kamu turunkan kepadaku. Masya Allah, dia minta dengan adab yang tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja maha mengetahui kebaikan dari Rasulnya yang mulia ini, dari permintaan yang disampaikannya. Ini contoh-contoh dan banyak. Kalau kita ingin ulas semua, panjang sekali, ya, yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang jelas, doa-doa yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh di dalam Al-Quran ini mengandung adab yang sangat tinggi. Contoh di surat Al-Jin ayat yang ke-10. Doanya jin yang telah masuk Islam. Apa ucapannya? Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dikehendaki bagi orang-orang yang ada di muka bumi, atau Allah Rabb mereka menghendaki petunjuk bagi mereka. Coba lihat, ketika dia menyebutkan petunjuk, ya, dia menisbatkannya kepada Allah, atau apakah menghendaki petunjuk bagi mereka. Tapi ketika keburukan disebutkan dalam bentuk yang tidak disebutkan pelakunya, asyarrun urida biman fil ardi, dan kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan kepada penduduk bumi. Siapa yang menginginkan, siapa yang menakdirkan semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia beradab kepada Allah, dia tidak sebutkan. Ini adalah kehendak Allah. Ini adabnya mereka. Adab yang sangat tinggi ketika
menyampaikan doa atau menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tentu saja adalah orang-orang yang sangat mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tentu yang selalu kita ingatkan dalam berdoa kepada Allah, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa kita yang kita pahami, tapi kita gunakan adab. Makanya sebaik-baik doa yang kita ucapkan harusnya kita ambil dari Al-Quran, dari hadith-hadith Rasulullah SAW, atau paling tidak terjemahannya kita sebutkan, supaya nanti kalimat-kalimat yang kita pilih sesuai dengan adab yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Kemudian yang kedua tadi, adab bersama Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an la yataqaddama baina yadayhi bi amrin wala nahyin wala idhnin wala tasarrufin hatta ya'mura huwa wa yanha wa ya'dhan. Yaitu hendaknya seorang hamba tidak boleh mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perintah atau larangan, atau dalam izin, dalam satu perbuatan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya atau melarangnya atau mengizinkannya. Ini adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam urusan agama kita tidak boleh berpendapat, jangan berbuat dulu. Banyak orang yang melakukan, jangan ikut-ikutan. Anda ini adalah pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikut kebanyakan manusia. Jadi jangan maju dulu untuk melaksanakan satu perintah atau larangan dalam bahasa agama, ya, atau melakukan apa saja sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan atau melarang atau mengizinkannya. Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadza bakin ila yaumil qiyamati wa lam yunsah. Ayat ini terus berlaku sampai hari kiamat, tidak pernah dihapuskan hukumnya. Ya. Tentu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mempraktikkan ayat ini? Tidak boleh kita mendahului sunnah beliau. Ya. Fataqaddumu baina yaday sunnatihi ba'da wafatihi kataqaddumi baina yadayhi fi hayatihi. Orang yang mendahului sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum jelas dalilnya, belum tahu sunnahnya, dia sudah berbuat dengan semangatnya hanya karena ikut-ikutan orang. Ini namanya mendahului sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama mendahului beliau, diri beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya. Wala farqa bainahuma inda dzi aqlin salim. Tidak ada perbedaan di antara keduanya bagi orang yang punya akal sehat. Makanya ini ya merupakan perkara yang perlu mendapatkan perhatian. Ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengikuti petunjuk beliau.

Kemudian termasuk adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan di ayat berikutnya dari surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din atahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ini ada ancamannya, ya, ancaman yang sangat menakutkan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu di atas atau melebihi suaranya Rasulullah SAW. Dan janganlah kamu mengeraskan suara ketika berbicara di hadapannya, sebagaimana kalian saling mengeraskan suara ketika berbicara satu sama yang lain. Itu akan bisa menggugurkan amal-amalmu dalam keadaan kamu tidak sadar. Bayangkan, ini ancamannya. Bisa membatalkan amal, karena keburukan itu bisa menghapuskan sebagian dari amal-amal kebaikan kita yang sebanding dengannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَمَا الظَّنُّ بِرَفْءِ الْأَرَاءِ وَنَتَائِجِ الْأَفْكَارِ عَلَى سُنَّتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ. Kalau ini orang yang mengeraskan suara melebihi suaranya Rasulullah SAW, maka bagaimana lagi dengan orang yang, bagaimana persangkaan kita dengan orang yang mengangkat, meninggikan pendapatnya, meninggikan akal pikirannya melebihi sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk yang beliau bawa. Ini jelas bisa menggugurkan amal, bisa menjadikan manusia merugi ketika mereka ya mendahulukan pendapat-pendapat pribadi, kepentingan-kepentingan hanya berdasarkan akal pikiran di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang tentu ini juga diantara perkara yang bisa membatalkan atau menggugurkan amal-amal manusia, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin ini. Nah, taib. Kemudian yang terakhir, ini saya ringkas penjelasannya karena waktu. Amal adab ma'al khalq, adab bersama makhluk, adab bersama orang lain. Fahuwa mu'amalatuhum ala ikhtilafi maratibihim bima yaliku bihim. Falikulli martabatin adabun. Wal maratibu fiha adabun khasun. Yaitu dalam hal bermuamalah dengan sama makhluk, berinteraksi, ya, bergaul dengan sama makhluk, ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Kita menerapkan adab yang pantas. Kepada orang tua beda adabnya dengan orang yang masih muda, apalagi orang tua kita sendiri. Ya, ada keluarga kerabat kita beda adabnya dengan orang yang lain. Masing-masing tingkatan ada adabnya tersendiri. Ya, fama alwalidaini adabun khas. Untuk kedua orang tua kita ada adab yang khusus. Ya. Kemudian terhadap guru kita, orang yang berilmu, ada adab yang khusus. Wa ma as-sultani adabun yaliku bihi. Terhadap penguasa, pemerintah misalnya, ada adab yang sesuai dengan kedudukannya. Dan semua masing-masing ada adab-adab tersendiri, ya. Yang semakin kita berpegang teguh dengan adab-adab ini, tentu yang diajarkan di dalam Islam, maka ini akan semakin menambah keutamaan kita, ya. Kata beliau, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahuhu. Adab yang baik yang diterapkan oleh seorang hamba ini merupakan tanda, ya, keberuntungan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Adab yang kurang yang diterapkan oleh seorang hamba ini merupakan pertanda kebinasaan dan kecelakaan bagi dirinya. Makanya famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Ya.
tidaklah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat bisa didapatkan kecuali dengan adab. Ya, tidak ada lah yang bisa memudahkan kita untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat seperti dengan kita mengusahakannya dengan adab yang baik, sebagaimana terhalanginya seorang dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat disebabkan karena kurangnya adabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ini perkara yang berhubungan dengan adab, ya, dijelaskan di dalam Islam dan sangat diperhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ini diajarkan dengan rinci karena meskipun sebagian di antaranya berkenaan dengan urusan-urusan dunia, tapi ketika Islam sudah menetapkannya, menganjurkannya, bahkan menyebutkan keutamaan ini menjadi sesuatu yang nilainya ibadah kalau kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adab-adab ini perlu mendapatkan perhatian, ya. Seperti nanti ada adab makan, ya, adab masuk masjid.

hari, berarti sering kita akan menjumpainya dan mempraktekannya. Kalau setiap kita lakukan, kita lakukan dengan benar sesuai dengan anjuran dalam Islam, maka kita dapatkan pahala yang berlipat ganda, dan ini bisa kita usahakan setiap hari, bahkan berkali-kali dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi itulah yang berhubungan dengan kata pengantar untuk pembahasan masalah adab. Insya Allah nanti kita akan mulai bahas di pertemuan berikutnya tentang beberapa adab dalam bidang-bidang kehidupan kita yang diajarkan di dalam Islam, diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab di waktu yang masih tersisa. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum.

bisa jelaskan dakwah salaf masuk di Kendari? Ya, entah masuknya lewat darat atau lewat pesawat atau naik kapal gitu ya. Yang saya ketahui, ya, yang dalam bentuk resmi pengajian begitu. Kalau mungkin yang kayak tadi hal-hal yang tersembunyi tentu kita tidak tahu. Saya pribadi ketika mengenal dakwah sunnah itu di akhir tahun 1993. Ya, setelah saya tamat SMA, kemudian saya pergi ke Makassar, kemudian ada yang mendakwai saya di sana, salah seorang ikhwan. Kemudian saya kenal. Ketika itu saya pulang ke Kendari untuk minta izin kepada orang tua agar bisa belajar di Jawa, di pondok pesantren sunnah. Ketika itu saya bertemu dengan salah seorang ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Izzi. Beliau yang saya ketahui, ya, yang pertama kali menyampaikan dakwah secara resmi, maksudnya pengajian, di mana dulu beliau juga sebelumnya kena pemikiran khawarij begitu ya, memberontak pada pemerintah. Alhamdulillah dia dapat dinasihati oleh yang saya dengar oleh sebagian ustadz di Jawa, kemudian dia rujuk kepada manhaj salaf. Setelah itu dia bertekad untuk mendakwai orang-orang yang pernah menjadi anak buahnya atau mengikuti dia di Kendari. Itu artinya dia pulang kemudian menyampaikan dakwah berapa tahun. Ya, sebelumnya di Buton pernah, tapi kemudian di Kendari yang lebih banyak yang menerima dakwahnya. Sampai di awal-awal kampus baru dibuka, beliau tinggal di situ, masih tinggal di hutan dan seterusnya, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan tauhid dan seterusnya. Itu yang saya ketahui. Kemudian saya waktu itu mondok pulang setiap tahun, sampai kemudian diterima di Madinah. Juga setiap tahun saya juga berapa kali ngisi pengajian di tempat ini sejak dulu. Ya, sejak mungkin awal-awal tahun 2000, ya 2000

2000-2001 begitu. Karena saya diterima di Madinah tahun 99 begitu ya. Itulah yang saya kenal pertama kali dakwah sunnah dengan ustadz yang resmi menyampaikannya dalam bentuk pengajian. Ya, di awal-awalnya disampaikan dulu di Jalan Malik Raya. Disampaikan kajian, kemudian akhirnya kita sempat juga pernah mengundang ustadz dari Makassar yang tamatan di Saudi, yaitu Ustadz Masrur, mertuanya Ustadz Irham ya, yang sudah meninggal tahun lalu rahimahullah ta'ala. Itu juga yang pernah kita undang dulu. Setelah itu saya diterima di Madinah, semakin berkembang dakwah alhamdulillah. Itu yang saya ketahui. Awal-awalnya dakwah salaf ada di Kendari.

bagaimana mengurus pangkat atau jabatan PNS. Mungkin maksudnya termasuk apa yang termasuk yang tadi, meminta jabatan. Kalau antum misalnya berhak mendapatkan hal tersebut tanpa berambisi, maka kalau kita melakukannya, dan lagi pula ini mungkin bukan jabatan-jabatan yang tinggi, maka tidak mengapa. Tetapi kan antum lebih tahu tentang kondisi diri antum sendiri, apakah dengan naik jabatan semakin sibuk atau tidak, semakin banyak fitnahnya. Antum lebih tahu. Ketika ada jabatan yang ditawarkan lebih tinggi, kan antum bisa pelajari dulu, tanya sama orang-orang yang pernah di sana, bagaimana kondisinya, apakah banyak fitnahnya, banyak godaan-godaannya. Kalau antum mengetahui banyak yang seperti ini dan ternyata di posisi yang sekarang lebih nyaman, lebih bisa ngaji, ya tentu kita lebih utamakan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dan kemaslahatan agama kita. Nah, bolehkah memakai anting-anting berbentuk kupu-kupu namun tidak memiliki mata, dan piring yang memiliki mata, hidung, mulut yang menyerupai beruang? Kalau kupu-kupu meskipun tidak memiliki mata, ini masih belum sempurna menghilangkan kemakhlukannya, karena belum hilang kepalanya secara keseluruhan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, as-suratu ar-ra'su fa idza quti'a ar-ra'su fala surah. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Gambar itu adalah kepalanya. Kalau sudah dipotong kepalanya, baru tidak ada lagi gambar. Kalau jelas-jelas dia kupu-kupu asalnya, harus dihilangkan kepalanya, baru larangan yang berhubungan dengan gambarnya. Adapun kalau piring, piring asalnya bukan makhluk hidup. Sama dengan mobil dikasih mata, ini juga bukan menjadikannya makhluk hidup. Ya. Kalau kita khawatir misalnya dari bentuk gambar-gambar ini ada yang menyerupai makhluk, ya kita hindarkan saja, pilih saja yang selamat, ya, supaya kita tidak kena ancaman larangan yang keras dalam gambar makhluk ini. Nah, afan Ustadz, jika kami sebagai karyawan sebuah toko di mana akadnya di situ bekerja sebagai supir untuk mengantarkan barang, tetapi terkadang juga diperintahkan oleh atasan untuk mengerjakan pekerjaan yang dimana itu adalah keperluan pribadinya, tidak ada kaitannya dengan toko, wajibkah kami taat? Tidak wajib, karena tidak sesuai dengan perjanjian. Cuma kalau antum mau bantu, ya terserah. Harusnya pemilik toko tersebut ketika menyuruh pekerjaan yang di luar pekerjaannya, dia memberikan upah, atau ya ini tidak memaksa, ya minta tolong untuk dibantu. Antum mau bantu silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah,

Di kampung saya ada pembangunan masjid dan rencana pembangunan ponpes tapi lain manhaj. Bolehkah kita menyumbang baik materi maupun papan untuk bikin mal masjid tersebut? Kalau itu masjidnya masjid umum, akan digunakan umum, tidak ada pemahaman tertentu yang menguasainya, boleh. Ya, karena meskipun nanti akan ada acara-acara yang tidak benar, tapi mayoritasnya digunakan untuk umum, maka itu boleh. Kalau itu masjid umum, misalnya masjid kampung dibangun gotong royong, ya, masjid yang meskipun pengurusnya bukan bermanhaj sunnah, tapi dia umum, dipakai untuk umum, kita bantu. Karena ini hukum asalnya adalah masjid kaum muslimin. Tapi kalau ada pemahaman tertentu yang menguasainya, maka ini nanti akan menjadi simbol dari pemahaman tersebut, ya. Ini yang tidak kita bantu. Bagaimana jika ada ikhwan yang ikut pemilu padahal semua calonnya muslim dengan alasan kalau tidak memilih suara kita diambil orang zalim? Hukum asalnya kalau seandainya calonnya sama saja, kita tidak perlu ikut terlibat. Karena diperbolehkannya hal-hal yang hukum asalnya tidak boleh itu kan karena ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzur. Darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Jadi kalau terpaksa misalnya satu calonnya orang muslim, satunya orang non muslim, kita memilih karena supaya nanti jangan dikuasai oleh orang non muslim misalnya. Tapi kalau sama-sama saja, ya, yang ini atau yang ini sama-sama kondisinya, maka tidak perlu kita ikut-ikutan karena hukum asalnya memilih ini tidak disyariatkan di dalam Islam. Apakah istri yang tidak mau dipoligami tidak bisa lebih cantik dari bidadari surga kelak? Tidak ada dalil yang menyebutkan seperti ini. Ya, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih adalah orang istri yang perempuan yang beriman, yang kemudian taat, kemudian soleh, taat kepada suaminya, nanti di akhirat dia akan lebih mulia, lebih cantik daripada bidadari. Tidak hanya berhubungan dengan masalah poligami saja. Ya, jadi antum yang laki-laki yang ingin membujuk istrinya untuk mau dipoligami, tidak usah pakai dalil-dalil yang tidak ada, yang tidak jelas. Pakai saja tentang bahwa ini adalah syariat yang dihalalkan oleh Allah dan ini adalah merupakan misalnya upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW bagi dia. Ya, kalau istrinya belum terima, maka dia bersabar untuk berusaha menjelaskannya. Ya, nah. Bagaimana adab yang seharusnya dilakukan untuk menolak ikhwan yang kita tidak serak? Sudah mengatakan tidak bisa lanjut, tapi beliau terus menawarkan diri, katanya bisa saja hati berubah. Ya. Kita katakan iya, bisa hati berubah. Tadinya tidak serak, berikutnya lebih tidak serak lagi. Bisa juga jadi serak. Ala kulli hal, harusnya ikhwan ini, ya, ini tahu diri. Kalau sudah akhwatnya tidak serak, ya, dia cari yang lain, karena dunia tidak selebar daun kelor. Masih ada akhwat lain yang bisa serak dengan dia. Yang jelas, si perempuan berhak untuk menolak kalau dia tidak cocok, sebagaimana laki-laki juga. Maka tidak usah dipaksakan, ya. Ketika dia mengatakan tidak cocok, maka tidak perlu dipaksakan, cari yang lain. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jodoh yang baik baginya di tempat yang lain. Afan, anak mau bertanya tentang pengertian sanad dan apakah ya, sanad sangat penting. Ya, sanad itu adalah mata rantai periwayatan orang-orang yang rangkaian dari rawi-rawi yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita bisa tahu sandaran hadis yang diriwayatkan tersebut orang-orangnya terpercaya atau tidak. Sanad ini merupakan bagian dari Islam. Ucapan Imam Muhammad Ibnu Sirin yang terkenal, al-isnadu minad-din. Falaulahu laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad ini termasuk bagian dari agama. Karena kalau tanpa sanad, setiap orang akan berkata sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu sanad ini penting, karena inilah yang menjaga keutuhan agama kita. Meskipun ya, untuk sanad di akhir zaman setelah buku-buku dicetak,
Ini tidak seteliti lagi di zaman dahulu. Contoh sekarang, ada orang berlomba-lomba mencari sanad. Sanad qiraah atau sanad hadis. Sekarang permasalahannya, sanad sampai kepada dia tidak diteliti lagi. Banyak rawi-rawi yang kalau diteliti, tertolak semua. Karena kita-kita ini kalau diteliti dibandingkan dengan seperti rawi di zaman dahulu, banyak yang tidak pantas. Jangankan di zaman kita, zaman ulama-ulama saja banyak yang tidak diterima riwayatnya, apalagi di zaman kita. Makanya untuk zaman sekarang ini, untuk masalah sanad itu perkara yang tidak begitu penting lagi. Ya, yang penting itu adalah berusaha untuk teliti. Untuk teliti ketika kita menisbatkan satu kitab misalnya kepada para ulama, ya, kitab tersebut telah dicetak, tinggal kita cari apakah betul ini kitabnya dari keterangan para ulama yang lain. Karena saat ini kitab-kitab telah dicetak, masih ada periwayatan yang kadang-kadang banyak dengan menggunakan ijazah. Menggunakan ijazah. Saya dulu pernah bertemu dengan salah seorang dari Maghrib, ya. Dia adalah mungkin ada hubungan mungkin dianggap orang seorang tokoh agama dari daerah Maroko. Kebetulan ada teman saya, diajak sama-sama pergi ke Masjid Nabawi. Dia cuma tanyakan beberapa hadis yang saya hafal, saya sebutkan. Langsung dia berikan ijazah semua riwayatnya. Ada riwayat Bukhari, Muslim, banyak riwayatnya. Wah, ini bagaimana yang seperti ini? Saya tidak baca semua buku tersebut di hadapannya. Hanya bertemu mungkin sekitar setengah jam. Tanya beberapa hadis, saya hafal, sampaikan kepada dia. Langsung diijazahkan semua. Ya, ada juga kadang-kadang guru kita di kampus, di ketika ngajar, selesai dia mengajarkan, dia lihat nilai kita, nilainya bagus, langsung diberikan ijazah. Seperti saya dulu pernah dapat Musnad Al-Bazzar misalnya. Ini juga ya seperti itu saja, riwayat-riwayat yang dengan disampaikan dengan ijazah. Kalau zaman dahulu kan kita harus baca buku tersebut di hadapan guru, ya kan, sampai habis. Kemudian dibenarkan hal-hal yang salah. Kalau sekarang itu orang sudah bermuda-muda dalam masalah sanad. Kemudian kalau diteliti juga, pembawa-pembawa sanad ini banyak yang tertolak atau lemah riwayatnya. Nah, jika tertidur setelah maghrib dan bangun jam 8 malam, lalu sholat isya dan lanjut sholat tahajud, bagaimana hukumnya Ustaz? Bangun jam berapa ya? 8 malam ya? Kayaknya 8 malam ya? 3 malam. Ala kulli hal, sholat isya itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim tegas. Waktu sholatil isya ila nisfil laylil awsat. Itu sabda Rasulullah SAW. Waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Ada pendapat ulama yang mengatakan waktu sholat isya itu sampai sholat subuh. Ini pendapat yang lemah, karena dalil menyelisihinya. Jadi waktu sholat isya sampai pertengahan malam, yang paling tengah. Jadi antara maghrib dengan adzan subuh, dengan waktu sholat subuh, kita gabungkan, kita bagi dua. Itulah akhir dari waktu sholat isya. Mungkin sekitar jam 11 atau jam setengah 12. Kalau kondisinya terpaksa ketiduran, ya tentu kita sholat kapan saja kita bangun. Kalau bangun jam 3 atau jam 2, segera kita laksanakan sholat isya. Kalau kita lanjut dengan sholat tahajud, boleh. Karena kita sudah juga sudah sepertiga malam yang terakhir, tentu ini lebih utama. Yang jelas, harusnya tadi kalau dia ingin tidur, dia pesan sama orang temannya kah, atau orang di rumahnya, agar tidak bermudah-mudah meninggalkan sholat isya. Atau dia pasang alarm di handphonenya. Jangan bermudah-mudah seperti ini. Meskipun ini kondisi terpaksa boleh, tapi kalau dia meremehkannya, ini bisa menjadi dosa baginya.

0: bertanya di luar tema, saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya suami istri yang habis berhubungan intim berjima, kemudian istrinya mandi wajib, akan tetapi setelah mandi tiba-tiba cairan putih keluar kembali. Apakah dia harus mandi wajib lagi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, tidak perlu lagi, karena cairan tadi keluar adalah cairan yang tadi, yang sebelumnya, ya. Cukup dia bersihkan saja, disiram saja sudah. Mandinya sudah sah dan dia tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, itu disebutkan dalam kitab Jami'u Ahkamin Nisa. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wabarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidz As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW ya, beliau pernah melaksanakan sholat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain, adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya. Dan itu suatu yang sangat logis. Ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah, di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah SAW. Ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian, demikian, demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum, ya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Hampir ada yang berkata seperti itu, berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mutakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan, ya. Kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih, ya. Kalau bilang sunnah, mana dalilnya, ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, apalagi sampai pada derajat wajib, ya. Dari mana dalilnya, ya. Saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan, dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil, dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku? Niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan 1 dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi SAW. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku." Namun jawaban beliau adalah, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.

0: berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh adalah memuji-muji secara berlebihan. Memuji orang soleh dengan cara melampaui batas. Sampai mensifatkan mereka dengan sifat-sifat Allah. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, fakulu abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, memuji Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang diinginkan Nabi SAW dari umat beliau. Katakan Muhammad SAW adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau takut kita menjadi seperti orang-orang Nasrani atau terjerumus dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan Nabi SAW terbukti, terjadi. Seperti dalam syair Burdah yang disusun oleh Al-Busiri. Syair untuk memuji Nabi SAW tapi berlebih-lebihan. Syair ini sering dibaca oleh orang-orang yang mengadakan peringatan maulid. Biasanya dalam buku maulid diba ada tertera syair ini. Saat perayaan maulid mereka baca ini. Walaupun maksudnya cuma sekedar memuji Nabi SAW, tapi pujiannya melampaui batas. Dan gak bisa mereka mengatakan ini kan balaghah, ini kan hanya kata-kata syair. Gak bisa, gak boleh. Karena Nabi SAW telah melarang memuji-muji beliau secara berlebih-lebihan, walaupun dalam bentuk syair dan balaghah. Maka apa kata Al-Busiri? Al-Busiri, "Ya akramal khalki mali man aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa sebuah musibah. Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi SAW, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bahkan dia telah meninggikan Nabi SAW melebihi Allah. Kalau dia katakan, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Berarti dia samakan Allah dengan Nabi SAW. Tapi di sini Allah dia hilangkan. Hanya Nabi SAW. Perhatikan lanjutannya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara anugerah pemberianmu wahai Muhammad dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang al-lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia sifatkan Nabi SAW melampaui batas seperti Allah Azza wa Jalla. Memiliki anugerah dunia dan akhirat. Dia enggak sebut Allah lagi, tapi sebut Nabi SAW saja. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kemudian dia sifatkan Nabi SAW mengetahui segala sesuatu. Mengetahui catatan takdir di lauhul mahfuz. Mengetahui perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini memuji-muji yang berlebihan bahkan sampai tingkat kesyirikan.
1: Ulama, syirik itu ada tiga, sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang ghaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini Ya, kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan, ya. Ada seorang dai yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut, ya. Muncul di YouTube

0: tanhalu bil uqad wa tanfarijul bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bir raghaib. Ya Allah, berilah selawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan. Dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan. Dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan. Dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini. Ya. Banyak yang apa? Berguguran satu persatu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.